0: Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutlah. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense, bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
0: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutlah, seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah, ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan, Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pemimpin kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah kami akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
11: Bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
12: In the armed forces, Navy in particular,
13: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
12: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenam, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkihanti juga terus menemani Anda mendengar ketika Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI Wilayah Madura, ini menyoroti maraknya peredaran bebas fortifikasi yang tidak sesuai standar nasional Indonesia, SNI, serta diduga menggunakan label dan izin edar palsu di pasaran. Ketua YLKI Wilayah Madura, Jimur Saros, pendengar, ini menjelaskan bahwa beras fortifikasi ini merupakan beras yang diperkaya nutrisi tambahan seperti vitamin A, B, hingga asam folat untuk membantu pencegahan stunting. Namun, pendengar, belakangan ini ditemukan sekitar 25 merek beras fortifikasi yang terindikasi overclaim atau palsu karena tidak memenuhi kriteria SNI. Pemerintah daerah tidak boleh hanya berpatokan pada pemantauan disparitas harga di pasar. Menurutnya, langkah penting yang wajib dilakukan adalah menguji sampel beras secara klinis di laboratorium terakreditasi guna memastikan kandungan nutrisi yang tertera pada kemasan. Selain itu, pendengar, juga diingatkan masyarakat agar tidak mudah terkecoh dengan anggapan bahwa harga mahal menjamin kualitas serta mutu produk. Harga yang semakin tinggi justru berpotensi semakin rentan dipalsukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
2: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumeneb itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun. Tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep ini menggelar Sumenep Job Fair 2026. Tentu sebagai upaya memperluas akses masyarakat ya terhadap peluang kerja. Dan ini menghadirkan 35 perusahaan pendengar atau pemberi kerja ya, dengan menyediakan sebanyak 3.141 posisi pekerjaan dari berbagai sektor. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Korpri dari 23 September lalu, ini menjadi wadah pertemuan antara pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Perusahaan yang berpartisipasi menawarkan berbagai jenis pekerjaan dari sejumlah sektor, mulai dari bidang kesehatan atau medis, jasa, perhotelan, perbankan, telekomunikasi, hingga sektor usaha lainnya. Kehadiran perusahaan dari berbagai wilayah, mendengar, ini memberikan kesempatan lebih bagi masyarakat, khususnya para pencari kerja, untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja serta peluang berkarir sesuai kemampuan dan latar belakang yang dimiliki. Ribuan lowongan yang tersedia ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dengan dunia usaha dan industri. Selain membuka akses informasi kerja, mendengar, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi pencari kerja untuk memahami kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, penyelenggaraan Job Fair menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja. Ini memberikan keuntungan bagi perusahaan karena juga dapat memberikan kesempatan bertemu secara langsung dengan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Proses rekrutmen pun, pendengar, menjadi lebih mudah dan efektif melalui interaksi langsung antara perusahaan dan pencari kerja.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kesempatan pagi ini saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar di majalah udara program Beranda Asta Budaya dan Pariwisata ya. Untuk Sabtu 26 September 2026 mendengar dan di majalah udara budaya dan pariwisata kali ini mengangkat topik tentang seni Madura di era digital. Bertahan, berubah, atau hilang. Nah, tentunya mendengar seni Madura ini menghadapi tantangan di tengah perkembangan teknologi dan media sosial ya. Perubahan zaman juga mendorong pelaku seni dan masyarakat untuk beradaptasi. Agar kesenian tradisional ini kemudian tetap dikenal dan diminati generasi muda. Nah, salah seorang warga di Kiring, Kecamatan Manding, Afin Livina, ini mengatakan seni Madura tetap dapat bertahan di era digital dengan mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya melalui pengemasan kesenian tradisional dalam bentuk video pendek dan konten media sosial tanpa menghilangkan ciri khas serta nilai budaya Madura. Nah, tentunya mendengar Kabid Pemasaran Pariwisata Disbud Porapar Sumenep, Hendarti Antadewi mengatakan seni budaya tidak sepenuhnya hilang di era digital, tetapi mengalami transformasi bentuk agar tetap relevan. Nilai filosofis, kesakralan, dan karakteristik asli seni Madura ini tetap perlu dipertahankan oleh maestro dan komunitas adat. Dewi menambahkan pengenalan seni budaya Madura juga dapat diperkuat melalui pendidikan di sekolah dengan pembelajaran yang interaktif dan praktek langsung. Sementara ruang digital ini juga diharapkan menjadi sarana bagi kreator budaya muda untuk memperkenalkan seni tradisi sekaligus juga membuka peluang ekonomi bagi para seniman. Nah, dengan demikian mendengar perkembangan digital tidak hanya menjadi tantangan tetapi juga ruang baru untuk menjaga keberlanjutan seni Madura melalui inovasi yang tetap mempertahankan identitas dan nilai budayanya. Nah, nanti kita juga akan terus bahas kesempatan Beranda Cacita ya di kesempatan seni pagi ini, nanti juga akan hadirkan dialog bersama seniman Sumenep. Jadi pastikan Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Insinyur Charles Steinmetz hidup dengan keadaan kifosis bawaan. Kifosis merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang tidak terbentuk dengan benar dan menyebabkan lengkungan ke depan. Mirisnya, karena kondisi ini sosok Charles digambarkan seperti kurcaci dan hampir ditolak ketika keluarganya berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Jika dahulu ia benar-benar ditolak, mungkin dunia akan rugi karena ia adalah seorang matematikawan yang brilian. Charles Steinmetz adalah rekan kerja Thomas Alva Edison di General Electric. Ia memiliki kontribusi penting bagi dunia teknik listrik karena dikenal sebagai sosok yang memecahkan pertanyaan tentang kehilangan daya. Penemuan lainnya ialah pengembangan arus searah dan arus bolak-balik pada listrik. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa disabilitas bukan sebuah batas.

0: kenapa kok Madura kok stuntingnya masih tinggi? Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di mana di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun marongki karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau Mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan tentunya pendengar, seperti yang sudah saya janjikan ya, untuk Kupas Tuntas dengan menghadirkan narasumber terkait dengan seni Madura di era digital, bertahan, berubah, atau hilang. Nanti akan ada seniman Sumenep yang akan hadir ke ruang dengar Anda, namun kita simak dulu bagaimana tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait dengan hal ini.
2: Saya Hasani di Sumenep. Kita tahu kesenian tradisional di Madura begitu banyak, termasuk di Kabupaten Sumenep kaya akan kesenian tradisional. Tetapi apakah mampu bertahan dengan gempuran media dan di era digital seperti saat ini? Apalagi generasi mudanya sudah banyak tidak lagi peduli dengan kesenian tradisional. Dianggapnya kesenian tradisional sudah jadul. Ini sudah tantangan bagi pemerintah, pelaku seni, dan dinas yang terkait untuk menjawabnya.
3: Saya Sahawi di Sumenep. Menurut saya, untuk melestarikan dan mempertahankan kesenian tradisional di era digital, Dinas Pendidikan harus memasukkannya ke kurikulum agar pelajar bisa mengembangkan bakat dan kemampuannya di bidang seni, termasuk kolaborasi dengan pelaku seni di Sumenep.
4: Saya Junaidi di Sumenep. Kalau saya melihat dari kacamata seorang pelaku seni dan pemerhati seni budaya, pasti sangat khawatir sekali ya terkait akan keberadaan kesenian tradisional yang saat ini hidup di tengah era digital. Bisa dibilang jalan di tempat, kemudian tergerus oleh media-media digital yang saat ini marak sekali digunakan oleh masyarakat. Menurut saya, kesenian tradisional itu harus lebih banyak dimulai atau diperkenalkan dari sejak kecil di sekolah-sekolah, taman kanak-kanak, dan juga pemerintah dinas terkait harus banyak mengedukasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat akan pentingnya mempertahankan peninggalan nenek moyang berupa kesenian tradisional agar tidak hilang.
5: Beranda Astacita, Pro 1, RRI Sumenep.
1: Baik, saya telah bersama dengan salah seorang seniman Sumenep, ada Pak Eko Beni Widarman. Assalamualaikum Pak Eko.
6: Waalaikumsalam Mbak Ririn.
1: Ya, kabar baik hari ini ya.
6: Alhamdulillah.
1: Aha. Ini saya panggilnya Pak Eko atau Pak Beni ya?
6: Pak Beni.
1: Pak Beni ya?
6: Iya.
1: Akrab disapa, soalnya kadang beda gitu ya, panggilan awal dengan yang akrab disapa. Baik, posisinya ya, lagi di mana Pak Beni?
6: Posisinya lagi di sekolah.
1: Oh iya iya iya. Baik ya. Nah ini terkait dengan seni Madura di era digital, Pak Beni, karena derasnya arus konten digital dan budaya populer ya. Kalau menurut Pak Beni sendiri, seni Madura ini benar-benar bertahan, mengalami perubahan, atau justru mulai kehilangan identitasnya Pak?
6: Kalau menurut saya, seni tradisi yang ada di Kabupaten Sumenep berjalan stagnan. Kenapa berjalan stagnan? Meskipun ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan di beberapa sektoral, diantaranya Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan. Salah satunya kalau Dinas Kebudayaan tentang warisan budaya tak benda, beberapa seni-seni tradisi itu sudah dihakpatenkan menjadi milik Sumenep. Itu kalau di Dinas Pendidikan, sebenarnya kalau berbicara tentang regenerasi, lebih tepatnya di Dinas Pendidikan kalau menurut saya. Kenapa demikian? Karena mengacu pada bakat minat siswa terhadap kesenian itu sendiri, di mana gelagat itu harus sering dimunculkan, lewat gagasan-gagasan yang akan nantinya menjadi program oleh Dinas Pendidikan. Sehingga bentuk langkah yang dilakukan itu berkesinambungan ke depannya.
1: Ya, stagnan artinya masih ada, belum tergerus ya, walaupun dengan konten digital dan budaya populer saat ini. Tapi Pak Benny, digitalisasi ini kan juga membuka ruang ya yang sangat luas untuk seniman berkarya dan kemudian dikenal publik. Nah, media digital ini juga berpotensi membuat seni budaya di Madura bukan hanya demi mengikuti selera pasar begitu. Nah, kalau Pak Benny melihatnya, apakah seni-seni kita sudah terangkat melalui media sosial?
6: Kalau menurut saya ada beberapa cabang seni yang mulai terangkat di konten, konten kreator atau media sosial. Di antaranya, kalau dulu kerawitan, tayub dianggap hal yang ini kampungan
1: ya,
6: atau
1: kuno,
6: tidak
1: ya.
6: Gaul lah, Tapi memang belakangan ini ketika sudah FYP, salah satunya di media sosial TikTok, itu sering kok banyak anak-anak muda yang menggunakan musiknya, terus diantaranya juga kayak musik tongtong, hingga akhirnya dengan adanya konten digital, hingga halayak luas, lebih meluas. Diantaranya kalau dulu jarang nih musik tongtong ada undangan ke luar dari Madura. Ya, tapi beberapa belakangan ini ketika media sosial memang merambah ruah di masyarakat, banyak yang diundang ke luar Madura. Musik tongtong itu.
1: Bahkan
6: itu
1: ke
6: salah satunya.
1: Ya, ini bahkan jadi tongtong ini menjadi ini akan tampil di Rider Pride MotoGP Mandalika 7 Oktober nanti.
6: Wah. Ya, itu yang saya bawakan nanti di Mandalika di 7 Oktober ini.
1: Sukses.
6: Ya, sementara waktu proses garapannya selesai di musik dan masih penerapan ke penarinya. Memang untuk mencapai go internasional sulit banget untuk itu. Kenapa demikian? Ketika berbicara tentang kewilayahan, NTT juga ingin menampilkan seni budayanya sendiri selain Jawa Timur, itu melalui tahapan-tahapan, baik dari pihak kabupaten ke pihak kabupaten sana, sampai ke pihak Pemprov sana, sampai akhirnya ke Dorna, penyelenggaranya MotoGP itu. Itu yang dibawa, yang ke Mandalika, pasca kebetulan di ini nih, kebetulan angin ribut nih, karena angin ribut pada tahun yang kemarin itu berhasil membawakan sebuah sajian yang memang betul-betul meledak di media sosial nih. Selama hampir satu bulan lebih di media sosial, di beranda-berandanya orang-orang itu, memang tentang angin ribut yang di Jogja itu. JKPI, salah satunya itu. Terus termasuk juga musik caronin, terus tongtong serek. Ini sudah mulai memberikan warna di ini di media kreator, para kreator itu memberikan warna di media sosial sudah.
1: Baik.
6: Dimulai.
1: Baik.
6: Tapi apapun itu bentuk kekhawatiran, yang sekarang itu masih ada, tapi nextnya masa yang akan datang, adakah penerusnya? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan yang besar.
1: Ya, itu juga kekhawatiran besar ketika generasi muda ini juga semakin jauh dari kesenian tradisional Madura ya. Meski hanya di satu sisi mungkin yang terangkat, di sisi lain banyak masih yang ternyata tidak muncul. Nah, itu sebenarnya ya, masalah utamanya apa ya, Pak Ben?
6: masalah utama ada beberapa cabang seni yang memang secara garis keturunan. Ya, salah satunya kayak sandor. Itu kalau bukan garis keturunannya itu nggak bisa ikut.
1: Kenapa ya?
6: Kalau dulu hingga akhirnya, ayolah jangan sajikan apa. Sebenarnya berbicara tentang seni, kalau dulu seni merupakan sebuah sajian. Sajian ketika berbicara tentang sejarah, sajian ketika ada upacara adat ritual. Untuk sebuah media komunikasi itu. Kalau sekarang ya penampilan. Dari sajian ke penampilan. Kalau dulu itu seni itu sebagai tuntunan hidup. Kalau sekarang esensinya sudah ini mengalami masa transisi, sudah menjadi sebuah tontonan. Antara tuntunan ke tontonan sudah.
1: Nah, dengan realita itu kemudian bagaimana seharusnya seniman ini menjaga keaslian dan nilai filosofis seni Madura sendiri, Pak?
6: Sebenarnya perlu adanya program-program dari pihak pemerintah yang notabene-nya lebih mengkerucutkan, lebih dispesifikkan. Seni apa nih yang masih belum berkembang, yang masih... Dan hampir ada nih salah satu seni yang hampir punah juga, tinggal satu kelompok di ini. Iya, salah satunya Pegerpis Golgol. Keaslian Pegerpis Golgol itu tinggal satu yang mempertahankan keasliannya di Kopedi. Ada juga di Lenteng Gelunteng, musik Gelunteng itu tinggal satu yang mempertahankan keasliannya. Termasuk juga sandur, tinggal satu kelompok. Itu yang menjadi kekhawatiran ketika para generasi muda, kita sebut Gen Z ya sekarang ya. Kita sebut Gen Z, kurang peminatan karena memang tidak bisa dipungkiri lagi. Kita generasi yang sekarang ini dibombardir dengan adanya gadget. Gen Z lebih tertarik dengan gadgetnya ketimbang mempertahankan sebuah identitas kewilayahannya.
1: Iya, bahkan sekarang sudah pakai bisa dengan AI ya untuk membuat seni-seni itu.
6: Iya, tapi selain itu, ketika regenerasi sekarang tidak mengetahui esensi dari beberapa cabang seni, ketika dibuat dalam bentuk AI, itu akhirnya aneh hasilnya. Iya.
1: Hanya jadi, sekedar aja ya?
6: Iya, jadi meskipun sudah ada perkembangan iptek dengan adanya AI, generasi selanjutnya itu harus memahami konteks dan konsep serta esensi salah satu cabang seni yang memang mau dipertahankan.
1: Baik. Nah, kemudian dari itu semua solusinya apa nih, Pak?
6: Solusinya juga yang pertama mungkin diantaranya untuk beberapa cabang-cabang seni itu harus mempunyai konten kreator. Sehingga dan konten kreator itu memang perlu adanya bimbingan dan arahan, sehingga bagaimana membuat konten yang menarik sehingga memberikan stimulan kepada yang melihat atau yang mendengar untuk memiliki daya tarik peminatan. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana sebenarnya ada program kementerian yang menarik nih, seniman masuk sekolah itu, seniman masuk sekolah, seniman masuk kampus, itu menarik sebenarnya.
1: Ya, di Sumenep sudah dilakukan ya, Pak?
6: Ada dulu satu tahun yang lalu atau dua tahun yang lalu ada, ada yang ikut program itu. Nah, itu ya. Sebenarnya jika memang mau lebih bersinergis, dinas terkait itu lebih enak bekerja sama dengan para pelaku-pelaku, sesepuh-sesepuh kesenian tradisi yang ada di Sumeneb.
1: Yeah.
6: Sehingga bentuk sosialisasi, bentuk pembinaan, bentuk mengayomi, dan kayak tagline-nya Sumeneb tahun kemarin, ngopeni, ngopeni.

0: dari seni itu sendiri, sehingga memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang cabang-cabang seni itu sendiri.
1: Baik. Terima kasih Pak Benny kebersamaannya dengan Perum 1 RRI hari ini. Sukses terus dengan segala aktivitas dan inovasi di dunia seni ya. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Pak Benny. Assalamualaikum.
0: Ya Mbak Ririn, waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, demikian tadi obrolan saya bersama seniman Sumenep, Bapak Eko Benny Widarman, terkait dengan seni Madura di era digital, bertahan, berubah, atau hilang. Dan semoga semakin banyaknya teknologi yang semakin canggih ya, membuat justru kesenian-kesenian di Madura ini bisa semakin berjaya.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya. Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin payah.
3: Kocok banget nih. Coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh. Anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
4: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
4: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
6: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: Mendengar ketika kesenian musik tong-tong asal Kabupaten Sumenep ini akan turut memeriahkan ya gelaran MotoGP Mandalika 2026. Mendengar grup tong-tong Angin Ribut dijadwalkan tampil dalam Rider Pride MotoGP Mandalika pada 7 Oktober 2026. Tentu kehadiran kesenian tradisional ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya Madura di panggung nasional dan internasional. Irama khas tong-tong nantinya akan terpadu dengan kemeriahan parade pembalap MotoGP di Mandalika. Keterlibatan kesenian tong-tong bukan sekadar mempertunjukkan hiburan, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan karakter budaya Madura kepada masyarakat yang lebih luas. Dan tong-tong Angin Ribut Sumenep ini dipersiapkan untuk memberikan penampilan yang menarik sekaligus menunjukkan bahwa kesenian tradisional daerah mampu hadir dalam momentum berskala internasional. Dukungan terhadap diplomasi budaya tersebut mendengar juga disampaikan oleh Bupati Sumenep ya, Ahmad Fauzi Wongsoyudo. Ia menilai kebudayaan daerah perlu terus dijaga sekaligus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Karena kebudayaan merupakan identitas yang harus terus dirawat sekaligus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Nah, penampilan tong-tong Angin Ribut nantinya di MotoGP Mandalika 2026 diharapkan juga dapat menjadi ruang promosi budaya sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata Sumenep dan Madura. Selain mempertahankan wisata leluhur, pendengar, keikutsertaan tersebut menunjukkan bahwa kesenian tradisional Madura memiliki peluang untuk tampil berdampingan dengan agenda olahraga bertaraf internasional. Momen ini sekaligus juga menjadi kesempatan bagi Sumenep untuk membawa kekayaan seni dan budaya lokal ke panggung yang lebih luas. Sehingga masyarakat dari berbagai daerah dan maupun mancanegara ini dapat mengenal musik tong-tong sebagai salah satu identitas budaya Madura.
1: Pro 1.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumedang.
1: Dan kebersamaan kita lewat Beranda Astacita di seni dan budaya kesempatan pagi ini tuntas sudah ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar. Pastinya terus juga pertahankan budaya lokal untuk tidak sekedar dilanjutkan tapi juga mengenalkan ke kancah nasional bahkan internasional. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini, terus dihibur oleh Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim Purbaya Yudhisadewa menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK usai dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, ketua KPK periode 2024-2029 adalah Setio Budianto. Nama Purbaya tidak ditemukan dalam daftar pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Selain itu, usai dicopot dari jabatan Menko, Purbaya menyatakan belum memiliki rencana untuk kembali menduduki jabatan pemerintahan.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Selamat pagi, Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sajian musik dan informasi hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Ririn Rizkyanti yang terus juga menemani mendengar selain banyak informasi menarik ya. Saya sajikan ke ruang dengar Anda dan semoga juga bermanfaat sambil dihibur dengan sajian lagu-lagu menyenangkan. Satu nomor lagu dari Ello, Serasa, kita nikmati bersama.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, pernahkah Anda melihat barang di rumah yang sebenarnya masih layak digunakan, namun dibiarkan begitu saja? Botol bekas, toples lama, atau benda kecil yang sudah jarang dipakai. Seringkali, kita menganggapnya tidak berguna. Padahal, dengan sedikit sentuhan, barang tersebut bisa memiliki fungsi baru. Bukan hanya lebih bermanfaat, tetapi juga menghadirkan kepuasan, karena dibuat sendiri. Akhir pekan ini, mari kita coba mengubah hal sederhana menjadi sesuatu yang lebih berarti. Pilih satu barang yang sudah tidak terpakai, seperti botol plastik, kaleng, atau toples yang masih dalam kondisi layak. Tentukan fungsi baru yang digunakan. Misalnya, dijadikan tempat alat tulis, wadah bumbu, atau hiasan sederhana agar memiliki nilai guna yang jelas. Bersihkan dan siapkan bahan dengan baik. Cuci hingga bersih, keringkan, dan pastikan siap untuk diolah kembali. Tambahkan sentuhan kreatif. Gunakan cat, kain, kertas, atau pita untuk memberikan tampilan yang lebih menarik dan berbeda. Gunakan hasilnya dalam aktivitas sehari-hari. Letakkan di tempat yang mudah terlihat agar dapat dimanfaatkan sekaligus memberi kepuasan tersendiri. Pendengar, mengubah barang lama bukan hanya tentang menghemat, namun tentang cara kita melihat nilai dari hal yang sebelumnya dianggap biasa. Karena dengan sedikit kreativitas, sesuatu yang sederhana dapat menjadi lebih berarti. Manfaatkan yang ada, ciptakan yang baru, dan jadikan akhir pekan ini lebih berkesan. Selamat menikmati akhir pekan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Dan pendengar, nah untuk Anda para pecinta film Indonesia ya, ada film Jamin Setia Selamanya. Ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Oktober 2026. Nah, melansir dari laman Cinema 21, film ini mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda pendengar asal Tanah Karo dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jamin yang diperankan oleh Raffi Sudirman ini dikisahkan lahir pada 1921 dan sempat mengenyam pendidikan bentukan Belanda. Ia kemudian menyadari ketidakadilan kolonialisme dan memilih bergabung dengan Gyuyun. Nah, dalam perjalanannya mendengar, Jamin ini menyadari bahwa kemerdekaan dan kedaulatan bangsa harus diperjuangkan sendiri tanpa bergantung pada pihak penjajah. Kisah tersebut pendengar juga diwarnai kehadiran Lika Starigan yang diperankan oleh Claresta Taufan, sosok perempuan yang mendampingi Jamin dalam menghadapi berbagai persoalan. Nah, saat agresi militer berlangsung mendengar, Jamin ini dikisahkan memimpin perjuangan gerilya di wilayah Sumatera Utara. Di tengah peperangan, ia juga menghadapi persoalan antara keluarga dan pengabdiannya kepada bangsa. Nah, film ini disutradarai Rako Prijanto dengan skenario karya Titin Watimena dan Lindia Ulfiana. Mendengar, Jamin Setia Selamanya merupakan produksi RJ Picture. Ya, selain Raffi Sudirman dan Claresta Taufan, film ini juga dibintangi oleh Chico Kurniawan, kemudian ada Jordi Pranata, Marcel Darwin, dan yang lainnya. Nah, ini menjadi salah satu resensi film nih untuk Anda pecinta film Indonesia ya. Jamin Setia Selamanya.

0: awal katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing 7 turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Tubuh langsing, otot kekar, otak cerdas, dan libido yang terus menyala, siapa yang tak ingin kondisi demikian, khususnya kaum Adam? Semuanya jelas-jelas ingin tercipta tubuh yang sehat. Akan tetapi, yang jelas banyak faktor penting untuk memiliki tubuh yang sehat, khususnya kaum pria. Salah satunya adalah harus mempertimbangkan menu setiap makanan yang kita makan setiap hari. Makanan harus sehat dan memenuhi nutrisi dan gizi yang dibutuhkan tubuh. Makanan yang sehat bagi pria, dan hal ini merupakan jajak pendapat dari 40 ahli gizi di dunia, antara lain minyak zaitun 2 sendok makan, teh hijau 1 hingga 3 cangkir, telur 1 butir, susu 3 cangkir, air 8 gelas, yogurt 3 cangkir, semuanya per hari. Dada kalkun 3 porsi, biji quinoa 3 porsi, kacang hitam 2 cangkir, ubi jalar 1 potong, kedelai 2 cangkir, daging sapi 4 porsi, roti gandum 6 iris, kacang almond 3 porsi, kemudian bayam 3 porsi, brokoli 3 porsi, tomat 4 porsi, havermut 4 porsi, blueberry 2 cangkir, dan ikan salmon 4 porsi, semuanya per minggu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada rokok, karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

Nah, pendengar, tembakau yang berubah bau apek ya, kemudian kurang sedap, bahkan berjamur akibat kesalahan penyimpanan setelah dirajang, tidak selalu berakhir di tempat sampah. Karena petani ini memiliki cara sederhana untuk mengembalikan aroma tembakau agar lebih layak disimpan maupun diolah kembali. Salah satu cara yang banyak dikenal di kalangan petani adalah mengukus tembakau menggunakan uap air yang telah dicampur teh dan cengkeh. Nah, selain mudah dilakukan, metode tradisional ini pendengar dinilai cukup efektif mengurangi bau apek sekaligus memberikan aroma yang lebih harum pada tembakau. Nah, dengan metode pengukusan, ini cara memberikan hasil yang lebih baik dibanding hanya mengandalkan sinar matahari atau dijemur gitu ya. Selama proses pengukusan, pendengar, tembakau tidak bersentuhan langsung dengan air. Uap panas yang mengandung aroma teh dan cengkeh ini perlahan meresap ke dalam rajangan tembakau sehingga bau kurang sedap bisa berangsur hilang. Ya, meskipun tidak banyak yang tahu, namun sering dilakukan oleh warga yang biasa menyimpan tembakau untuk dilinting. Karena setelah proses pengukusan selesai, tembakau kemudian dijemur kembali selama sekitar 2 hingga 4 jam atau hingga kadar airnya kembali normal. Tahap ini pendengar penting agar tembakau kembali kering dan tidak mudah berjamur saat disimpan.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, seringkali kita baru melakukan perbaikan ketika suatu barang sudah lama dalam kondisi rusak. Padahal, perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin dapat membantu menjaga fungsi barang, sekaligus memperpanjang masa penggunaannya. Kebiasaan merawat barang tidak hanya berlaku

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar lagu-lagu lama ya, ini kembali menarik perhatian pendengar di tengah perkembangan industri musik digital yang semakin pesat. Sejumlah karya musik dari masa lalu ini dapat kembali dikenal oleh generasi muda melalui media sosial, platform streaming, dan berbagai konten hiburan di internet. Fenomena ini mendengar menunjukkan bahwa perjalanan sebuah lagu tidak selalu berhenti ketika popularitasnya menurun. Karena karya musik dapat menemukan pendengar baru di waktu yang berbeda. Nah, salah satu faktor yang mendorong popularitas kembali lagu-lagu lama adalah munculnya potongan musik dalam video pendek yang dibagikan di media sosial. Bagian tertentu dari sebuah lagu dapat digunakan sebagai layar latar video, kemudian konten kreatif atau juga pengiring cerita yang kemudian menarik perhatian pengguna. Ketika potongan tersebut semakin sering terdengar, pendengar baru berkesempatan ya mengenali lagu beserta penyanyi yang mungkin sebelumnya belum mereka ketahui. Selain media sosial, perasaan nostalgia juga menjadi bagian dari pengalaman seseorang ketika mendengarkan musik dari masa lalu. Lagu tertentu dapat mengingatkan pendengar pada masa sekolah, momen bersama keluarga, atau juga pengalaman yang memiliki arti pribadi gitu. Nah, bagi sebagian orang, mendengarkan kembali lagu lama bukan hanya aktivitas hiburan, melainkan juga cara untuk mengenang suasana dan pengalaman yang pernah dilalui. Iya, perkembangan layanan streaming pendengar ini juga turut memudahkan masyarakat untuk menemukan lagu-lagu yang telah dirilis bertahun-tahun sebelumnya. Fitur rekomendasi, daftar putar bertema, dan pencarian musik ini memungkinkan karya lama muncul di hadapan pendengar yang memiliki selera berbeda. Ya, kembalinya lagu lama ini menunjukkan bagaimana musik dapat melintas batas generasi dan menemukan ruang baru di tengah perubahan teknologi. Perpaduan antara kenangan pribadi, kreativitas pengguna, dan kemudahan akses digital membuat karya dari masa lalu tetap berpeluang nih untuk dikenal oleh pendengar masa kini. Ya, kebersamaan kita di Semana Pagi ini usai sudah. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar. Sekaligus saya Ririn Rizkyanti yang bertugas undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas akhir pekan Anda. Semoga menyenangkan sesuai dengan yang diharapkan dan dijalannya dengan rasa bahagia. Saya Ririn Rizkyanti, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, kesenian musik tongtong asal Sumenep Madura akan tampil dalam gelaran MotoGP Mandalika 2026. Grup Tongtong Angin Ribut Sumenep dijadwalkan tampil dalam Rider Parade pada 7 Oktober 2026. Kepala Disbud Poropar Sumenep Faruk Hanafi mengatakan, keikutsertaan Tongtong menjadi kesempatan untuk memperkenalkan budaya Madura kepada masyarakat luas. Penampilan tersebut diharapkan menjadi ajang promosi kesenian tradisional daerah bisa tampil dalam acara berskala internasional. Pendengar, semangat keadilan sosial dan pemerataan energi bagi seluruh rakyat Indonesia terus diwujudkan secara nyata oleh PT PLN Persero. Momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi pijakan bagi PLN untuk melaksana pelayanan pelanggan UP3 Madura untuk bergerak cepat dalam mendukung program pemerintah menghadirkan energi bersih hingga ke pulau terluar. Tim leader pengelolaan unit layanan pelanggan tersebar PLN UP3 Madura Muhammad Hairul Rozikin menegaskan bahwa langkah cepat ini merupakan bukti komitmen PLN dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, ke dalam pelayanan nyata bagi masyarakat kepulauan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Langkah mudah agar kecantikan Anda tetap terpancar walaupun telah menempuh perjalanan panjang. Tata rambut sesimpel mungkin. Bila rambut pendek, sebaiknya gunakan bando atau bandana, jangan yang ketat. Bila rambut panjang, gunakan leave-in conditioner, lalu ikat rambut ke belakang. Dengan leave-in conditioner, membuat rambut tetap lembab dan mengurangi rambut frizzy yang sering muncul akibat udara yang dingin dan kering di kabin pesawat. Basuh wajah setiap kali ada kesempatan transit atau setiap 5 jam sekali. Oleskan pelembab dan tabir surya ber-SPF minimal 15. Paparan sinar ultraviolet dapat merusak kolagen yang berfungsi membuat kulit lebih kenyal. Jika kolagen rusak, maka akan timbul keriput dan kulit akan menjadi lebih tipis. Kenakan riasan seminimal mungkin. Tidak perlu membawa banyak make up untuk touch up. Cukup bedak, pensil alis, lip gloss, dan perona pipi. Bawa pembersih tangan yang berjenis antibakteri. Selama di pesawat, Anda pasti akan ngemil, memegang wajah, dan mengucek mata ketika bangun dari tidur. Tangan dan kuku tidak saja lembut, tapi juga bebas dari kuman.

Mendengar menjelang tahapan akhir penerbitan SK, Pemkab Sumenep kembali memutakhirkan data kelulusan pegawai kontrak P3K paruh waktu. Penyesuaian ini dilakukan usai tim verifikator menggelar desk konfirmasi guna mencocokkan data pasca nama sanggah dengan kondisi faktual. Keputusannya juga melalui pengumuman Sekda Kap Agus Dwi Saputra dengan nomor register 800.2026 tertanggal 20 September 2026. Dalam rilis tersebut, ada 4 nama tenaga kesehatan yang mengalami perubahan status kelayakan. Kabar baik juga menghampiri Alfian Ikhwan Basari, pegawai Puskesmas Sarongki, sempat dinyatakan gugur tidak memenuhi syarat TMS pada pengumuman masa sanggah. Namun akhirnya memulihkan status Alfian dengan memenuhi syarat dan layak diusulkan perpanjangan kontrak. Sebaliknya, koreksi data juga menggugurkan 3 nama kelayakan dari Puskesmas Ganding karena telah wafat, juga Puskesmas Batang-Batang Raas karena dinyatakan gugur lantaran keduanya secara resmi memilih mengundurkan diri. Dengan adanya validasi akhir dari BKPSDM Sumenep, postur pegawai diperpanjang kontraknya telah terkunci. Dan adapun 43 orang sisanya resmi dinyatakan tidak lolos atau TMS, pendengar. Dan juga menyongsong tahap krusial ini, Benny, Kepala BKPSDM mewanti-wanti ribuan pegawai yang telah dinyatakan lolos agar terus memantau informasi dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Ia juga menitipkan pesan tegas agar proses perpanjangan kontrak tidak mengganggu ritme pelayanan publik. Total pendengar, 5.149 pendaftar P3K paruh waktu, sebanyak 106 yang sukses atau diperpanjang masa kontraknya untuk tahun selanjutnya.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Tuh. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita apa ya, yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Keberhasilan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang Asian Games menjadi catatan sejarah membanggakan bagi masyarakat Madura. Keberhasilan juga tidak lepas dari peran krusial Muhammad Zaki Ubaidillah, atlet muda asal Sampang, yang menjadi penentu kemenangan kontingen merah putih pada partai pamungkas melawan wakil tuan rumah Cina. Bagi masyarakat Madura, pencapaian ini membuktikan Ubed, pemuda asal daerah, mampu bersaing mengukir prestasi di panggung olahraga internasional. Lahir dan meniti karir di awal Kota Bahari, perjalanan Ubed menjadi pahlawan kemenangan Indonesia, membakar semangat pembinaan atlet muda di daerah. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Beka Gots mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lemens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri
3: melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua kelas

klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: dan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nur Syair Mazrowi pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam

0: Beralih karena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tui Lin Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuqi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Heiji Ting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan oleh Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3M.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad askar bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan

0: beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
0: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa, Pak?
1: Ya, gratifikasi yang sering ditemukan dalam bentuk
0: di BPJS.
1: Seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
0: Oh gitu ya,
1: tiket biasanya. Umroh.
0: Tiket konser.
1: Iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program mitigasi gratifikasi ini termasuk mungkin saya di bagian umum pada saat pengadaan pun juga kalaupun ada diskon, ada potongan, wajib dicantumkan di invoice-nya itu.
0: Oh.
1: Nggak boleh, nggak dicantumkan. Baik. Jadi itu juga akan terlihat bahwa, oh memang ada diskon berapa.
0: Sedetail itu ya?
1: Iya, betul. Jadi kami memang dalam proses pengadaan rigid sekali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak, bener pari pesan kak.
2: Iya marah lek.
1: Bener bisa ya kak ya.
2: Marah.
1: Banyak tongke akoping kak.
2: Tongke akoping ramak sedah lek ya. Banyak orang sedemnyen demi caca.
1: Ya.
2: Mani pada Pak Bagus, mani pada Pak Cuba.
1: Iya, kadang gak jeri ya,
2: kan? Iya, jadi kok tuh dengar deh. Banyak dong ke Akopeng.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke, sagadinto parebesan tor saloka mature, sampun kaator sarang arte epon, malar muke, bisa nambe ena pangauningan, ngingingi paribasan tor saloka mature.

0: keceki. Panjenengan sateje peti areng sareng nyareng lalampaan budaya mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda di edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Nih pendengar, topik kita yakni Sengkok Ben Sakolaan di Budaya Madura kali ini. Bekerja sama dengan Temar Kampeng Sumenep, kita sudah bersama dengan narasumber yang pertama, Ibu Afiatur Rizkiah. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat hari ini?
2: Alhamdulillah, tapi ada sedikit batuk.
1: Nah, biasanya kalau perempuan batuk suaranya tuh lebih
3: enak.
1: Lebih enak gitu Pak ya. Dan Ibu merupakan bidang pengembangan SDM Komunitas Temar Kampeng, betul Bu ya?
2: Leres, thank you.
1: Kemudian ada narasumber yang kedua, bidang perencanaan program Komunitas Temar Kampeng, Bapak Budi Haryono. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kalau Bapak ya?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Mendengar siang hari ini kita membahas materi kelas 2 SD, betul ya? Sengkok Bentang Sakolaan, saya dengan sekolah saya, semua tentang sekolah saya begitu ya. Ini sepertinya kita akan mengenal semua komponen barangkali ya dari sekolah ya. Atau bagaimana?
2: Mana biki kelas 2 namun ada sade gencaran se sadi eki sareng sareng buku. Thank you. Teti tapi deki kaiteki de saya beda sekolahan dalam dalam resa arena
3: kali
2: saya.
1: Oke, dan ini kalau saya baca materi dari buku ini ada Jumat Perse.
2: Jumat Perse, Engki Laras.
1: Nah, ini menceritakan tentang apa, Ibu?
2: Kak Dinto mabiasa anak-anak ka angkui ajege ka persean sakobenga sekolahan. Otamai pun biasana pacet elak lampa aki area Jumat engki Pak Budi.
3: Oke, laras Pak Budi.
2: Sami sarang katio kantor-kantor se lain juga kan mana bi bede lampa la lampa ase perse. Engki biasa pun area Jumat. Jadi buku Kak Dinto atau kaki sarang se biasa elakoni engki area Jumat ma bede se perse katio kasa.
1: Kutong rocung
2: sarang napa kerja bakti,
1: Ini kalau di yang di buku ini berarti cerita atau seperti apa ini Bu bentuknya?
2: Engki carita. Tadi saya bade buku Kak Dinto epa tadi salah setong pengguna bacaan saya termasuk carita narasi engki.
3: Kencaran iki Bu.
2: Engki kencaran.
3: Tapi bentuknya pun fiksi Bayu.
1: Baik, ini ada ini ya, ada interaksi juga di sini ya, guru dengan murid begitu ya kurang lebih Pak ya.
2: Engki beda dekante.
1: Dekante.
2: Dekante antara guru sareng murid epon engki. Dadi manabi Kak Dinto estona ka angkui napa? Anu, napa tujuan pengajaran pengajaran telok Kak Dinto manabi maos engki? Ka angkui moret bisa memahami pesan lisan otabe informasi dari media audio otabe teks bacaan. Sebede sakobenga. Bisa abe natibi otabe sakobenga se paling semak. Antarae pon engki sakolaan. Dadi apa pangkian pengajaran telok se sapesan Kak Dinto ka angkui ma kenal nak kanak de bagian-bagian nepon carita. Jadi dalam bacaan Kak Disa dekian nak kanak tanya aki misalnya pon napa panoncul lagi Pak. Panoncul pole poket. Nah, jadi ma kenal nak kanak de struktur carita dalam bacaan.
3: Pocket tema Mbak Ayu.
2: Pocket itu tema Mbak Ayu. Tema. Engki. Mana bi pola tengkan ika dikik bui denengi kaca telo polo enam kak disa tas atas kak dinto dalam carita biasa pon agenduk bagian na carita antarana poket jelena carita pola tengka otak beta tengkan otak bena bebetak dari orang seeka carita dalam kencaran kasebut. Jadi Kak Dinto, Mbak Ayu.
1: Baik, Pak, kalau dalam proses kegiatan belajar mengajar biasanya anak-anak yang disuruh baca begitu ya, atau bagaimana?
2: Manabi, anu kadang manabi mulai dari menyimak Kak Disa, ini guru saya maos dimin. Lastarina Kak Disa, anak-anak bisa iya cek maos areng-sareng, ngolak ngulang, nero de se baca guru. Manabi ampun lancar bisa pak kon maca bengsebeng iki pak iki lir iki napa thank you.
1: Oke, kemudian biasanya selanjutnya ini Mayu sebut degi. Nah, ini bagian carita sebede dalam bacaan.
2: Ah, inki.
1: Ini kemudian tanya jawab gitu ya langsung ya, Pak ya. Ketika sudah disebutkan.
2: Terus inki biasa napa dari saya ampun baca anak-anak bede petanya. Jadi anak-anak pas jawab petanya Kak Disa Bayu. Tapi sebelum pon guru cukin apa yang cecer beun pon apa saya maksud poket.
3: Laras.
2: Jelena carita.
3: Alur.
2: Pola tengka Kak Disa guru apa yang cecer beun dimin de anak-anak. Kak Disa bisa epangki dalam buku guru. Engki, tadi tak ada nengi kanto Mbak Ayu,
1: udah nengi
2: buku
1: ya?
2: Guru engki. Mana bi langkah-langkah. Cara epon guru mana bi made pak pangajaran Kak Dinto de nak anak morel.
1: Oke, baik. Kemudian ini Pak Budi ya. Ini biasanya murid-murid ini langsung dikasih pertanyaan itu langsung menyebutkan lisan atau menulis biasanya interaksinya kalau di dalam kelas 2.
3: Ketika Dinto, Mbak Ayu, sejelas gencaran Kak Dinto aropa agi pengalaman nak kanak se biasa ya lakoni dalam resare. Makana bul ompul Kak Dinto Jumat berse. Jadi nak kanak pon oning, oh Jumat berse ketika Dinto, kan. Masalah langsung jawab atau serat niki kan dalam buku kita tergantung petunjuk guru. Kayak ngelakar lebih saya, ki mana bi carita Kak Dinto atau bekencar Kak Dinto, lakar biasana maos dukale sampai telo kale sebajan nak kana paham kae sena. Sabab bosa madura Kak Dinto Bayu Pangamora. Nak kana engki aduh samangken kan lebih banyak bahasa Indonesia ya pok compo bahasa ibu kalian tuh kadang orang yang ke tekane kapan caritana sederhana engki tolesana tak terlalu pan apa iki abek sae pon tapi nak kana kadang banyak kalero ebek to maos Kak Dinto kadang amunya nikah pun sama aja mak. Jadi peran guru Kak Dinto cek parlona, cek pentingnya kangkui ambri jalan kanak-kanak apa kurang untuk saya maos Kak Dinto. Jadi jawaban epon lebih saya lakar mana bisa sampai dukale telo kale insyaallah. Jukan katia Bu Vipin gila, jadi kau tuh apa yang napaki penjelasan dimin kanak-kanak poket pon apa jalan carita katina apa terus karakter atau bebetek pola tengka juga beda ki Bu Vin latar ki juga pesan yang kan pesan saya buat toka tetiana tempat dekat dengan ekama kenangan naik kadento apa pun jadi mana bi langsung noles saya tada kadento mana apa secara lesan ya tore saya jelas Mbak Ayu. Nak kanak Kak Dinto jukun kotu epa bengal katia ajawab yuk nak kanak maju kadek gelu kacareta pun sama cuma ya ciri bengal japa nona bahasa kerennya presentasi japa nona gini ya di knowledge engki lesan engki tergantung guru bang sebang katia apa melihat kondisi anak kanak Kak Dinto katia tebayu.
1: Baik, ini termasuk tema Jumat Berse yang biasa dilakukan tadi dikatakan ya kalau apa Gutong Rojong. Kerja bakti hari Jumat. Ini memang lebih gampang sekolah melaksanakan prakteknya begitu ya.
3: Saya.
1: Praktek okay. Kemudian okay. Dibahas begitu. Biasanya begitu ya.
3: Okay. Dengan leres Mbak ketika. Lebih anu Mbak Yun apa? Cepon bahasana samang ken kontekstual. Mm-hmm. Jadi kadetian-kadetian resa are Kak Dinto lebih cekak ke pangapora ke pikiran anak-anak. Bekto guru lekar memasukkan memasuk materi Kak Dinto itu dalam pengajaran. Mm-hmm. Insya Allah cekak. Jadi bahasana tak verbal gi Bu Vivin gi, tidak verbal, konkret istilahnya mm-hmm. Ini kan.
1: Ya baik, karena saya ingat juga mendengar dulu waktu saya masih SD itu, yeah. Itu setiap hari Jumat kami disuruh membawa peralatan berkebun dari rumah.
3: Leras. Oh.
1: Nah, kemudian
2: benih asih bersih tapi menamen.
1: Iya, di pekarangan. Karena kalau leras. Setiap hari kan ada jadwal piket untuk di kelas.
3: Leras.
2: Leras. Okay.
1: Jadi ini mungkin lebih gampang begitu Pak. Kalau tadi Bapak bicara prakteknya. Jadi anak-anak bisa menceritakan dan paham begitu ya apa yang diajarkan terang. Sesuai dengan buku ya. Ketika setelah berpraktek.
2: Okay.
1: Rata-rata begitu Pak ya? Atau
3: ya.
1: Anak-anak sudah anak-anak sekarang karena jauh lebih pintar begitu apa? Apa tidak usah praktek apa langsung
2: mana,
1: paham?
2: Mana bi de kalakuanna ngerti.
3: Ngerti. Gitu. Okay, okay.
2: Tapi mana bi pas pada dicarita dalam bahasa Madura kenika parlo. Iya jadi didampingi guru nak Mbak Ayu kan napanya mana bi bacaan Kak Rinto kan kadang nak kan aki tak bisa maca seleres ki setepak engki ki rokalero
1: ini kalau saya baca pasti rokalero juga nih sepertinya
3: beda kalero
1: tapi ketika misalnya anak-anak praktek itu lebih paham ya. Oh, kalau misalnya analoginya begini, kalau dipakai bahasa Indonesia mungkin mereka bisa bercerita begitu ya.
2: Okay.
1: Tapi ketika menggunakan bahasa daerah,
2: bahasa Madura, abek malarat. Okay.
3: Kan lagi pola pon beda bahasa losa, Bayu. Cai pon ano nama Nabi Kareng lebih saya lebih sepo. Kadin to kotu naik ki bahasa los yang ku.
1: Oh, ya, baik. Ini seperti yang dicontohkan di cerita Jumat Berseh saat Pak Taufik tanya Sati hari apa nak kana kemudian dijawab sama Ken hari Jumat Pak gitu.
3: Ki kan kota besar nak kana. Ki. Teka pon besana nis kenes. Tak thank you Sarah.
1: Oke.
3: Okay. Sabuk ki kelas 2.
2: Epa kenal dengan kelas 2.
1: Berarti sudah ini ya Pak, sudah mengenai tingkatan bahasa, sudah
2: on the ke bahasa
1: ya, kelas 2 ya.
2: Mulai perkenal.
1: Masih diperkenal yang singkat nih ya sepertinya kalau saya baca ya.
3: Laras Wayu.
1: Oke.
2: Okay. Ini cukun manabi dari gembur kasa manabi kita masuk ke bacaan nak kasa Bayu bisa cukun nak kana panceng. Ayo siapa sih ngerti maksud gembur ya apa? Kan bisa cukun Mbak Ayu manabi kelas 2.
3: Ilustrasi
2: ya. Jadi gembur rasa. Siapa sih bisa anu rakera esena carita naria IC apa dari gembur di carita aki. Mana bi ampun bode se kadang kanak-kanak bode se bengal. Oh jura keni ka anu Bu. Bode ring alalako nasib asapuan anu nyebut ka sap. Ayo. Ayo mara makle saja ngerti maksud gembur ya. Yuk baca areng-bareng. Mana bi kelas 2 kan ka bisa kadhe kanto.
1: Right. Di pola penerapannya ketika anak mulai berani berbicara untuk menggambarkan ilustrasi gitu ya.
3: Okay.
1: Itu apakah anak-anak juga sudah terbiasa menggunakan ondeke bahasa seperti atau masih campur-campur?
2: Biasana mana di kelas 2 banyakan saya tak bahasa.
1: Oh,
2: iya okay. Bu, jera ano Bu. Jadi kuruna lelere Mbak Ayu mal apa rengoning mah busana area bermain. Jadi tak laju ni mana bi pas seorang afalakin besaria ano kunak-kanak kadang pas bosan yang kima
3: bosan
2: mana bi langsung pas banyak ocak-ocak ya afalaki ada ano nak onde kesaria kini kamar abek berat juga kanak-kanak
1: karena seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya anak-anak tidak terbiasa kembali begitu ya untuk berinteraksi di lingkungan kecuali di pedesaan gitu ya. apalagi
2: napa boleh cek samangkin etisa cukun pakun akun aki bahasa Indonesia mana di tormator engki engki ketika sa elate ni sarang guru nama nabi beda moret buda bu korang leres onde ke besana engki cici ini sakori mbak ayu ayo kadang kan sengko anu bu kaule padahal namong ojak kaule nak kan nak kasak malarat sih ngangku ya pakun sengko
3: kebiasaannya compok-compok Bu Vivin.
1: Jadi anak-anak memang apalagi kelas 2 Bu ya, taunya memang ya kalau mengekspresikan nama pengganti nama dirinya sengko gitu ya Bu.
2: Sengko, engki. Tak lajuni abesa.
1: Oke, baik. Saya undang Anda di 3 jalur telepon untuk Anda yang ingin bergabung di 0328 665396, 662317 atau di 0811334501. Ini kalau Ibu tadi berbicara kudu telaten gitu Bu ya. Belum lagi kalau gurunya dapat guru yang orang Jawa. Biasanya campur lagi kan banyak ya Pak ya guru-guru SD guru orang Jawa sekarang ya.
2: Thank you.
3: Beda Pak ya.
1: Kan namanya anak-anak gitu ya.
3: Tapi pedenan Bayu sama Ken, pon apa? Serai pon lebih sakemik tahun buat di Madura. Pedenan juga, aku salos. Eki, anona Bayu, mungkin dialeknya se, apa-apa kurang ki.
2: Epangki, cek benih orang Madura.
3: Cek benih orang Madura. Kayak alhamdulillah bisa, tekan nih sakone. Kayak lakar paling saya, Eki pengapora, Eki tung sakolaan, Eki bude guru bahasa Madura khusus. Kangku Avento guru kelas mandep niki saya dari coba supaya tak pate sal-sal maksud telepon tembang pengapor masalah-salah no kan bung langalai guru sih bisa bahasa Madura Avento sambil otaba Adam pingi kan itu Bayu
1: karena biasanya anak kelas 1 kelas 2 itu gurunya biasanya harus ini Bu ya, multi begitu ya.
3: Multi,
1: dari
3: leres.
1: Dari segi pengajarannya, matematika, bahasa.
2: Mana BSD, kasak dari kelas hitung, kantos kelas 6, pacet guru, nah kutu, anu ini Pak. Okay. Kan mana bi guru kelas sakak disa, kan ngajar lagi, pan saponapan pengajaran. Mana bi guru bahasa Madura kadang pas paring lagi, dek. Guru
3: sibuk pendenan
2: bisa ebekel jadi guru mapel jak naik ki Pak
3: guru agama juga khusus Bu Bayu sama kan beda bahasa Inggris juga guru olahraga juga kok berkhusus ada tahu
1: tapi kalau guru bahasa Madura belum khusus Pak ya
3: ki lekar
2: engki samangkin ki tade ki Pak
3: khusus
2: engki mantir pas bede saya muka sekolahan khusus bahasa Madura mak lepakun ki anong ki Pak
1: mungkin napa harapannya Demar Kampung yang buka nih
2: engki malar moke anong bisa tini sarang Bapak Bupati engki
1: okay,
2: kang ki matom bujur Bu bahasa Madura
1: Matombu Curbu bahasa Madura. Baik. Dengar kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana. Pastikan Anda masih di Budaya Madura.
0: Pancenengan Sateje. Salakik bade edalem lalampaan Budaya Madura.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini belum menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita yang dulu. Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

Sintung, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintung terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintung adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintung terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintung ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah.

0: Dan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Pancenengan sateje, salakik badai dalam lalampaan budaya Madura.
2: Baik, terima kasih. Masih di Budaya Madura, bekerja sama dengan Demar Kampung Sumenep, pendengar, masih bersama Ibu Vivi dan Pak Budi, masih semangat ya?
3: Ya, sanat-sanat.
2: Sanat. Dan kita masih membahas Sengkok Bentang Sakolaan, materi kelas 2 SD. Tadi kita sudah banyak membahas salah satu contoh cerita yang diilustrasikan di Kutong Rojung. Betul ya?
3: Iya. Leres-leres.
2: Leres. Okay. Di ini ya. Jumat Berse. Kalau tadi kita biasanya guru membacakan berkali-kali sampai anak-anak paham ya. Kemudian akhirnya ada nyebut degi bagian-bagian cerita. Kemudian apa setelah itu, Bu?
4: Bisa juga nekian ngerti cak ocak se mak se anyar se buru ikau ningin anak engki Mbak Ayu.
2: Biasanya dari cerita itu apa bahasa yang belum yang asing gitu ya.
4: Ocak apa se tak ngerti ka maksud ke, tapi bisa esare.
2: Oke. Pada ya namanya anak-anak ya, ini padahal bahasanya ringan ya. Tapi kita juga sempat membahas mengenai
4: kan kadang ebolik Mbak Ayu. Nak kanak ngerti bahasa Indonesia jadi satunya apa bahasa Indonesia na.
2: Oh gitu ya.
4: Jadi mancing nak kanak ngerti napa bunten deh. Cak-ocak saya muda cerita. Ebolik saya ngerti na. Bahasa Madura na eboca jadi nak kanak nyari bahasa Indonesia na. Mak le epangki. Cak nak kanak ngerti napa bunten deh. Maksudnya ceritakan itu.
2: Karena memang bisa lebih gampang menceritakan melalui bahasa Indonesia.
4: Bahasa Indonesia,
2: gitu.
4: Okay.
2: Baik. Kemudian, kemudian setelah menyebutkan kata yang tidak dimengerti, apakah anak-anak juga disuruh menceritakan kembali barangkali ketika sudah melakukan aktivitas Jumat Berse atau bagaimana? Okay. Biasanya, Ibu?
4: Biasana mana bi ampon lestari ngerti de cak ocak se ampon pangki arti pon bisa terus lagi de noles noles okara okara dari se bede salah setong ocak dalam okara kak disa dari cak ocak se malarat kele Mbak Ayu nak kana epakon abedi okara okara se salah setonga dalam bede ocak se kele esare artena. Sehingga membuat kalimat berdasarkan kata sulit mana bi bahasa Indonesia aki kasa Mbak Ayu. Jadi bade kasa tugas saya pun nak kana. Deki bade cuken ajawab esena carita bade nengi kande kanto Mbak Ayu nengi ajar buki esena carita. Niki beri tapi tak kena saya kirim Mbak Ayu sarang kau dah. Deki ekeng bingkeng bade noles dekan de ada sar carita. Jadi bede carita anyar, dikit nengi kaca Pak Polo Situng, Kak Dinto. Nak kanak dikit abadi dekan dena. Adesar carita Kak Disa.
2: Dekan de itu?
4: Ano, dialog.
2: Obrolan, dialog.
4: Obrolan, nengi.
2: Oh, baik. Begitu membuat selesai membuat kalimat, membuat dialog.
4: Abadi carita dekan de, nengi.
2: Itu biasanya dikerjakannya sendiri-sendiri atau sebangku? Biasanya
4: bisa
2: prakteknya?
4: Pasangan, nengi. Agelimpok, Mbak Ayu. Agelimpok ini kak kelompok.
2: Agelimpok.
3: Agelimpok. Eki serena kelas 2 Bayu. Eki kutu laten lah kan. Pangapora. Kenapa aku berpangatawan nak kan Eki.
2: Iya.
3: Cek anu-anu maksudnya kak Dinta Bayu. Jadi cek pun buk pipin gila. Eki tiap orang sederhana, nah, dekan

0: bisa Budi, Pak Empak pun saya, Pak Mana Asmae pun, Hasna, Ali, dekat Pak Empak pun alhamdulillah, insya Allah kelas dua pun baik, ikan kipuruan, nengke jawab.
1: Empat ini sudah
0: empat dekan dom. Nawa boleh pas padu mosok karangan seton kau lo.
1: Itu empat dekan de, jangan sampai assalamualaikum.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sudah dua itu ya. Sudah dua dekan de itu. Nah biasanya kalau untuk yang dekan de itu bahasa tingkatan bahasa yang digunakan biasanya pas kelas dua apa? Apa?
2: Iya,
1: iya biasanya ya.
0: Iki kumantong, kumantong pasti rasa dialog, saya ada kado.
1: Biasanya kalau mana teman sebangku,
0: kerjaan, iya, iya.
1: Itu yang lebih gampang biasanya pak ya.
0: Mana bisa orang guru nak, iki tu beda iki pun tenar. Kadin tekan beda ting, beda order ke Bayu kadin tu.
2: Kan tu juga beda ano Mbak Ayu, nanti lagi ogre carita. Jadi ogre carita Kak Dinto. Ide pokok mana bi mana bi anu
0: bahasa bahasa Indonesia ide pokok
2: yang kita pe pasit kotu dampingi sarang guru pun ni kata kok nak kanak tak ngerti apa maksud de ogre
0: kro-kro carita
2: engki estona pat katie patte nika patte patte setong patte dua patte telok nika maksud de paragraf pak Bayu patte nika paragraf engki jadi apa esena paragraf setong kan nika dekan guru na aparing pengumuman cek bede tareka Jumat berse ingat dia kasa
1: ide pokoknya ya
2: engki
1: inti ya inti dari ini ya
2: dari carita berita. Dari bacaan sekle dari gencaran Jumat berse dikik sepat te kap se nomor 2 anu napa nak kanak mulai
0: alalakon
2: kata dia kasa. Saya pada telok na dekian gunana alala napa kegiatan nikah Jumat bersera apa sih gunana saya nggak nana pesan moral bade pada telok kata kan Toba Ayu
1: itu untuk bab yang Jumat bersera berarti sudah selesai bu ya atau berarti ditutup dengan apa ide pokok itu tadi ya?
2: Ogre carita sarang ogre carita engki estona bisa sambung terus kan Toba Ayu kan saya bagian B acer bagi artinya ocak saya malarat dalam carita
1: kemudian membuat kalimat ya
2: okara ingki ingki maksudnya le pendek banyak napa aktivitas jangan gitu aktivitas adesar dari gencaran saya ampon esadi eki
1: kalau untuk pelajaran bahasa Madura biasanya dalam satu pertemuan berapa jam Pak Bu
2: saat petong polo menit estona telok polo lemak JP
0: kali dua
2: kan satu jam pengajaran kasak namung telok polo lemak menit anona
0: dalam seminggu
2: dalam seminggu dua kali JP kan tadi namung petong polo menit Mbak Ayu sakoni mana ya, bi aku malas tarik
1: Jadi itu guru-guru juga berusaha membiasakan anak-anak untuk berbahasa Madura di luar ini ya mata pelajaran begitu ya.
2: Thank you Estona langsung praktek thank you Pak. Okay. Mana binamong du JP ini kasa kece namong yeah.
1: Ya itu dia makanya saya tadi mikir wah ini anak-anak diberi materi ini berapa jam begitu
2: iya, kan teti sana pawangkian nih Mbak Ayu tak lacuni situng pawangkian malas tare situng situng poket
1: kalau dari beberapa ini Bu di beberapa apa istilahnya exercise di beberapa pertanyaan ini biasanya satu bab itu diselesaikan berapa hari berapa mata pelajaran
2: sana pawangkian ki pawangkian Engki mana bi situng Kak Dinto sapa panggilan Mbak Ayu. Deki apa di, papangkian saya bakal datang masuk ke bagian saya nikah nulis dekan de. Jadi situng bab nikah bisa palas tare dalam 4 sampai 6 papangkian.
1: Baik. Kalau misalnya namanya anak-anak masih di kelas bawah Bu ya, di kelas 1, kelas 2. Itu kan memang perkembangannya ada yang cepat ada yang lambat ya. Nah itu kalau misalnya di satu materi agak lambat begitu jadi apakah di pertemuan selanjutnya
2: diteruskan
1: ya? Ada target atau bagaimana sistemnya guru ini biasanya ngajarnya?
2: Engki, engki mana bi ki tak lastar engki, pa lastari dimin cula cuni,
0: napa
2: pola nak dikejar target ya, nah engki tapi nak kanak tak ngerti Mbak Ayu, engki tikel sade pak nak kanak Mbak Ayu, dikin mana bisa lebih engki paringi tambahan materi seterusana, mana bisa ki korang engki tikel pakun kak disa dampingi pakun katina apa kak angkui nambahi bab saya terus saya pon ketika Arisa Mbak Ayu.
1: Itu termasuk include juga pekerjaan rumah ya. Ada PR enggak juga kalau
2: sama Dora Sajusa ya? Engki tapi samangkin tak ninya banyak apa ring PR. Maksud teu pola pon kan dari pengajaran saya lain juga bede. Maksud nak anak tak bate pabre samangkin Mbak Ayu pitu sarang timin. Mana bi timin PR saja ket. Apun sehingga nah samangkin kurikulum berpihak dek morit, menghamba dek morit sehingga nona. Cai pon saya Ki Haja Dewantara, kenapa guru menghamba pada murid? Maksudnya yang kim aparing pelayanan terbaik dek morit mana bi morit ki korang tak ning langsung paksa sehingga nona tak aku na juga nih kipak mandai pun
0: paksa.
1: Karena kalau berbicara target harus selesai mata pelajaran sekian dalam waktu sekian, pasti itu targetnya guru juga ya.
2: Engki.
1: Bukan bagaimana anak mengerti gitu ya.
2: Engki. Jadi catatan dek guru katin apa guru ngobe model model lah saya ngajar. Kak aku mau gampang nak kanak. Mana apa? Dalam ajar mak le lekas ngerti ngerti kasa ki guru nase ko tu model model.
1: Kalau di generasi yang sekarang begitu Pak, di anak-anak SD ini lebih gampang lisan interaksi atau justru tulis biasanya anak-anak mengertinya itu modelnya seperti apa, apakah
2: engki kumantong de SE pon Mbak Anu Mbak Ayu mana bisa langsung lisan, engki secara lisan, mana bi kotu toles, engki toles. Walaupun kan beda nak kanak si pinter aja, tapi mana bi noles tak bisa. Engki kan sak diferensiasi estona. Cek pon saya semakin kan beda diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Jadi kak disa situng nak kanak tak bisa pasami satu je model pengajaran na. Beda selebet ningku video, beda saya maca buku, beda saya paringin nalakon, saya kinestetik kak Disa.
1: Kreativitas ya?
2: Kreativitas, engki. Engki itu tidak hasil lah dari acer, engki enain juga. Engki kak Disa saya tetap, engki hanya mama berguru guru engki, tapi pacet kak Angkui memberikan pelayanan terbaik dek cema-cema. Karakter anak-anak yang kita belajar anak-anak yang guru dituntut katia Kak Dinto.
0: Kau tuna.
2: Engki, Kak Disa si ideal Mbak Ayu.
0: Ideal.
1: Makanya saya juga setuju tuh kalau gaji guru harusnya cepat harus dinaikkan.
2: Amin.
1: Wah langsung diamini.
2: Langsung amin Mbak Ayu.
1: Karena memang kecerdasan di anak-anak sekarang itu pembagiannya lebih luas begitu ya daripada dulu Bu ya. Kalau dulu pintar matematika, wah ini berarti sudah pintar gitu ya, pintar.
2: Sama kan tanding itu rai saya pintar matematika namung saya pintar.
0: Ya. Belum tanto.
1: Dan setiap anak pasti punya kecerdasan masing-masing gitu.
2: Leres.
1: Oke, kita sudah ada di ujung nih. Dan kami tadi mendapat informasi bahwa ada festival apa tadi Bu?
2: Festival Tunas Bahasa Ibu.
1: Festival Tunas Bahasa Ibu yang setiap tahun dilaksanakan ya. Dari tingkat kecamatan dulu, kemudian juara-juara dari kecamatan diseleksi oleh kabupaten ya. Kemudian dikirim di provinsi begitu ya. Dan untuk yang tahun ini sudah sampai di tingkat
2: kabupaten.
1: Dan ada 7 ya kalau tadi.
2: 7 macam lomba dari pidato bersama ture, puisi bersama ture, noles carita pandek bersama ture, nembeng ngejung gak disak Mbak Ayu, pas lawakan tunggal katia stand up, dalam bersama ture, juga carakan mature, set saking bingking
1: dungeng. Dungeng. Oh, oke, okay, baik.
2: Thank you. Tadi beda petok macam.
1: Dan ini setiap tahun diadakan ya.
2: Thank you, Laras.
1: Ini mungkin bisa menjadi preferensi untuk Anda, Bapak Ibu di rumah, orang tua, karena ini ada setiap tahun dan biasanya SD tingkat atas ya.
2: Bis 456. Tapi kita tak notop.
1: Kemungkinan
2: kesempatan ke murid kelas telok ke aku ngiring juga Bayu.
1: Kalau misalnya putra-putri Anda punya bakat ngicung misalnya di rumah ya, bisa dipersiapkan dari sekarang, berkoordinasi dengan guru bahasa Madura untuk diperlombakan di 2027 ya, karena sudah ini ya. Dan
2: Ibu 6 lekor nih, keampun saya
1: sudah profesi, jalan ya.
2: Ibu tanggal sapon apa Oktober. Mana bita kalero tanggal salekor Oktober. Untuk provinsi.
1: Oke. Karena ini salah satu upaya kita melestarikan bahasa ibu, mendengar. Dan harapannya putra-putri Anda yang akan menjadi juara di provinsi di tahun depan ya. Dan pastinya juga akan bekerja sama dengan Demar Kampung karena jurinya juga dari Demar Kampung ya, Pak ya. Di kabupaten dan di provinsi bahkan ya.
0: Ada. Beda.
1: Jangan lupa dipersiapkan dari sekarang nih pendengar. Siapa tahu gitu ya tahun depan.
2: Tahun depan, thank you.
1: Giliran Sumenep yang menyabet 7 kejuaraan di provinsi. Baik, terima kasih Ibu Afiatur Rizkiah dan Bapak Budi Haryono.
0: Sami-sami.
1: Di Budaya Madura. Saya sudah diajari, saya sering bilangnya saya itu murid kadaluarsa. Karena yang sebenarnya yang harus belajar nih saya nih setiap harinya di Budaya Madura. Terima kasih sudah bersama RRI Komunitas Demar Kampung Sumenep. Saya Gita Ayu pamit. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Matur sakalangkong, mengkudek pancenengan sateje. Se ampon soti, arang sareng ngereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan se erenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Demar Kampung Sumenep.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumenep Berita Olahraga Sabtu 26 September bersama saya Gita Ayu. Penyerang timnas Indonesia Ole Romeni menyebut gol yang dicetaknya melalui titik penalti ke gawang Singapura bukan sekedar keberuntungan. Ia menilai gol tersebut merupakan hasil kerja keras kepercayaan tim. Ole Romeni mencetak salah satu gol saat timnas Indonesia mengalahkan Singapura dengan skor 2-0 pertandingan perdana grup A FIFA Asian Cup di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 24 September lalu. Romeni mengaku mengeksekusi penalti dengan baik untuk membawa Indonesia menambah keunggulan. Menurutnya keberhasilan mencetak gol tidak terlepas dari kerja keras pemain. Kemenangan asal Singapura menjadi modal awal Indonesia pertandingan grup A FIFA Asian Cup dan skuad Garuda mengamankan 3 poin sekaligus mencatatkan kemenangan dengan 2 gol tanpa kebobolan. Madura United mengawali BRI Super League dengan catatan sempurna. Laskar sampai kerap meraih kemenangan pada 3 laga awal. Jurnalis olahraga Syahid Mutajidi mengatakan hasil tersebut tidak terlepas dari kemampuan pelatih Jose Gomez dalam mengkombinasikan dan membangun chemistry antar pemain. Di satu sisi, kehadiran 3 pemain baru yakni Dimitar Miktov dan Danilo Santa Cruz dan Gali Freitas yang memiliki ketenangan dan insting gol tinggi. Meski demikian masih ada catatan di lini depan Madura, ia menilai Super Sub belum menunjukkan performa terbaik. Syahid menekankan kemenangan atas 3 laga awal tidak menjadi jaminan Madura United berada di peringkat atas karena kompetisi masih panjang. Atlet bulu tangkis Sampang berhasil menjadi penentu medali emas bagi tim nasional pada ajang Asian Games. Familia melaporkan.
1: Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubedillah tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang Asian Games 2026. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, atlet muda berusia 19 tahun yang akrab disapa Ubed itu sukses menumbangkan wakil tunggal putra Cina Wen Hongyang melalui permainan 2 game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-13. Kemenangan dramatis pada partai pemungkas tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 3-2 atas skuad Cina sekaligus mengunci raihan medali emas pertama bagi kontingen merah putih di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut. Meskipun memikul beban berat sebagai penentu kemenangan tim di partai terakhir, pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur itu mampu menunjukkan ketenangan luar biasa sejak awal laga. Sempat tertinggal pada awal game pertama akibat permainan netting ketat lawan, Ubed pantang menyerah dan terus mengejar ketertinggalan hingga berhasil memasakkan des sebelum akhirnya menutup game pertama dengan skor ketat 2-3-2-1. Memasuki game kedua, Ubed langsung tampil menekan dan mengambil alih kendali permainan tanpa membiarkan lawan berkembang hingga akhirnya mengunci kemenangan 2-1-13. Usai laga, Ubed mengaku sangat bersyukur dapat mengatasi tekanan besar di arena pertandingan dan mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia pada laga puncak bergu putra tersebut.
2: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih.
3: Pastinya awal-awal ada groginya, cuman dari senior saya ngingetin terus buat lebih enjoy aja.
2: Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga sama.
3: Ya, mungkin tadi ya ada sedikit evaluasi aja sih dari dia, ada masukan juga soal main tadi sih.
1: Ubed menambahkan kunci utama keberhasilannya keluar dari tekanan lawan terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di game pertama. Hal tersebut menjadi momentum penting baginya untuk tampil lebih percaya diri dan menjaga konsistensi strategi pada game berikutnya.
0: Ketua Harian Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Sumenep Taufik Rahman optimis atlet binaannya Bagas Syarif Hidayatullah mampu meloloskan diri memperkuat Indonesia pada World Petang Championship. Kejuaraan dunia dijadwalkan berlangsung 20-26 November di Khon Kaen University, Thailand. Saat ini Bagas tengah menjalani pemusatan latihan National Training Camp dan tahapan seleksi ketat dilaksanakan oleh pengurus besar FOPI. Taufik berharap pemuda asal Sumenep dapat menunjukkan performa terbaiknya selama masa seleksi agar bisa membawa nama harum daerah dan bangsa di tingkat internasional. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Nyusul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya, salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian apa namanya kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran bahkan di Sumenep ini menjadi apa penopang betul gitu loh ya, karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Saya Gita yang menemani Anda di September tanggal 26. 4 hari lagi ya, kita menuju Oktober ya. Kemudian setelah Oktober 3 hari lagi, 3 bulan lagi menuju 2027. Wah, cepat banget waktu ya. Ya, semoga diberikan kesehatan selalu, keberkahan selalu, Anda bersama keluarga menikmati sisa-sisa 2026 ini. Semoga kita bisa menjalaninya dengan baik, rezeki yang baik, berkah, kesehatan, pokoknya semua yang baik-baik ya. Seperti biasa, 665396, 662317, kode area 0328. Saya undang Anda, silahkan. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Syukron, Mbak, dari Brenduan. Prudangdut, Dangdut adalah kita.
0: Syukron, kabar baik hari ini.
1: Alhamdulillah, kabarku baik, Mbak. Kabar baik kita?
0: Alhamdulillah, baik juga dong.
1: Ya, alhamdulillah, karena udah dari tadi saya dengerin mulai di kamar kampung saya di luar. Luar biasa.
0: Udah dengerin saya, semoga nggak bosen ya.
1: Amin, Mbak. Kenapa, Mbak? Kita, cari-cari hiburan gitu.
0: Alhamdulillah, kalau bisa menghibur, bisa menemani tuh. Senang rasanya.
1: Dan harapan saya juga semoga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, kalau udah sama-sama sehat, lagunya ada apa, Mbak?
0: Sebentar. Goyang Nusantara Duo Anggrek. Ada juga, Evita Mala, Racun Cinta. Ada juga Jackie, Rita Sugiharto.
1: Jackie.
0: Wih, Jackie, siap.
1: Jackie. Salamnya ya. Yang pertama untuk Mbak Gita. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, kamu juga.
1: Ya, Mbak. Juga salamnya buat Wanda, Harindi. Juga ada Jackie. Ada Mbak Irma, Faruk, Krisma, Mbak Susana, Siska, juga ada Om Boang, Mas Wawan. Semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Lagunya spesial buat Wanda. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu siapa?
2: Bersama Evi yang ada di Lentang.
0: Ef, kabar baik Ef.
2: Alhamdulillah baik, tapi di luar angin sama panas.
0: Iyalah.
2: Kalau di dalam, enggak.
0: Tapi di dalam panas juga ya, kayaknya.
2: Enggak, saya enggak panas, ini lagi pakai kipas angin.
0: Oh, tapi anginnya enggak panas enggak?
2: Enggak. Ya, jangan dekat-dekat supaya enggak panas.
0: Hah?
2: Jangan dekat-dekat.
0: Enggak kan biasanya panas. Maksudnya kalau udaranya panas terus dikipas gitu tambah panas tuh kadang tuh ya. Saya ngerasanya ada. Gitu sih.
2: Itu dari tergantung dari apanya ya biasanya. Enggak tahu pokoknya gitu dah.
0: Iya. Oke.
2: Ya lagunya Racun Cinta.
0: Racun Cinta. Oke.
2: Iya. Salamnya.
0: Siap.
2: Buat Mbak Gita. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, kamu juga ya.
2: Umur. Amin. Tobatan, mohon rezeki yang halal juga.
0: Amin ya Allah.
2: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Mbak Halim, ada Bu Fathor, ada Mama Intan, ada Mama Susana, ada Riki Anggara, Abah Suni. Terus juga ada Mas Wawan. Terus juga ada Mbak Halim, ada Ketoing. Dan kesemuanya aja, tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Spesialnya buat Mas Wawan ya.
0: Mas Wawan.
2: Iya, ditunggu gabungannya di Kadur.
0: Oke.
2: Okay. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ef. Saya coba terima melalui pesan WhatsApp. Sebentar, tapi ini kayaknya lagi loading nih WhatsApp-nya. Oke. Halo. Aduh. Gimana ini? Kok ada suara? Sebentar. Kamu tunggu dulu. Halo? Halo.

0: yang pertama buat Pak Gita, selamat siang dan selamat bertugas. Mudah-mudahan pulangnya dengan selamat.
1: Amin, makasih Pak Ivan.
0: Dan ada Evi yang ada di Lensai sama Pak Aryonya. Baru dari semua juga tak tunggu gabungannya. Abah Suni juga, ada Iim, ada Dewi Irik Anggara sama Dewa Suraying. Wawan, Mas Iwan, dan tunggu gabungannya ke semuanya yang belum gabungan. Untuk Pak Gita, terima kasih.
1: Siap, Bapak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Duh, bentar ya, yang telepon via WhatsApp nih, saya coba cek dulu nih, kenapa nih.

0: Oke, silakan. Saya terima kembali Anda. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dari Mandalaru Baru, Mbak Gita.
0: Abah Suni, kabar baik, Mbak?
1: Iya, sebaik sampian. Sejarah sampian, sebahagia sampian gitu.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana kali ini?
1: Lagi di rumah karena keadaan cuaca panas banget gitu. Lebih baik diadmi dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Setuju, setuju.
1: Iya, lagunya ada apa nih?
0: Hujan Eri Susan. Wah, ini pengen hujan
1: apa?
0: Semua kayaknya.
1: Hujan ya?
0: Iya.
1: Iya, dari Eri Susan.
0: Pengen hujan
1: gitu.
0: Kan? Iya, iya, oke.
1: Salamnya ya.
0: Monggo, monggo.
1: Yang perdana buat sampean selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Dan semoga sama-sama diberi kesehatan bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Robbi.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Salamnya. Nah, yang pertama bagi yang punya pasangan ada Mas Niki bersama Winda, Syukran bersama Wanda, ada Baru bersama Siska, Mama Susana bersama Kanjeng Rosso, ada Evi bersama Wawan, ada Iim bersama Putra Madura, ada Irma bersama yang punya nomor 788 gitu, ada Dewa Suraying bersama Abah Suni, karena Abah Suni nggak punya pasangan bersama Dewa Suraying gitu. Ada Pak Ketua, Mama Waskor, Mama Yuni, Pak Ipan, Maisa Jenar, Abah Hadi, Putra Setia, Pak Cempaka, Pak Rustin, ya, Pak Mama Intan, dan ke semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Neng Gitanya atas waktunya. Matur sekarang. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda, kabar baik hari ini?
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, Bang.
0: Kabarnya baik hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Kabar balik gimana?
0: Baik juga.
2: Oh iya, terima kasih banyak sehat begitu. Terima kasih banyak. Mau sedikit lagi lagunya ada apa?
0: Hujan Eri Susan. Kemudian Soraya jangan bertanya Mirnawati untuk siapa? Itu adanya.
2: Mirnawati.
0: Hah?
2: Dari Mirnawati aja.
0: Mirnawati, oke. Okay.
2: Ya, kalau mau.
0: Oke. Terima kasih Evi. Kok Evi? Winda. Winda. Wanda. Duh. Maaf, salah-salah terus. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
3: Dari Oong Mantresu.
0: Oong, kabar baik, Oong?
3: Baik, tapi panas sekarang, Pak. Tita Ayu.
0: Yo, panas banget, Pak. Di sini juga.
3: Tita Ayu. Sambian ya, Pak.
0: Betul.
3: Oh, Tita Ayu ya. Iya. Gimana kabarnya di sana, Pak?
0: Panas, Pak. Sama ini rata se-Jawa Timur kayaknya. Panas.
3: Oh, iya, iya. Lagunya apa saja, Pak?
0: Ini ada Eri Susan, Pak. Hujan. Iya, iya. Terus ada apa nih? Mirnawati untuk siapa? Terus siapa lagi nih? Jangan bertanya Soraya, gimana Pak?
3: Yang dulu tadi siapa tuh? Yang di Pekasan? yang barusan.
0: Wanda.
3: Oh iya. Oh iya, yang sama lagunya aja dengan Wanda itu ya.
0: Siap, oke.
3: Salamnya ya. Yang pertama buat Mbak Gita Ayu. Semoga sehat selalu, berkah umur.
0: Amin, Bapak juga, amin.
3: Dan juga satu aja salamnya buat Bu Fathor yang ada di Tungnas. Semoga sehat selalu, berkah
0: amin.
3: Umur.
0: Amin.
3: Yang lain saya enggak tahu, Mbak, hanya tahunya Bu Fathor saya.
0: Siap, Bapak.
3: Saya sejati itu Bu Fathor itu. Terima kasih ya.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Pak?
4: Dari Pulau Masalambu, baik kita.
0: Dengan?
4: Bang Kumis.
0: Bang Kumis, apa kabar?
4: Alhamdulillah, wa syukurillah. Sehat selalu, baik kita.
0: Alhamdulillah.
4: Mudah-mudahan juga... Bagi kita selalu sehat, lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga. Karena lama tidak jumpa ya, baru sekarang ini saya bisa gabungan Mbak kita.
0: Semoga diberikan kesehatan selalu ya, bareng keluarga dan teman-teman di sana.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kirim salam ya Mbak kita ya.
0: Monggo-monggo Bapak.
4: Yang perdana buat Mbak kita, sekeluarga semoga selalu sehat dan selalu lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
4: Dan juga mudah-mudahan selalu diberikan rezeki dengan Allah, rezeki yang manfaat dan barokah.
0: Amin. Bapak juga amin.
4: Amin, amin juga Mbak Indah. Dan juga saya buat Mbak Susana, juga Ketoing di Bon Mekasan. Dan juga Ibu Fathor dan Mbak Intan semuanya tanpa terkecuali ya Mbak kita ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu juga lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, Allahumma amin.
4: Karena jadi anu Mbak kita, kalau bisa itu keliningan Karawitan itu kasih komunikasi lah dengan Bapak Kepala. Mudah-mudahan bisa selalu ada apa ya, ada gending-gending Madura itu, aduh. Di Maslembu itu sangat suka sekali, teman-teman juga di Pemekasan semuanya itu memang suka Mbak kita.
0: Iya. Yeah. Oke.
4: Okay. Mudah-mudahan ya Mbak kita ya. Ya mungkin sekian saja ucapan saya, terima kasih.
0: Siap, Bapak.
4: Buat Mbak kita mudah-mudahan selalu sehat dan selalu umur panjang.
0: Amin, begitu juga, Pak.
4: Berapa.
0: Amin, Bapak juga.
4: Terima kasih Mbak kita.
0: Sami-sami, Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu bersama keluarga Bang Kumis dan keluarga dan teman-teman di Masalembu ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susanto.
5: Susanto.
0: Lagi di mana ini? Ayo.
5: Lagi di rumah.
0: Duh, lagi ngapain?
5: Lagi tidur-tiduran.
0: Lagi tidur-tiduran.
5: Alhamdulillah kabarnya ya Mbak Gita ya. Tadi jam 9 bangun beras ke balai desa. 30 kilo.
0: Oh, dapat beras ya?
5: Iya.
0: Alhamdulillah. Dapat minyak ya? Kalau dulu kan dapat beras sama minyak enggak?
5: Enggak ada minyaknya, cuma beras aja.
0: Oke. Alhamdulillah. Semoga bisa membantu ya. Semoga berkah. Iya.
5: Amin. Iya membantu, biasanya beli beras. Sekarang ada bantuan, jadi tidak beli ke beras.
0: Alhamdulillah, ikut senang saya Pak Ibu dengarnya.
5: Iya. Lagunya ada apaan Pak Gita?
0: Lagunya bentar lagi hujan dari Eri Susan.
5: Enggak tahu rawat kan sekarang panas hari ya. Ada lagi?
0: Ada apa ini lagi? Mirnawati untuk siapa?
5: Ah, itu aja dah.
0: Itu aja.
5: Untuk siapa?
0: Oke. Okay.
5: Tapi itu ragu-ragu. Untuk siapa, Cak Nah? Salamnya ya.
0: Monggo-monggo.
5: Yang pertama tentunya buat sampai yang selaku sang pandisiar. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat.
0: Amin.
5: Barusan ada Bang Songot ya. Iya. Salam takbim dan salam kerong buat Bang Kumis ya, lama nggak dengar suaranya.
0: Ya alhamdulillah bisa dengar kembali, semoga sehat ya. Itu.
5: Alhamdulillah. Sama-sama sehat ya.
0: Amin.
5: Terus Barusan ada Arimbi ya? Sama Jackie.
0: Belum Jackie. Arimbi kapan? Belum.
5: Siapa barusan itu yang cewek?
0: Winda, Wanda.
5: Oh, Wanda. Ya, Wanda sama Sukron ya. Arimbi sama Jackie. Okay. Irma sama Rahwiono. Terus ada Evi sama Gusti Aryo. Ada Pak Laut Kuda. Terus Siki Anggora. Abah Suni sama Dewa Suranying.
0: Oke.
5: Terus ada Bu Fathor Mama Intan, Bu Yuni, Abah Hadin Farid juga, Mahesa Jenar, nar. Ya pokoknya ke semuanya aja.
0: Siap.
5: Yang gak kesenggol, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lagunya untuk siapa?
0: Oke.
5: Ya, tentunya untuk Tanjung ya.
0: Iya. Oke.
5: Okay. Ya, buat Sampian.
0: Ya.
5: Terima kasih atas waktunya.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kejutan bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

0: Oke, yuk gaspol lagi yang mau gabungan sebentar, saya coba terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, kabar baik Pak Wan?
1: Baik, Mbak. Mbaknya baik, Mbak.
0: Alhamdulillah baik dong.
1: Sehat terus ya, Mbak ya.
0: Amin, Bapak juga bersama keluarga. Amin, Allahumma amin.
1: Amin. Ada cuaca sama lah sejak tadi nih, panas.
0: Iya, ini kayaknya seluruh Jawa Timur begitu semua.
1: Katanya sering hujan, sementara rendah ya?
0: Enggak ada, belum.
1: Enggak ada ya.
0: Kalau informasi dari BMKG katanya Pak, Desember nih baru hujan. Katanya.
1: Berarti tinggal 3 bulan berarti ya Mbak?
0: Ya, 2 bulan dong ya. 2 bulan, iya 2 bulan Pak.
1: Ya. Sekarang bulan berapa? 9 sekarang.
0: 9, 10, 11, nah 12. 12 kan Desember.
1: Iya Desember. Ya mudah-mudahan hujannya apa ya?
0: Berkah ya.
1: Cepat lah biar.
0: Iya terus berkah. Apapun cuacanya berkah gitu ya Pak ya.
1: Iya benar.
0: Amin.
1: Lagunya apa lagunya?
0: Mirnawati untuk siapa? Soraya, jangan bertanya.
1: Aneh-aneh ini judul lagunya. Apalagi itu Mbak, ada.
0: Ada cewek matik, aduh cewek matik, Dinda Permata. Aku bukan jodohnya, Nabila, aduh. Itu.
1: Aduh.
0: Soalnya gak kenal kan, aku juga gak kenal, jadi aku bingung. Ini lagu yang mana ya gitu.
1: Ya bingung. Ya kalau sama gak kenal itu sudah diputar semua aja.
0: Kalau nutut Pak ya.
1: Iya Pak.
0: Takut gak nutut, siap Bapak.
1: Ya, salam ya. Semoga Mbak Gita sehat terus Mbak.
0: Amin, Bapak semoga juga, amin ya Allah.
1: Amin. Panjang umur Mbak ya.
0: Amin, Bapak juga ya Allah, amin.
1: Amin. Nah tadi, ada Evi ya, terima kasih anunya itu.
0: Anu.
1: Memang Evi kalau gabungan itu menyenangin orang. Terima kasih, Evi Tamala.
0: Siska
1: yang ada di tengah laut itu siapa itu? Pelabuhan apa itu? Oh,
0: siapa Pak?
1: Pulau apa itu Siska itu? Pelabuhan?
0: Sepudi ya, lupa saya.
1: Tahu saya tuh. Ya Sepudi.
0: Sepudi ya.
1: Halo, ya. Halo Cempaka, nama Rustini yang ada di Masa Lembu. Terus ada Mbak Halim, Mbak Yuni, Jeki Asmara, Rika Anggara, ya Mbak Suni tadi yang bikin kengkel itu, sering jodohin orang itu.
0: Katanya kalau nggak punya jodoh, kalau sama-sama lagi sendirian dijodohin akhirnya, sama-sama gitu. Jodoh, sama-sama jomblonya katanya tadi.
1: Oh gitu, memangnya saya jomblo gitu.
0: Nggak tahu lah.
1: Jomblo gitu, Mbak.
0: Siap.
1: Ya, berada Faruk, ada Sukran tadi, ya terakhir itu Pak Evan ya yang ada di Makassar. Terima kasih ya Mbak ya.
0: Siap.
1: Matur nuwun, Mbak.
0: Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cepaka.
1: Alhamdulillah masih ingat ya.
0: Baik dong ya hari ini ya.
1: Alhamdulillah baik hari ini.
0: Senang dengarnya, ya Allah.
1: Harus semangat. Bajunya juga ya, kabarnya baik. Ya juga lagunya ngeker aja ya. Aku tak salam-salami karena sudah waktu hampir nih saya.
0: Monggo.
1: Barusan ada Mas Lawan, halo Mas Lawan juga. Ada Budi Yuni, ada Arindi juga ya. Semuanya juga Makassar. Ada Becky, Faruk, Evi, Irma juga. Ada Ombo Am, halo Bunda Faktor. Ada Mama Intan juga. Dan ke semuanya aja karena waktu gitu loh Mbak. Ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Lagi semangat banget nih Cempaka. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahesa ya.
2: Iya, terundang dangdut adalah kita.
0: Aduh, kabar baik Bapak hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana posisinya Bapak?
2: Sekali.
0: Lagi di mana posisi hari ini?
2: Ya di rumah. Sambil dengerin RRI ini.
0: Rumahnya di mana ya? Saya lupa.
2: Di Kaduara Barat.
0: Di mana?
2: Kaduara Barat, Pak Makassar.
0: Kaduara Barat, Bapak. Duh.
2: Iya. Aman-aman ya? Ini kan dengan Pak Gita ya?
0: Betul. Aman-aman iya. Saja, Pak, di sana, Bapak?
2: Iya, aman-aman. Angin berembus, namun bisa masih bersahabat begitu dengan para nelayan.
0: Oke.
2: Oke, lagunya ada apa?
0: Kayaknya bentar lagi untuk siapa Mirnawati, tapi habis adzan
2: iya,
0: ya, Pak.
2: Lagu ikutan aja. Kapal api, kapal udara. Kapal selam pakai getiran.
0: Cakep.
2: Bukan famili, bukan saudara.
0: Cakep.
2: Namun siang dan malam jadi getiran.
0: Wih.
2: Untuk sahabat di siar, makasih atas waktunya.
0: Sabi-sabi Pak Mahesa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Pak Mahesa. Saya dihadiahin pantun lagi, alhamdulillah. Bentar. Takut kebablasan saya. Adanya kapan? Bentar ya. Sekarang tanggal 26. 2 menit lagi. Ini menelpon sebelum adzan, menelpon terakhir ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Boang.
0: Om Boang, kabar baik om.
3: Waalaikumsalam. Pas hari udaranya panas, habis tidur.
0: Iya panas.
3: Tadi ada tanggumis ya. Punya saya pindah ke masalah bertanya tanggumis. Bagaimana saya tahu. Nama asli tak tahu saya.
0: Iya. Siapa Pak?
3: Tempatnya juga. Banyak di masa lembut di sana itu.
0: Iya.
3: Baru saya ada jawaban ya.
0: Iya betul.
3: Enak itu suaranya. Kalau lomba nyanyian itu bagus nyanyi.
0: Iya nanti kawan-kawan suruh nyanyi ya di RRI ya.
3: Iya. Di kadang ada su beca. Mengapa dengan su beca? Banyak beca sama Ayu. Kalau bisa kemarin ada kiriman dari sebenarnya kepada su.
0: Oke.
3: Terima kasih Ayu.
0: Siap Bapak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbok Ang sama keluarga di Marengan ya di Sumenep. 1 menit lagi kita menuju adzan pendengar. Dan asar tepatnya di menit ke-28 ya. Untuk lagu saya putar setelah adzan asar karena waktunya sudah mepet. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Teman-teman mendengar semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita jelang adzan asar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan salawat untukmu. Faqala masyikta, maka kata Rasulullah, terserah kamu. Kultu ar-rubu, kalau begitu seperempat saya jadikan bersolawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta, masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah selawatnya itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyaallah.

Ingatkan kita, sepatutnya setiap orang mukallaf menjaga lisannya dari seluruh perkataan, kecuali ucapan yang jelas menampakkan kemaslahatan. Manakala berbicara dan diam seimbang kemaslahatannya, maka berdasarkan petunjuk sunnah, lebih baik menahan diri dari berbicara. Karena perkataan yang mubah bisa menyeret kepada perkataan haram atau makruh. Bahkan itu sudah banyak terjadi atau biasa. Dan keselamatan tidak terukur harganya. Kitab Al-Adhkar halaman 284. Rasulullah SAW bersabda, "Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, "Barang siapa saja yang menjamin bagiku terjaganya sesuatu yang berada di antara dua tulang rahangnya, lidahnya, dan sesuatu yang berada di antara dua tulang selangkangannya atau kemaluannya, aku menjamin surga baginya." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Anas radhiyallahu anhu pernah menceritakan, "Aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah. Aku tidak pernah mencium aroma yang lebih wangi dari aroma tubuh Rasulullah. Selama 10 tahun aku membantu Rasulullah, beliau tidak pernah berkata kepadaku, 'Uh.' Beliau tidak pernah mengomentari terhadap apa yang aku kerjakan dengan berkata, 'Kenapa kamu lakukan?' Dan beliau tidak pernah berkomentar tentang sesuatu yang tidak ku kerjakan dengan perkataan, 'Kenapa tidak engkau kerjakan saja?'" Muttafaqun alaih. Syekh Husain Al-Awaisyah berkata, "Betapa indah lisan beliau SAW, tidak mengeluarkan kecuali ucapan yang baik. Lihatlah kepada lidah-lidah kita, berapa banyak dosa yang telah ia bukukan. Betapa sering kita mengatakan 'uh,' yang begitu dihindari oleh Rasulullah SAW. Bahkan, seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpa kehadirannya." Hasyaidul Ahlsun, Husain Al-Awaisyah, Darul Hijrah, Cetakan 1, halaman 15. Begitu pula diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW lebih sering diam dan sedikit tertawa. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Mishkah. Menimbang bahaya yang mengancam dari lidah yang tak bertulang ini, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada seseorang yang meminta nasihat kepada beliau, "Jika engkau sholat, kerjakanlah seperti sholat orang yang akan berpisah. Janganlah berbicara dengan perkataan yang engkau nanti akan meminta maaf di hari esok. Dan janganlah berharap terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain." Hadis riwayat Ahmad dan Sahih Ibnu Majah. Syekh Husain dalam Hasyaidul Al-Sun halaman 15 juga mengatakan, "Idealnya kita mempelajari etika ini, budi pekerti yang luhur. Rasulullah lebih banyak diam, padahal setiap orang benar-benar menyukai sekiranya ia dapat mendengar perkataan beliau. Sebab beliau tidak berbicara kecuali pasti kebaikan. Kendati demikian, beliau SAW lebih banyak diam. Bukankah etika ini lebih pantas lagi menghiasi diri kita, diam dan memperlama waktunya?" Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1.

0: J Flow right here.
1: Kalau sudah mulai berani berkarya, jangan nanggung. Jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya, lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi gitu sih.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sumenep sore ini.
1: Satu RRI Sumenep kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau hidup lebih ramah lingkungan tidak selalu membutuhkan biaya tambahan, justru banyak kebiasaan sederhana yang kita mungkin bisa lakukan dengan memanfaatkan barang-barang yang sudah kita miliki di rumah. Contohnya mungkin mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, artinya membawa tas belanja sendiri, tumbler sendiri, wadah makanan sendiri, terus apalagi ya mungkin ini merupakan langkah sederhana pendengar. Jadi kebiasaan ini juga bisa membantu mengurangi pengeluaran untuk membeli air minum kemasan ataupun dengan kantong plastik gitu ya. Menghemat listrik juga termasuk gaya hidup yang ramah lingkungan, tidak hanya membutuhkan biaya yang besar. Mematikan lampu, peralatan elektro ketika tidak digunakan. Menggunakan cahaya alami siang hari. Ini juga mengatur penggunaan pendingin suhu ruangan, pendingin ruangan secara bijak dan mengurangi konsumsi energi pendengar. Jadi mungkin ramah lingkungan juga bisa dimulai dari dapur, memasak secukupnya dapat mengurangi makanan yang terbuang. Mungkin sisa makanan yang masih banyak, masih layak dikonsumsi bisa diolah kembali. Sedangkan organik tentu bisa dimanfaatkan menjadi kompos pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari berita, Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi dengan janji keuntungan besar di media sosial. PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak berdampak nyata bagi masyarakat. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pasca terungkapnya kasus penipuan investasi trading saham dan kripto jaringan internasional, Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi dengan janji keuntungan besar di media sosial. Faris Yarbo berikut melaporkan.
2: Perkembangan ruang digital yang sangat pesat membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Namun, ruang itu banyak disalahgunakan untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar yang menimbulkan banyak korban. Pasca terungkapnya kasus penipuan investasi trading saham dan kripto jaringan internasional yang merugikan baru-baru ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada iming-iming keuntungan besar di media sosial. Menurutnya, para pelaku umumnya menjanjikan keuntungan tidak wajar hingga ratusan persen tanpa risiko.
3: Bujukan-bujukan rayuan dengan investasi dengan hasil yang di luar daripada hal-hal yang normal, di mana 30% sampai 200% mungkin akan menggiurkan, tetapi itulah bagian daripada modus penipuan yang dilakukan, sehingga orang tertarik dan melakukan kegiatan. Nah, pada saat sudah makin dalam tentunya akan menambah jumlah terus investasinya. Sedangkan kita lihat di sini modusnya penarikan susah dilakukan. Dan mereka akan menggunakan segala cara untuk menghambat dan akhirnya yang seharusnya untung malah didenda akibat pelanggaran-pelanggaran.
2: Nanang menegaskan pentingnya memeriksa legalitas dan kredibilitas platform investasi sebelum mentransfer dana ke rekening tertentu. Ia meminta masyarakat berhati-hati dan memastikan perusahaan penerima dana telah mengantongi izin resmi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat yang merasa menjadi korban atau mencurigai adanya indikasi penipuan investasi dapat memanfaatkan hotline pengaduan yang telah disediakan oleh kepolisian. Polda Jatim berkomitmen akan terus membongkar jaringan penipuan hingga ke akar-akarnya dengan berkolaborasi bersama dengan instansi terkait. Faris Yerbo melaporkan.
0: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Kusnia berikut melaporkan.
4: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyebutkan pelantikan pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur merupakan amanah besar bagi muslimah di Jawa Timur untuk terus memberikan dedikasi ilmu, pemikiran, dan karya nyata demi kemajuan bangsa.
5: Di tengah dinamika pembangunan Jawa Timur yang kompleks, keberadaan muslimah tidak hanya berperan dalam keluarga, tapi juga sebagai pendidik generasi, pelaku ekonomi, profesional, akademisi, pemimpin organisasi, penggerak masyarakat, serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ICMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 ini dapat memberi ruang intelektual, ruang pemberdayaan, dan ruang kolaborasi perempuan dalam respon berbagai persoalan.
4: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur Profesor Hesti Armi Wulan S mengatakan siap melaksanakan program, salah satunya memperkukuh muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
6: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena imtak itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki imtak yang bagus, maka kita harus berilmu. Berimtak tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi imtak itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4: Saat memberikan sambutan, Ketua ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar, salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Usnia melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A. Ayu Citra berikut melaporkan.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sebab hingga sekarang, karena penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI di Tulungagung hari ini. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa mereka ini sedang terkena influenza tipe A. Namun, jika dilihat dari gejalanya, hal itu lebih mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apalagi memang biasanya penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
8: Yang betul adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita udah tahu, ada demamnya, ada nyeri tenggorokannya, ada pilek, kan gitu. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang lain. Salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja? Ya bisa virus influenza, virus COVID, virus-virus yang lain, termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus. Oh, kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pemantauan di site Sentinel di 88 site.
7: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Alisata Dardak, mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
9: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malang Raya, gitu. Nah, pas musim kemarau, itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu, sekarang udah 1,4 juta.
7: Diketahui hingga saat ini, Jawa Timur, kasus penyakit ISPA dan potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo, dan Malang Raya. Ayu Citra melaporkan.
0: Program cek kesehatan gratis di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
10: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September 2026. Capaian tersebut melampaui target nasional sebesar 46% dan target daerah 52%. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan pemeriksaan CKG mencakup seluruh kelompok usia, mulai balita hingga lansia. Dinkes masih mendorong peningkatan cakupan terutama pada kelompok anak usia sekolah, dewasa, dan lansia hingga akhir tahun.
11: Pekan September kemarin kita sudah bisa meraih 58% dari total jumlah penduduk. Dan yang ini kan dilakukan untuk seluruh siklus hidup, mulai dari balita sampai dengan lansia. Saat ini kami yang belum mencapai target kabupaten, kalau target dari RPJMN sudah tercapai. Jadi untuk anak usia sekolah, anak dewasa, dan lansia. Itu yang masih kita kejar dalam kurun waktu 3 bulan ini untuk mencukupi kekurangan dari target.
10: Hasil pemeriksaan menunjukkan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung termasuk yang banyak ditemukan. Temuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya deteksi dini agar masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih cepat. Menurut Laksmi, masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh pengobatan awal dan pemerintah sebelum melanjutkan perawatan melalui Puskesmas. Program CKG diharapkan tidak hanya meningkatkan cakupan pemeriksaan, tetapi juga mendorong masyarakat lebih rutin memantau kondisi kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Janur Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gejala awal influenza tipe A. Ima Fadilah berikut melaporkan.
12: Penanganan medis sejak dini menjadi kunci utama untuk mencegah komplikasi akibat penyebaran virus superflu influenza A H3N2. Meski tingkat kesembuhannya tinggi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menegaskan masyarakat agar tidak meremehkan gejala awal. Masyarakat dihimbau untuk segera meningkatkan imunitas. Bila gejala tidak kunjung membaik, disarankan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Langkah cepat ini dinilai krusial mengingat daya tular virus yang sangat tinggi serta resikonya yang dapat memicu komplikasi jika terlambat ditangani. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sampang, Laili Novila, menegaskan bahwa penanganan di tingkat awal sangat menentukan proses kesembuhan pasien.
13: Itu merupakan salah satu komplikasi dari influenza tipe A ini. Kalau memang gejalanya tidak segera diatasi, itu bisa menjadi pneumonia, bisa bronkitis juga, bisa radang jantung, malah bisa sepsis. Infeksi yang kemana-mana ke semua organ yang ada di tubuh kita.
12: Risiko komplikasi ini jauh lebih tinggi pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan komorbid seperti asma, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Guna mencegah penyebaran yang lebih luas, Dinas Kesehatan Sampang menghimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala influenza A. Penanganan yang cepat dan tepat sejak dini tidak hanya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga menjadi langkah dalam melindungi keluarga serta lingkungan sekitar dari risiko penularan. Dima Fadila melaporkan.
0: Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan. Imam Malik berikut melaporkan.
14: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan sekitar 20-30% di sejumlah layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fakhrudin, menjelaskan peningkatan ini dipicu oleh cuaca kemarau panjang serta banyaknya debu yang berterbangan. Lebih lanjut, Dr. Heri memaparkan masa inkubasi virus ISPA tergolong sangat cepat, yakni berkisar antara 2-3 hari. Menurutnya, gejala awal yang patut diwaspadai meliputi panas tinggi, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, pegal-pegal otot, hingga kondisi tubuh lemas. Dr. Heri menyampaikan, sejauh ini diketahui ada kenaikan jumlah pasien kasus ISPA pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
15: Kalau secara kasus memang ada peningkatan di akhir-akhir ini, di rata-rata kalau kunjungan di beberapa pelayanan kesehatan, peningkatan sekitar 20-30%.
14: Dr. Heri melanjutkan, sebagai langkah antisipasi, ia menghimbau masyarakat untuk kembali memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat cukup, serta memperbanyak konsumsi air putih. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Dr. Heri juga menekankan pentingnya penggunaan masker bagi warga yang sedang sakit maupun yang beraktivitas di area berdebu. Kedisiplinan dalam memakai masker diharapkan dapat menekan angka penularan ISPA di wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kota Batu bersama kelompok kontak tani nelayan andalan Kota Batu tengah gencar menyoroti sulitnya akses pupuk subsidi bagi petani. Rizky Darmawan berikut melaporkan.
16: Pemerintah Kota Batu menyoroti persoalan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak pada rembuk paripurna kontak tani nelayan andalan atau KTNA Nasional 2026. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Heli Suyanto, menilai ketentuan komoditas dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di daerah. Heli mengatakan, sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan petani Kota Batu belum tercakup dalam ketentuan komoditas penerima pupuk subsidi. Kondisi tersebut membuat kebijakan penurunan harga pupuk subsidi dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat dirasakan petani di Kota Batu. Menurut Heli, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput sebagai pakan ternak. Tanaman pakan tersebut membutuhkan pupuk, tetapi rumput belum termasuk komoditas yang dapat memperoleh pupuk subsidi melalui skema RDKK.
17: Ya, karena RDKK di Kota Batu ini kan kita tidak termasuk dalam aturan di sebuah komoditi ini. Makanya kami pemerintah daerah, mungkin saya sekarang ini ditunjuk sebagai ketua KTNA, nanti akan meminta dispensasi khusus kepada Kota Batu. Karena di sini kan tanaman lombok, terus tanaman-tanaman yang masuk di RDKK itu kan tidak banyak. Makanya nanti Pak Wali mungkin bersama saya akan mengusulkan itu biar ada kemudahan-kemudahan mungkin bisa dimasukkan dalam RDKK ini.
16: Pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan dapat memperoleh akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup RDKK. Usulan tersebut akan disampaikan bersama pemerintah daerah kepada kementerian dan lembaga terkait. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh kepala SPPG dan satuan tugas untuk meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis MBG. Berikut laporan M. Samsudi.
18: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satgas untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan. Menurutnya, seluruh kepala SPPG dilibatkan bersama Satgas untuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki.
19: Ini kegiatannya penguatan koordinasi untuk meningkatkan kualitas mutu MBG yang ada di Kabupaten Bondowoso. Kita mengumpulkan seluruh kepala SPPG, kemudian juga melibatkan Satgas yang ada. Itu pada intinya bagaimana MBG ke depan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi.
18: Evaluasi masih dilakukan oleh tim Satgas dan sejumlah laporan mengenai kualitas makanan juga menjadi bahan pembahasan untuk perbaikan pelaksanaan MBG ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas buah-buahan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain kualitas, ukuran buah juga dinilai perlu lebih seragam dan diseleksi dengan lebih ketat. Ia berharap hasil evaluasi dan penguatan koordinasi itu dapat mendorong pelaksanaan MBG di Bondowoso semakin berkualitas. Pembahasan bersama Satgas juga masih berlanjut untuk mengidentifikasi hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. M. Samsudi melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Milad ke-15, Yayasan Hijau Daun Mandiri mengadakan lokakarya edukatif yang berfokus pada transformasi limbah menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi. Ana Kusuma berikut melaporkan.
20: Lokakarya dalam rangkaian Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri mengajarkan peserta untuk mengolah berbagai jenis limbah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 26 September 2026 ini mengangkat konsep upcycle dan recycle melalui 4 kelas yaitu composting and creative recycle, eco candle, sabun eco enzim, serta revolusi pirolisis. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, mengatakan bahwa masing-masing kelas memberikan keterampilan praktis dalam mengolah limbah. Peserta diajari membuat kompos bebas bau dan mengolah botol plastik menjadi sapu halaman pada kelas composting dan creative recycle. Sementara pada kelas eco candle, mengajarkan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Peserta juga mempelajari pembuatan sabun berbahan ekoenzim serta teknologi pirolisis untuk mengolah limbah plastik menjadi sumber energi terbarukan.
21: Jadi harapan kami memang ketika anak-anak berkumpul, itu mereka bisa terinspirasi oleh kegiatan ini dan mereka bisa melakukan di lingkungan mereka masing-masing, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan karang taruna, mengumpulkan anak muda, ataupun ibu-ibu di RT-RT mereka semua. Kemudian mereka bisa menyampaikan ilmu yang hari ini mereka serap dan mereka praktekkan untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Mereka menjadi agen perubahan buat lingkungan mereka, minimal untuk diri sendiri dulu kalau memang belum bisa untuk lingkungan seperti itu.
20: Kepala UPT Pengelolaan Sampah di LHKP Kota Kediri, Kasiono, mengapresiasi pelaksanaan lokakarya tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan juga komunitas lingkungan memiliki manfaat dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Kediri.
22: Sangat senang sekali dikarenakan mereka juga sebagai mitra bagaimana kita memberikan keberlanjutan terhadap lingkungan di Kota Kediri. Ya, tujuannya sama, bahwa kita adalah untuk Kota Kediri, untuk lingkungan yang kita tempati, seperti itu. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama, ayo kita kelola sampah dengan bijak, manfaatkan sampah untuk masa depan bumi yang semakin lestari.
20: Sementara itu, peserta lokakarya Muhammad Abidin Sofi menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat dan juga banyak pengalaman baru.
23: Ini saya kan baru pertama kali ya, jadi acara yang seperti ini tuh wajib banget diikuti generasi Z ini untuk mencintai lingkungan, memanfaatkan lingkungan.
20: Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan limbah, namun juga mengenal potensi pemanfaatan sampah menjadi produk yang lebih berguna dan juga memiliki nilai ekonomis. Ana Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persiba Balikpapan pada laga pekan ketiga Grup B Championship Liga 2 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi berikut melaporkan.
2: Persiba Balikpapan harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Dredge FC pada lanjutan Championship di Stadion Surajaya Lamongan Jumat malam. Gol tunggal Dredge FC dicetak Supriyati pada menit ke-40 dari tendangan jarak jauh. Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman mengaku kecewa dengan proses tercipta gol tersebut. Menurutnya Persiba seharusnya mampu mencegah Supriyadi melepaskan tembakan karena memiliki keunggulan jumlah pemain di area pertahanan. Menurutnya para pemain beruang madu julukan tim Persiba sudah mewaspadai pergerakan Supriyadi. Ia menilai kesalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi timnya.
3: Waktu kita bicara masalah taktikal, kekuatan lawan, dan sebagainya, itu kita sudah mengingatkan kepada pemain-pemain kami bahwa salah satu pemain yang harus diwaspadai itu adalah Supriyadi. Tapi ternyata Supriyadi bisa gol hari ini. Nah, tentunya gol itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena kita mempunyai pemain lebih di situ. Ya, 3-1 awalnya, kemudian terjadi 4-1. Tapi semua hanya melihat bola sehingga telat untuk bisa menutup shooting dari Supriyadi.
2: Sementara itu pelatih Dredge FC, Aji Santoso, menyoroti penyelesaian akhir timnya. Banyak peluang yang harus terbuang percuma akibat penyelesaian akhir yang kurang baik.
5: Kembali lagi Filosu mendapatkan satu peluang yang seharusnya menjadi gol, tapi tendangannya masih mengena kaki penjaga gawang. Nah, ini sudah akan menjadi evaluasi lagi, yang di mana pertandingan sebelumnya dia mendapat 3 peluang yang harusnya enggak gol, ini tadi satu peluang yang seharusnya gol juga tidak gol. Tentunya ini tetap kita evaluasi, tapi yang jelas saya berterima kasih kepada seluruh pemain yang bermain maksimal. Saya sangat yakin dengan kemenangan ini, insya Allah pemain-pemain kami akan bermain lebih baik lagi dan mudah-mudahan hasil yang maksimal.
2: Dengan hasil ini, Persiba Balikpapan masih belum meraih kemenangan dan mengoleksi minus 4 poin di klasemen sementara akibat hukuman pengurangan poin. Sedang Dredge FC naik ke peringkat 4 dengan koleksi 4 poin. Farin Reki melaporkan.
0: PBSI menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan Surabaya layak menjadi tuan rumah Polytron Surabaya International Challenge 2026. Oni Arianto berikut melaporkan.
6: Tidak mudah bagi pengurus cabang olahraga untuk bisa memastikan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event olahraga internasional, seperti halnya dari PBSI yang menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan Surabaya layak menjadi tuan rumah Polytron Surabaya International Challenge 2026. Humas Pengurus Pusat PBSI Yuni Kartika Sabtu siang mengatakan penetapan tuan rumah tidak hanya ditentukan oleh PBSI atau Indonesia, namun badminton Asia juga memiliki kewenangan menilai kelayakan kota penyelenggara.
24: Ya, tantangannya cukup besar karena tidak hanya ditentukan oleh Indonesia sendiri jika ingin menjadi tuan rumah, tetapi dalam hal ini International Challenge di bawahnya badminton Asia. Jadi badminton Asia ini juga akan mensurvei kelayakan satu kota untuk menyelenggarakan turnamen internasional selevel International Challenge ini. Satu yang dilihat adalah kotanya ini merupakan ibu kota kah, dia levelnya di Indonesia provinsinya seperti apa. Nah, Jawa Timur kan memang dianggap, atau Surabaya ini kota provinsi kedua. Kemudian airport, fasilitas dan penerbangannya, apakah punya banyak penerbangan karena pesertanya juga dari luar negeri, tidak hanya Indonesia saja. Fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di GOR tersebut, apakah memenuhi syarat untuk diadakannya pertandingan ini.
6: Menurut Yuni Kartika, rangkaian proses tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PBSI dikarenakan seluruh persyaratan harus dipenuhi sebelum Surabaya mendapatkan kepercayaan menggelar turnamen internasional. International Challenge 2026 menjadi bagian dari kalender kompetisi internasional yang berlangsung di Indonesia. Uni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket fitur produksi RRI Madiun. Jejak kopi era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
25: Musik.
4: Tanaman kopi dari era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejumlah petani hingga kini mempertahankan bibit kopi yang diperbanyak dari pohon-pohon tua berusia lebih dari 100 tahun. Varietas Robusta, Arabica, dan Excelsa masih dibudidayakan di kawasan ini. Selain menjadi komoditas perkebunan, keberadaan tanaman tua ini turut menjaga karakter kopi yang selama ini dikenal dari wilayah Poncol. Salah satu petani yang mempertahankan tanaman kopi warisan leluhur tersebut ialah Santoso, warga desa Alas Tuwo, Kecamatan Poncol. Saat ini ia mengelola sekitar 3.000 pohon kopi yang tersebar di 3 lokasi dari 50 pohon di awal yang ia tanam pada tahun 1996.
7: Pertama, saya tanam kopi sejak tahun 1996, Pak. Saya tanam sebesar 50 batang. Saya tanam di lahan Gunung Tambal. Setelah umur 5 tahun, tahun 2001 itu sudah mulai panen pertama. Ternyata kopi saya panenan 1 tahun itu saya jual laku 2 juta. Sedangkan tanaman jagung saya satu lahan itu cuma laku 1 juta. Akhirnya saya tahun berikutnya ambil alih, saya tanami kopi semua.
4: Sebagian besar tanaman tersebut berasal dari bibit satu pohon kopi tua yang berada di belakang rumahnya. Santoso memperbanyak tanaman dengan teknik stek batang sejak bertahun-tahun lalu. Kopi dari kawasan Gunung Tambal, Desa Alas Tuwo, memiliki karakter berbeda dibandingkan kopi daerah lain. Biji Robusta cenderung lebih kecil tetapi memiliki rasa yang kuat. Ia mengatakan karakter itu masih dipertahankan karena tanaman kopi yang diwariskan keluarganya tidak mengalami persilangan dengan jenis lain. Dari sekitar 3.000 pohon yang dikelolanya, produksi kopi dapat mencapai 1 ton dalam satu musim panen yang kemudian dijual dalam bentuk green bean atau biji kopi.
7: Dulu di sini kata-kata yang bah di Gunung Tambah itu ada kopi-kopi dari zaman Belanda. Terus punah, tapi mbah saya masih punya di belakang rumah. Terus sampai sekarang ini masih saya pelihara, Pak. Terus saya kembangkan yang saya tanam di kopi Gunung Tambah itu asli kopi lokal zaman Belanda. Benihnya dari belakang rumah. Saya kembangkan gitu.
8: Berarti benihnya masih asli sini.
7: Asli, ya? Asli.
4: Harga Robusta berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sedangkan Excelsa Rp110.000 per kilogram. Kopi Excelsa oleh masyarakat setempat lebih dikenal sebagai kopi nangka karena memiliki aroma yang menyerupai buah nangka. Jenis ini memiliki karakter tanaman yang berbeda. Namun, Excelsa belum menjadi jenis kopi yang banyak diminati di tingkat lokal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemanenan yang lebih sulit karena ukuran pohonnya tinggi.
7: Kopi Excelsa itu pohonnya besar, kokoh, kuat, dan daunnya lebar. Seperti daun nangka. Kalau orang di sini diberi nama kopi nongko. Gitu. Ternyata itu namanya kopi Excelsa. Dan buahnya sangat besar. Buahnya besar, tapi kalau sudah dipetik, dijemur, itu nanti susutnya banyak sekali kan, kulitnya tebal. Kalau kopi Robusta itu mudah metiknya, kalau sudah masak hitam, merah, tua itu mudah. Tapi kalau kopi Excelsa, sulit sekali metiknya itu.
4: Di tingkat wilayah, budidaya kopi di Poncol terus mengalami perkembangan. Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kementerian Pertanian Kecamatan Poncol, Sayuko Pamungkas, menceritakan kopi menempati posisi penting dalam denyut ekonomi masyarakat Poncol. Saat ini tercatat ada sekitar 720 petani kopi tersebar di 8 desa. Pendampingan petani juga dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta dan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dukungan itu mencakup pengembangan budidaya hingga pengolahan kopi. Adapun luas perkebunan kopi yang telah dikembangkan berada di kisaran 25 hingga 30 hektar. Namun potensi pengembangannya masih cukup luas karena Kecamatan Poncol memiliki sekitar 2.200 hektar lahan kering.
9: Itu kita ada 3 varietas. Yang pertama itu Excelsa, kemudian Robusta dan Arabica. Untuk ketinggian yang di bawah 900, kita ada 2 varietas yaitu Excelsa dan Robusta. Kemudian yang di atas 900 itu ada Arabica. Terus kemudian untuk pendampingan dari kami, selain kami itu memfasilitasi, istilahnya memfasilitasi karena kita nggak punya anggaran ya. itu kita memfasilitasi jadi kebutuhan yang diperlukan untuk petani-petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani maupun lembaga petani lainnya, itu memfasilitasi bantuan dari dinas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak universitas.
4: Seiring meningkatnya permintaan terhadap kopi lokal, pemasaran produk dari Poncol kini mulai meluas. Kopi tidak hanya dijual di Magetan, tetapi juga dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi. Bagi para petani, keberadaan varietas kopi yang bertahan selama beberapa generasi menjadi salah satu modal untuk mengembangkan komoditas perkebunan di lereng Gunung Lawu. Tantangannya kini bukan hanya mempertahankan tanaman tua, tetapi juga memperluas budidaya dan meningkatkan nilai jual kopi Poncol.
10: Asli kopi Gunung Tambal. Dari Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Karena di dunia yang penuh suara ini, kita butuh bukan sekedar informasi gitu loh, tapi ini adalah penuntun arah gitu loh. Maka di tengah banjir informasi itulah kemudian ya kita memahami ya, kita overload informasi itu sampai hari ini masuk dalam sekup-sekup di tiap-tiap rumah masyarakat gitu loh. Nah, karena itu tadi seiring kekurangan verifikasi, literasi masyarakat, media penyiaran seperti radio, televisi gitu loh, ini masih menjadi sumber terpercaya, masih menjadi penjernih informasi, dan tentu menjadi penjaga etika publik di tengah derasnya algoritma yang setiap hari masuk dalam notifikasi layar kecil kita yang 7 inci itu, Mbak.

0: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep sore ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi di Sumenep sore hari ini refleksikan cek fakta beredar unggar di media sosial yang mengklaim Menteri SDM Bahlila Lahadalia akan menaikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026 dan unggahan itu diunggah pada 24 September 2026. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya setelah ditelusuri dengan menghubungi juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, tidak ada kenaikan harga Pertalite dan solar subsidi. Informasi yang viral di media sosial ini juga tidak benar. Menteri SDM Bahlila Lahadalia juga menyampaikan di forum terbuka dan wawancara dengan media bahwa tidak ada kenaikan harga Pertalite dan biosolar sekalipun harga minyak dunia bergerak naik. Bahlila Lahadalia juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang belum jelas kebenarannya.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Satu RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Al-Baqarah ayat 217 dengan Qori Arina Manasikana. Dan diinformasikan untuk anda semuanya bahwasanya adzan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.23 waktu Indonesia Barat. Pro Satu RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk anda yang melaksanakan. Semoga ibadah anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang lain. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Sebabnya orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Nah, seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, masjid, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul. Nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Subhanahu Taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, solat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, solat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, pada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah misalnya. Sedekah. Meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Jadi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar, kali ini saya ajak Anda untuk berkunjung ke Masjid Raya Darussalam, Palangkaraya. Kota Palangkaraya merupakan kota terluas di Indonesia dengan cakupan wilayah hingga 2.400 km persegi. Sebagian wilayah Palangkaraya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam, dan taman nasional. Saat ini, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah tersebut tengah dibangun sejumlah sarana dan prasarana infrastruktur kota, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga sarana peribadahan. Tahun 2010 lalu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan membangun sebuah masjid yang kelak menjadi Masjid Agung Palangkaraya. Pembangunan rencananya akan dimulai 2011 dan selesai pada 2014, merupakan proses renovasi total masjid terbesar di Palangkaraya, yakni Masjid Raya Darussalam. Renovasi ini tidak mengubah bentuk asli bangunan Masjid Darussalam. Konsep akhir pembangunan adalah sebuah Islamic Center yang terdiri dari sejumlah bangunan sebagai penunjang berbagai aktivitas dakwah Islam. Bangunan masjid sebelumnya masih tampak seperti aslinya yang telah berdiri kokoh sejak 20 tahun lalu. Nuansa arsitektur lokalnya sangat kental. Unsur lokalitas ini tampak pada penggunaan atap limasan bertingkat tiga dengan model tubuh bangunan seperti pendopo terbuka dengan banyak tiang yang membentuk kolom. Bagian dalam masjid tampil bersahaja namun elegan. Kesan bersahaja tercipta dari dominasi warna putih dengan elemen hias kaligrafi berukuran tidak terlalu besar yang disusun menyamping. Adapun kesan elegan terlihat dari ruang yang lapang dan plafon mengikuti bentuk atap masjid, yakni limasan bertingkat, ditopang 4 tiang penyangga utama untuk limas tertinggi. Ciri khas masjid lainnya adalah relief kaligrafi pada sebuah bidang tembok berbahan keramik di depan halaman masjid. Kaligrafi dua kalimat syahadat itu seakan-akan menjadi penyambut siapapun yang datang ke masjid. Seperti halnya dua kalimat syahadat yang merupakan kalimat awal bagi siapapun yang memeluk agama Islam. Selain kegiatan ibadah, masjid juga dipenuhi berbagai aktivitas dakwah seperti pengajian rutin dan kajian keagamaan. Pemerintah Kota Palangkaraya dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun kerap melaksanakan perhelatan besar di sini, salah satunya MTQ tingkat Palangkaraya. Demikian Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan terus Islam di Nusantara edisi berikutnya.

bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin. Nah, akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia, peding atau ragi berkabar dalam bahasa Madura. Katepatan hari Mangken, Sabto, tanggal 6 lekor, bulan September tahun 2006 lekor. Sarang badan kaula, peding atau ragi berkabar saya langkong parlo saat Mangken. Yang kikak dinto. Langkong sabitek citong dapur SPPG di Kabupaten Sumenep ampon keduan sertifikat halal dari BPJPH. Pengawas jaminan produk halal ahli pratama BPJPH Jawa Timur Badrut Tamam acir beaki jumlah kasebut aropa aki de porsi ampon resmi. Sementara SPPG lainnya selaki dalam proses pendataan. Menurut Epon, depor SPPG saampon keduan sertifikat halal bede neng sadaya wilayah Tamasok juga neng wilayah Polo Raas sarang Arjesa.
1: Perkara nanti misal keluarnya sertifikat lebih dari itu mungkin karena kan proses. Prosesnya cukup panjang untuk sertifikat halal. Jadi dikeluarkan mungkin dari dapur dengan melampirkan bukti proses di akun si halal. Karena berjalannya kan secara real time terpantau lewat aplikasi.
0: Badrut nambah lagi satu aja SPPG wajib keduan sertifikat halal. Paling lambat tanggal 14 Oktober 2006 lekor. Sesuai ketentuan nasional. Pihak Epon ngarep sertifikat halal tak sakader ante dia kika wajiban administrasi saos namung jugen kaangkui aja ke kehalalan produk selama sobung perubahan komposisi.

0: kabar Satros Epon. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia resmi netepaki musik Daul Pamekasan ante tiagi warisan budaya tak benda Indonesia WBTBI. Kepala Dinas Pendidikan Tor Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Pamekasan Ahmad Basri Yulianto ngaturaki pada tepen musik Daul kasebut ang lebeti pansapurnapan proses selangkong abit.
1: Ya, melalui proses yang lumayan panjang lah. Jadi pada tahun 2025 kita mengusulkan. Setelah tahun 2025 diusulkan, kemudian ada pendampingan. Kemudian setelah pendampingan baru ada penilaian di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi kita dinyatakan lolos untuk penilaian tingkat nasional. Singkat cerita, akhirnya musik Daul itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, udah miliknya Pamekasan musik Daul.
0: Menurut Basri, kaangkui aja ke kemajuan musik Daul wajib kembangaki de sakolaan-sakolaan. Sebab seka dima musik Daul kasebut ampon kalonta langkong saya tahun abide. Namun sepenget populer tor andi pole dari tahun 2000 sanga.

0: kabar sepongkasan. Waduk Klampes neng Desa Karamat Kecamatan Kadungdung Sampang. Jadi lagi salah sitong somper aing seanda lagi sarang petani Emosem Nimor. Salah seorang petani Nabil Adabu somper kasebut banget abento masyarakat angku nyiram pertanian epon sarang kabutuhan resa are.
1: Dengan adanya waduk Klampes ini para petani mas ya terutama gula saya sangat terbantu karena kenapa air di sini mas kalau musim kemarau tanpa adanya waduk ini para petani ya kasihan mas ya beruntungnya ada waduk ini sehingga para petani itu terus produktif lah mas.
0: Nabil nambah eki kalaben badana somper kasebut banget abento kabutuhan masyarakat sadaya aja kaparluan tanpa biaya. Pemirsa Sakak Dinto berkabar dalam Basa Madura, Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Buduk nak kerja, engki kak Dinto, kak pedit. Buduk nak kerpui, engki kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki kak Dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak Dinto, rek kere, otabe dudut. Buduk na motak, engki kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki kak Dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak Dinto tokotok otabe pete. Buduk na tere, engki kak Dinto peji. Buduk na etek, engki kak Dinto remere. Buduk na keltek, engki kak Dinto carat-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak Dinto centil. Buduk na rengi, engki kak Dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak Dinto kabudul. Buduk na peje, engki kak Dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak Dinto penyape. Buduk na mondung, engki kak Dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki kak Dinto niner. Buduk na kantibes, engki kak Dinto ceplek. Buduk na belena, engki kak Dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak Dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki kak Dinto kereku.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu.
1: Okay.
0: Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

0: 1.
1: Pro Satu RRI Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi. Peringkat di semua sore ini Ref hadirkan info dari penyerang timnas Indonesia oleh Romeni yang menyebut gol yang dicetak melalui titik penalti ke gawang Singapura bukan sekedar keberuntungan. Dia menilai gol itu juga merupakan hasil dari kerja keras dan kepercayaan dari tim. Mencetak satu gol di timnas Indonesia mengalahkan Singapura dengan skor 2-0 pada pertandingan perdana grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Gelora Utama Gelora Bung Karno Jakarta Jumat kemarin. Romi mengeksekusi penalti dengan baik dan membawa Indonesia menambah keunggulan dan keberhasilan mencetak gol itu tidak lepas dari kerjasama dan kerja keras seluruh pemain serta pergerakan yang dilakukan di lini depan. Jadi gol itu sekaligus mendapat catatan positif bersama timnas Indonesia dan kemenangan atas Singapura menjadi modal awal Indonesia dalam persaingan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi skuad Garuda mengamankan 3 poin sekaligus mencatat kemenangan dengan 2 gol tanpa kebobolan. Anda juga bisa akses apa yang RRI hadirkan sore hari ini di rri.co.id.

Satu hari sebelum kami informasi dan inspirasi pendengar di informasi untuk Anda, bahasanya Danisa akan dikumandangkan pada pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Perut satu hari sebelum mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarbutah minal aqwal wal af'al al batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks ini. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdoh. Yang ghairu mahdoh itu amar ma'ruf nahi munkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja. Nah, itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada umbudi, simbol daripada sikap penghambaan, pensucian, bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: daddy said shoot.
1: Good job, Bi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih.
4: Masih kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
5: Kantor dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
7: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
4: Sertifikat naiknya sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
7: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
8: Menurun bang, menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
7: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
5: PM untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
9: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
5: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
10: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Ya, mungkin apa lagi tahapannya gitu?
5: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
9: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
11: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
9: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
12: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong, Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
13: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator, sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak, gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
12: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
14: Olahraga saja. Gimana itu?
15: Kalau sama pungli 150.000 per petang gimana?
14: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
16: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya,
17: Pak. Sehingga operatif.
14: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan Ombudsman.
12: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan Ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan Ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota Ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
16: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
17: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
16: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
17: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
18: Dan semoga dengan kisah yang diharapkannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
17: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, RO3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
19: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
20: Oh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini? Lawannya sudah selesai. Selesai mau ngapain lagi?
19: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan Sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
0: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
19: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
22: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
21: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
23: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
21: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
24: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
1: Sekjen FIFA Matthias Granström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya

0: Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Krastrom menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
1: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama, FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps, bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan. Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nawwara qulubana bimudawamati dzikrillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan penggemar RRI dimanapun kita berada, pada topik kali ini sengaja kita mengangkat terkait dengan iman seseorang, iman para umatnya yang sangat amat dikagumi oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya iman ini merupakan inti dalam ajaran Islam, merupakan esensi yang paling mendasar yang harus bagi kita sebagai umat manusia, umat Rasulullah yang menyandang predikat Muslim, bagaimana kita betul-betul menyikapi tentang masalah keimanan ini yang sebenar-benarnya iman. Karena dengan iman tauhid inilah nanti kemudian pola hidup kita dalam melaksanakan tugas hidup ini benar-benar sesuai dengan tujuan pokok Allah menciptakan kita, sesuai dengan tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia ini. Jadi bagaimana power keimanan ini adalah betul-betul terpatri kuat dalam jiwa raga kita sebagai pondasi utama dalam menggapai kehidupan yang sejahtera, bahagia, bahkan selamat dunia akhirat. Para pendengar rahimakumullah, maka kaitannya dengan ini ada di antara kita sebagai umatnya orang yang paling dikagumi keimanannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini perlu kita tahu sebagai pelajaran, siapakah ternyata keimanan seseorang yang paling dikagumi, dan ini mesti jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan keselamatan dunia dan akhirat. Maka dalam suatu hadis disebutkan, diceritakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala hal alimtum min a'jabil khalqi imana." Seketika Rasulullah bersama para sahabat, Rasulullah bertanya, "Apakah kalian tahu?" Kata Rasulullah, "Sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu di antara orang yang paling menakjubkan, min a'jabil khalqi, siapakah di antara semua makhluk ini, umatku, yang paling aku kagumi keimanan, keimanannya. Mulai beriman kepada Allah, kepada para malaikat, sampai kepada qada dan qadar Allah, khairihi wa syarrihi minal. Siapa itu? Maka para sahabat bertanya, menjawab, faqalu imanul malaikat. Saya tentunya Rasulullah orang yang makhluk yang paling hebat imannya itu adalah para malaikat. Maka Rasulullah kemudian menjawab, oh, kalau malaikat wa kaifa la tu'minul malaikat wa hum yanunal amr. Bagaimana malaikat tidak beriman kok mereka orang yang langsung mengetahui urusan Allah dengan makhluknya, bahkan malaikat itu adalah merupakan mediasi dalam penyampaian wahyu Allah. Bahkan mereka diberi tugas dengan berbagai tugas oleh Allah, mulai dari malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan. Ini mereka bagaimana nggak beriman, wong dia tahu persis, bahkan dia diberi urusan oleh Allah. Ya jelas kak, bukan kata Rasulullah. Qalu an-nabiyuna ya Allah. Orang yang paling, oh kalau bukan malaikat, para nabi ya Rasulullah. Bukan. Wa kaifa la yu'minu an-nabiyyu war-ruhu yanzilu 'alaihim bil amri minas sama. Bagaimana nabi enggak beriman? Bagaimana para nabi enggak punya iman tauhid yang kuat, mereka oleh Allah diberikan mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Tentulah. Kalau nabi wajar mereka sudah diberi wewenang, otoritas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, ya tentunya sudah beriman. Maka kemudian para sahabat menjawab, oh kalau begitu Rasulullah, orang yang paling hebat imannya adalah ashabuka ya Rasulullah, sahabat-sahabat. Rasulullah menjawab lagi, wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawna al-mu'jizati minni. Bagaimana para sahabat itu enggak bisa beriman kepada aku? Mereka sudah melihat langsung, bersama saya langsung, aneka ragam mukjizat yang aku miliki, kata Rasulullah. Maka oleh karena itu, walakin ajaban nasi imanan, bukan para malaikat yang paling hebat imannya, bukan para nabi, ya kan? Bukan para sahabat tuh yang bersama aku, kemudian aku jelaskan tentang terkait dengan ajaran Islam, bahkan mukjizat mereka saksikan, bukan. Akan tetapi orang yang paling aku kagumi imannya, qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni wa yusaddiquni fa ulaika ikhwani. Jadi ternyata orang yang paling aku kagumi imannya adalah orang-orang yang datang setelah aku meninggal dunia. Wa yusaddiquni, kemudian mereka membenarkan tentang risalah yang aku bawa. Merekalah umat-umatnya yang tidak pernah ketemu dengan Rasul, tidak pernah menyaksikan Rasulullah, kemudian punya iman tauhid yang kuat. Dia membenarkan risalah Rasulullah, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan sholat yang 5 waktu, rajin berpuasa, beramal soleh, padahal mereka tidak bertemu dengan aku. Dan dalam satu riwayat lain, bahkan kata Rasulullah, aku sangat merindukan, kata Rasulullah, para ikhwan, para saudara-saudara. Wadattu ala ikhwani, kata Rasulullah, aku merindu, sangat rindu kepada saudara-saudara. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, alaysa ikhwanuka, bukan saudaramu Rasulullah? Bukan. Saudaraku itu adalah orang yang hidup, orang yang datang setelah aku meninggal dunia, mereka beriman kepada aku. Itulah saudaraku, kata Rasulullah. Anta ashabi, kamu, kalian adalah sahabatku, bukan saudaraku. Saudaraku adalah orang yang hidup setelah aku meninggal dunia, dan dia beriman kepadaku. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Rasulullah tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tidak pernah menyaksikan bagaimana Rasulullah hidup berjuang, tapi kita punya, alhamdulillah, punya iman tauhid yang kuat. Dan inilah di antara orang-orang yang sangat dikagumi imannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita jadikan pelajaran agar kita jauh lebih bersyukur dan meningkatkan kualitas iman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, sebanyak 5.076 produk di Kabupaten Sumenep telah terdaftar dalam program sertifikasi halal hingga 11 September 2026. Pengawas Jaminan Produk Halal BPJPH Jawa Timur, Badrut Taman, mengatakan jumlah tersebut merupakan akumulasi pendaftaran melalui sejumlah skema sertifikasi, baik deklarasi mandiri maupun pengajuan reguler. Ia menjelaskan, proses sertifikasi halal di Sumenep terus berjalan dengan melibatkan pelaku usaha dari berbagai kategori. Tamam berharap capaian pendaftaran tersebut terus meningkat seiring dengan semakin dekatnya pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kategori produk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan memperpanjang status darurat kekeringan. Kebijakan ini diambil menyusul kondisi kemarau yang diprediksi masih berlangsung hingga akhir November 2026 mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan, Zainur Komar, mengatakan pihaknya telah mengajukan perpanjangan status darurat kepada Bupati Bangkalan. Pengajuan itu dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari BMKG mengenai potensi kemarau panjang hingga akhir November. Menurutnya, perpanjangan status darurat diberlakukan agar distribusi air bersih kepada masyarakat tetap dapat dilakukan.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Selamat malam mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Ari seperti biasa kembali menemani Anda hingga nanti pukul 12 malam. Dan mengawali kebersamaan kita tepatnya di lembar yang ke-26 Sabtu di bulan September 2026. Kembali kami hadirkan Sandiwara Radio. Malam hari ini persembahan RRI Surabaya dengan judul Pos Yandu. Bagaimana seperti apa jalannya mini drama radio malam hari ini? Kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama. Dan pastikan selepas mini drama radio jangan beranjak dulu. Nanti akan kami rangkai dengan ngupras, ngobrol bareng komunitas.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat, ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
0: Betul, Bu, tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
3: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
3: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
3: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
0: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
3: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
3: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar, ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
3: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
4: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan pemain, Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumenep.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Ani Purnama, kali ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kita akan membahas tentang bagaimana tetap menjaga marwah diri meskipun ikut komunitas. Selengkapnya sesaat lagi.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar bergabung dalam sebuah komunitas ini merupakan bagian dari kebutuhan sosial manusia. Melalui komunitas, seseorang dapat memperluas jaringan, berbagi pengalaman, serta mengembangkan potensi diri. Dan komunitas juga menjadi ruang untuk saling mendukung dan bertumbuh bersama ya. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat satu hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu menjaga marwah diri atau harga diri. Nah, marwah diri ini pendengar adalah cerminan dari nilai, prinsip dan juga integritas yang dimiliki oleh seseorang. Dia tidak hanya terlihat dari apa yang diucapkan, tetapi juga dari bagaimana seseorang bersikap dan mengambil keputusan. Ketika seseorang bergabung dengan komunitas, seringkali memang muncul dorongan untuk menyesuaikan diri agar diterima. Penyesuaian ini memang wajar ya, namun harus memiliki batas juga. Jangan sampai keinginan untuk diterima justru membuat seseorang mengorbankan prinsip yang selama ini dijaga. Dan dalam kehidupan berkomunitas, menjaga marwah diri ini dimulai dari hal sederhana, yaitu menjaga sikap dan perilaku, di mana setiap tindakan yang dilakukan akan mencerminkan kepribadian seseorang. Bersikap sopan, jujur, serta menghargai orang lain merupakan bentuk nyata dari menjaga kehormatan diri. Sebaliknya, perilaku seperti berkata kasar, menyebarkan gosip, atau bahkan merendahkan orang lain dapat merusak citra diri di dalam sekejap. Selain itu, pendengar penting juga untuk menjaga batasan di dalam pergaulan. Komunitas memang membuka ruang interaksi yang luas, tapi tidak semua hal harus diikuti. Ada kalanya seseorang perlu menolak ajakan atau kebiasaan yang tidak sejalan dengan nilai yang diyakini. Kemampuan untuk berkata tidak dengan cara yang baik menunjukkan bahwa seseorang memiliki prinsip yang kuat. Inilah bagian penting dari menjaga marwah diri di tengah lingkungan sosial.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya, malam ini membahas tentang menjaga marwah meskipun kita ikut dalam komunitas. Nah, pendengar, tekanan kelompok ini juga menjadi tantangan tersendiri di dalam komunitas. Jadi memang tidak jarang ya seseorang merasa harus mengikuti arus demi menjaga hubungan. Padahal mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani justru akan merugikan diri sendiri. Menjaga marwah diri berarti berani mengambil sikap meskipun harus berbeda dengan mayoritas. Dan keberanian ini, pendengar, bukan dalam bentuk pembangkangan, melainkan wujud dari integritas. Komunikasi juga memegang peranan penting dalam menjaga marwah diri. Cara berbicara, memilih kata, hingga merespon perbedaan pendapat akan menunjukkan kualitas dari pribadi seseorang. Komunikasi yang santun dan bijak akan menumbuhkan rasa hormat dari orang lain. Sebaliknya, ucapan yang emosional dan tidak terkontrol ini bisa memicu konflik serta merusak hubungan dalam komunitas. Dan mendengar, di era digital saat ini, menjaga marwah diri tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Aktivitas di dunia maya menjadi bagian dari identitas seseorang. Apa yang dibagikan, dikomentari, atau bahkan disukai akan membentuk persepsi orang lain. Oleh karena itu, penting untuk tetap menjaga etika digital, kemudian tidak terlibat dalam perdebatan yang tidak sehat, serta menghindari penyebaran informasi yang belum tentu benar. Dan pendengar, menjaga marwah diri juga berkaitan dengan konsistensi antara ucapan dan tindakan kita. Jadi seseorang yang memiliki integritas akan berusaha untuk selaras dalam berpikir, berbicara, dan juga bertindak. Konsistensi ini akan membangun kepercayaan dari anggota komunitas lainnya. Di mana kepercayaan ini adalah aset penting yang tidak dapat dibeli, tetapi harus dibangun dengan kesungguhan. Lebih jauh lagi, menjaga marwah diri berarti memahami batas antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan bersama. Dalam komunitas, setiap anggota memiliki peran untuk berkontribusi, namun kontribusi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mencari keuntungan pribadi yang kemudian merugikan orang lain. Sikap adil dan bertanggung jawab menjadi bagian dari upaya menjaga kehormatan diri. Menariknya, komunitas yang sehat justru akan menghargai anggotanya yang mampu menjaga marwah diri. Individu yang memiliki prinsip kuat biasanya menjadi panutan dan dipercaya dalam berbagai situasi. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga harga diri tidak akan menghambat seseorang untuk diterima, melainkan justru memperkuat posisinya dalam komunitas. Dan tidak dapat dipungkiri, menjaga marwah diri membutuhkan kesadaran dan komitmen yang tinggi. Dalam perjalanan berkomunitas, akan selalu ada godaan dan juga tantangan yang menguji prinsip kita. Namun, dengan pegangan nilai yang kuat, seseorang akan mampu melewati berbagai situasi tanpa kehilangan jati dirinya. Dan pada akhirnya, pendengar, bergabung dalam komunitas adalah tentang menemukan keseimbangan antara kebersamaan dan juga identitas diri kita, di mana seseorang dapat aktif berpartisipasi, menjalin hubungan yang baik, serta memberikan kontribusi positif tanpa harus mengorbankan prinsip hidupnya. Dengan menjaga marwah diri, seseorang tidak hanya dihargai dalam komunitas, tapi juga menjadi bagian menjadi pribadi yang berintegritas dan juga memberikan inspirasi bagi orang lain. Sekian Ngobras untuk edisi malam ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar seperti itu, ya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: Sumenep Malam Ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
2: Selamat malam, Mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali saya hari seperti biasa. Satu jam ke depan kembali menemani Anda di Ruang Rindu. Tepatnya di lembar yang ke-26, Sabtu di bulan September 2026. Saya harus mengucapkan selamat malam. Damai selalu untuk Anda semua. Oke, seperti biasa sebelum kami hadirkan lagu untuk Anda, kami sapa dulu di 3 line telepon. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan kali hangat Mbak Sofi ya.
3: Iya, betul Mas Wari.
2: Iya.
3: Kabar baik ya.
2: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Oh iya. apa ya? Kunyi mulai tadi enak-enak loh Bang Sadis ya, saya dengar gitu-gitu.
2: Padahal baru mulai ya ruang rindunya ya.
3: Kenapa Mas Sadis?
2: Ruang rindunya baru mulai ya.
3: Oh gitu ya, tapi mulai tadi lagi enak-enak lagunya gitu.
2: Iya lagu, karena yang tiap sesi ada lagu, ada hiburan, ada informasi.
3: Iya, soalnya aku keluar ke dalam.
2: Ya, oke, silakan sebelum kami hadirkan lagu, dan harapan kami semoga saja lagu nantinya bisa mampu mengingat ya kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan indah. Yuk, sebelumnya silakan salamnya buat siapa dulu boleh?
3: Oh iya, salamnya buat Bunda Faso di terbuka bunganya ya. Juga ada Evi, Mama Intan juga, ada Irma, ada Jeki juga, ada Farus Kalisma, Riki Anggara juga, Abah Sumi, Arindi, Bunda Yuni juga, dan lainnya ya Mas Haris ya.
2: Iya.
3: Kebetulan kebagian juga. Makasih Mas Haris.
2: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sofi. Halo, selamat malam juga Pak Mekasan, apa kabar? Situ Bondo, Bondowoso. Halo Bang Riki, apa kabar? Silakan di belakang Mbak Sofi. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Evi ya.
4: Iya, betul.
2: Iya, apa kabar malam hari ini Mbak Evi?
4: Alhamdulillah, baik.
2: Baik, sehat ya.
4: Ingin sekarang.
2: Iya.
4: Kondisinya sendiri baik ya?
2: Baik, alhamdulillah sehat, baik.
4: Ya, mudah-mudahan semuanya baik ya.
2: Amin.
4: Oke, salamnya ya.
2: Salamnya buat siapa?
4: Buat Cak Wari, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Mas Ivan. Terus juga ada Jempa Kayu, ada Mama Intan, ada Mbak Yuni, ada Riki Anggara, terus juga ada Mas Ivan, ada Ketoing, ada Mas Bintara. Ya, betul ya?
2: Iya.
4: Iya, dan kesemua, ada Mas Wawan lagi ya.
2: Iya, makasih ya.
4: Kalau bisa, Mas Wawan ditunggu gabungannya ya, nanti tak bangunin. Ya, makasih atas waktunya.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi ya, hadir bersama kita. Terima kasih juga untuk Mbak Sofi. Silakan kembali, kami tunggu Anda di belakang Mbak Evi. Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
2: Bang Ivan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Ivan ya.
5: Iya, selamat malam Bang Aris. Gimana punya kabar Bang Aris?
2: Kabar alhamdulillah sehat Bang Ivan.
5: Oh gitu ya, alhamdulillah. Namun di sini kabarnya Bang Aris anginnya kencang banget mulai tadi pagi Bang Aris.
2: Iya, biarlah ya. Memang itu menandang.
5: Iya, mudah-mudahan
2: ya.
5: Tidak terjadi apa-apa.
2: Itu Bang Aris. Ya, harapannya seperti itu Bang. Tapi biarlah. Biarlah.
5: Yang penting tidak terjadi apa-apa kan.
2: Biarlah angin kencang karena dia mendatangkan ikan yang dari jauh. Jadi ya, ikut ombak.
5: Amin. Ya, mudah-mudahan ikannya ke belakang ini melimpah kan.
2: Melimpah. Yuk, salamnya buat siapa?
5: Siapa?
2: Salam, silakan salamnya buat siapa?
5: Oke, ya salamnya yang pertama buat Bang Aris, selamat malam dan selamat bertugas. Mudah-mudahan pulangnya selamat sampai rumah.
2: Amin.
5: Barusan ada Evi Inatun itu.
2: Iya.
5: Juga barusan ada Pak Cembaka yang di Kaliangat itu. Juga ada Bunda Susana itu. Bunda ada Bu Badho, ada Basuni, Iim, baru Karisma sama Siskanya itu. Itu baru Karisma udah jadian itu. Raih gaya terlepet dah Bang Haris. Iya, ini lepetnya itu. Mau tak itu lita-lita yang lepet, keki lepas kembali.
2: Oke, terima kasih Bang Ivan ya.
5: Iya, terima kasih Bang Ade buat semuanya itu, tak tunggu gabungannya untuk Bang Arisnya. Makasih.
2: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam juga sama Mas Panji Ketawang. Selamat malam ya Om Boang, Bapak Haji Kamardin, Abah Suni, Mbak Iim, kesemuanya selamat malam ya. Kali ini kita nikmati dulu lagu untuk Anda.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Baik, Bunda, terima kasih untuk Anda dan kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bersama kami. Halo, selamat malam juga untuk Pamekasan. Apa kabar Pak Yuni? Dan di Kepulauan, halo juga Mbak Ristin, juga ada Mbak Dinda, Bang David Ranti Galomat, malam juga. Silakan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, juragan. Iya, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat.
2: Sehat Mas.
1: Sehat. Nah, bangun tidur atau lagi mau ya, tidur?
2: Ya, bangun tidur ini. Menetor terus ada. Ada HP bunyi itu.
1: Ada.
2: Gabung katanya.
1: Oh, gabung.
2: Iya.
1: Terima kasih ya.
2: Rindu sekarang ya Mas ya.
1: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Lagunya apa Mas?
1: Lagunya nah, Satukan Rasa ya.
2: Enggak ada request lagu, enggak bisa itu.
1: Ini lagunya udah terprogram Mang. Aku tak bisa ya. Dari slang ada, oh, di agama ada.
2: Betulnya suka lagu edit
1: kayak edit. Edit. Oh, ada juga, ada edit ada.
2: Berkas yang sirna gitu loh.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Ikutan aja.
1: Ada Ibi tada. Oke, langsung salamnya ya, dulu buat siapa, Bang?
2: Ya. Yuk. Semoga Mas Ari sehat terus.
1: Amin.
2: Panjang umur dimurahkan rezekinya,
1: Bang. Amin, Bang. Doanya. Ya.
2: Buat yang ada di Masa Lembu, Rutin. Terus ada Cempaka. Evi juga yang ada di Lenteng.
1: Evi yang ada di Lenteng juga. Ya,
2: terus ada Pak Yuni, Mbak Halim, semoga Mbak
1: Halim. Abah Halim juga. Abah Halim.
2: Hari Kanggara juga semalam.
1: Iya.
2: Ya, semuanya aja ya Mas ya.
1: Terima kasih Bang.
2: Selamat malam.
1: Monggo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Wawan. Sehat terus Mas Wawan ya. Dan Abah Halim juga. Semoga saya sehat malam ini juga bisa. Gabungan yang ditunggu. Halo juga untuk Mas Farid dan juga ada Mbak Arindi ya. Juga ada Mbak siapa lagi ya? Mbak Mira ya, Mbak Milna betul ya, Mbak Milna. Selamat malam. Halo Mas Eko yang ada di Jawa sana, selamat malam. Kumu Siaman juga, selamat malam. Halo Mas, juga ditunggu gabungannya ya. Kali ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Silakan untuk Om Bang, mungkin Om, apa kabar Om? Yuk gabungan dulu Om ya. Halo Om ya. Ya. Halo Om. Oke. Belum, mungkin sambil lalu kita nunggu teman yang lain, mungkin lagi sekarang malam minggu ya, mungkin lagi jalan-jalan atau kemana. Oke, kita nikmati lagi lagu untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pro 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Terima kasih untuk Anda dan kembali lagi kali ini bersama Ruang Rindu. Silakan, halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, berkelana sama salam.
1: Abah Suni ya?
2: Iya tentu mas.
1: Iya, sehat Abah Suni malam hari ini?
2: Iya alhamdulillah, sehat sampean gitu. Dan semoga sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Rabbi.
1: Amin, alhamdulillah ya. Gimana ya,
2: lagu ikutan aja gitu.
1: Cuman lagu-lagunya yang udah keputar gimana?
2: Iya, alhamdulillah saya baru datang dari undangan acara maulidan itu.
1: Oh, baru datang.
2: Iya, langsung becet-becet, alhamdulillah bisa masuk. Berarti iya, satu hati sama Mas Waris gitu.
1: Gitu ya. Oke, jadi Mas, yuk langsung dulu salamnya
2: iya,
1: baca apa?
2: Iya, yang berdana bersambian selamat berduka. Nah, ada Evi, ada Mama Sana, Dewa Surayi, Mama Pastor, Mama Yuni. Pak Ketua ditunggu gabungannya gitu, sudah
1: iya,
2: lama nggak gabungan. Pasti Mas Arup, ada Riki Anggara, Putra Setia, Mama Wasor, Mama Yuni, Maisa Jenar, dan ke semuanya.
1: Terima kasih ya Pak.
2: Bisanya insya Allah di acara gending-gending kalau bisa masuk gitu.
1: Iya, oke.
2: Buat yang ganteng atas waktunya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Suni ya, yang putih kayak Cino. Halo Suni, makasih. Halo Mbak Im juga alias Mbak O, ya apa kabar? Mbak Irma juga selamat malam. Halo juga yang ada di Cangkring sana, ada Bang Wardi alias Keramu ya. Abang Usen juga. Halo, monggo silakan. Yuk, kami tunggu Anda. Mungkin lagi nunggu gitu. Yuk, selamat malam pokoknya untuk kepulauan sana. Halo juga yang berada di Jawa Tengah sana, Adam, Ibu Ika ya. Selamat malam, semoga saya malam hari ini dengan hari ya. Halo juga untuk Mbak Farida, selamat malam yang ada di Lampung sana, yang di Sulawesi sana juga ada Bang Fendi ya. Selamat malam ya.

0: Saya meyakini mampu atau bisa kembali mengingat kenangan-kenangan masa lalu Anda ya. Silakan kembali, kami terima. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Jeki ya?
1: Iya,
0: iya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat ya Mas Jeki malam hari ini ya?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kembalinya
0: sehat.
1: Kabar gimana, Cak?
0: Sehat juga. Gimana lagu-lagu yang kami hadirkan? Udah hampir kita di penghujung acara. Gimana lagu-lagunya?
1: Alhamdulillah. Meskipun saya nggak tahu, kayaknya kedengarannya enak-enak sekali, Cak.
0: Wah, oh, enak.
1: Agak apa ya? Cukup menyentuh lah, begitu, Cak ya.
0: Iya. Terima kasih. Yuk, langsung salamnya dulu buat siapa?
1: Salam yang pertama untuk Cak Aris yang bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan, Cak ya.
0: Amin, terima kasih. Salamnya ya, buat...
1: Salamnya ada Syukran Wanda, Mbak Irma, ada Syahdan, Mas Paru Karisma bersama Siska. Ada Abah Suni, Mas Putra Setia, Mas Riki, Mas Dewa, Bupat Hor, Mbak Cempaka Ayu, Mas Wawan, Mas Ciprianto, Mbak Yuni, ke semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Terima kasih Mas Jeki ya.
1: Makasih Jaya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Jeki, Jeki Asmara ya. Dua penelpon lagi sebelum kami akhiri, monggo silakan kami tunggu. Halo, selamat malam untuk Ibu Fator, apa kabar ya? Selamat malam Mbak Yuni juga. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat?
0: Sehat Om. Kemana dari tadi Om?
2: Ada tamu ini.
0: Oh, ada tamu.
2: Iya.
0: Siapa Bang Hosen?
2: Ya.
0: Bang Hosen.
2: Hosen?
0: Iya, tamunya Hosen.
2: Arifin.
0: Oh, Bang Dipin.
2: Iya.
0: Suruh gabungan, pulang atau belum Mas Om?
2: Enggak. Ada di luar ini. Banyak, 3 orang.
0: Oh banyak ya?
2: Iya. Sudah mau.
0: Alhamdulillah.
2: Tetangga.
0: Emang gitu ya? Punya tetangga yang ramah,
2: ya.
0: Terus baik hati, didatangi, ya. Tanpa diundang didatangi. Itu.
2: Yang 3 orang yang bernama Su itu, Su Hartono.
0: Mm-hmm.
2: Biasanya ke sini, besok Su ke Maringan.
0: Oh, Su besok ke Maringan, Su.
2: Su Becak.
0: Ditunggu.
2: Ada Su dari Semandu.
0: Ditunggu Pak Haji Burhan, Su.
2: Salamnya ya.
0: Sehat, Alhamdulillah sehat. Langsung Om, salamnya buat siapa Om?
2: Ya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Pertama Nanda Bukabu.
0: Hmm.
2: Tidak tahu masa itu, tidak tahu bergabung,
0: iya.
2: Hanya mendengar saja. Tapi saya doakan semuanya saya sembuh ya, tetap sehat.
0: Amin.
2: Ya, siapa yang suaranya enak itu? Yono.
0: Yono.
2: Ya, Bambang. Siapa yang digendeng itu?
0: Jeki Asmara.
2: Kalau bukan lupa lah saya sudah.
0: Bukan lupa Om ya.
2: Ya
0: ada.
2: Yono yang suaranya bagus itu kalau gadut.
0: Yono juga. Ya,
2: Suraying.
0: Suraying. Kesemuanya ya Om.
2: Ya kesemuanya. Tapi saya nanti masuk lagi ya.
0: Iya masuk lagi nanti ditunggu Om ya.
2: Yang dia sebut tunggu di fase kedua yaitu gineng-gineng Madura.
0: Terima kasih Om Boa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir silakan di belakang Om Boang. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa?
3: Dengan Gusti Arya ini Mas.
0: Gusti Arya. Sehat ya Bang?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ya lagunya tak borong semua ini sebab ini kan termasuk detik terakhir Mas Ori.
0: Iya, yang terakhir Bang Aryo. Langsung salamnya buat siapa Bang Aryo?
3: Salamnya ya buat Mas Haris, selamat menjalankan tugas dan sehat sekeluarga.

0: juga dan semua kru-kru di R5 bawa.
1: Iya. Terima kasih.
0: Lagunya tak borong semua ya, Mbak Oris.
1: Yo.
0: Terus lagu saya buat fan-fan RRI tak terkecuali, salam kombakan di udara baik di darat maupun di Jawa di kepulauan. Salam hormat dari saya ya, Mbak Oris.
1: Oke, yo. Makasih Bang Aryo.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pernah dengan berakhirnya Bang Aryo, maka berakhir pula kebersamaan kita di Ruang Rindu. Jangan kemana-mana, selepas Ruang Rindu kembali nantinya kami akan hadir bersama.

0: Selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang malam mungkin bisa pangki boleh dalam acara budaya Madura. Sabtu tanggal 6 lekor di bulan September 2006 lekor. Betenggalah jaris malam mungkin. Ketaraki selamat malam tor pangarap malam muka. Budaya-budaya kadinto tetep lestari. Ben malar muka kengenga simpati atau kesenangan mungkuda generasi anom. Yang kata ki waktu ngiring ya tuan lengki seperti biasa telok telpon naik dan to singgi. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ting ting ting. Cek kau besar ongku Mas Faris.
0: Abang ki boleh apa suni.
1: Engki. Kering. Katon tak kelum tau buka rintah.
0: Wah. Ada tu buka wawon.
1: Engki kau besar. Mana apa boleh. Bantu siara panjang dengan.
0: Alhamdulillah penting sehat nah. Ye, tapi melar muka. Kenapa ki kang ngudeten atau bedet ngudeten ni kah? Suka atau bersenang dari napa tertinggalan sesepuh ki sesepuh kong langkong dalam dalam budaya Madura sepatutnya lestari ki jadi gereng ki sambil lalu napa cengajakan catatan ke napa
1: ingke ki tinggal itu sesuai dengan balas. Kenapa? Macam kekiran saya dedu enggak ada.
0: Ki langsung salam pun abah.
1: Ki saya tak rasa rindu. Ki beda II, beda Dewi, beda Fa'alif Rarama, tor juga Pak Haji Burhan, ki burhan itu.
0: Pak Haji Burhan.
1: Ki beda Evi, beda Cempaka, beda kesabar
0: serta terhitung kacete jenengan. Entar salah kau
1: ngapa?
0: Ki. Terkacete jenengan atas betul telefon. Matur salam kau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mungku deretan. Si beda nengi pakong timur ki. Oh ipakong. Monitor juga malam mungkin Mas Bintara mat malam sehat terus ki. Ebingkeng epon Abah Suni, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang mai sejenar.
2: Iki
0: sehat.
2: Lebet program budaya Madura kan sekali itu Mas Waris.
0: Thank you
2: mas.
0: Infonya lanjut salam epon gak Mas lagi.
2: Kan tak butuh info ni doh.
0: Info lagu mungkin ni kan melestarikan budaya, tetapi datang ke Aceh budaya ni ke si bodegi. Mungkin ni berangaki ibon kau lepas ada kenten lah. Pangapora bila kau dah tak ada musombian, tak ada budaya, tak ada ki ada si nerosaki.
2: Tikel mas budaya laut marinya hubung dah seru masuk.
0: Beni seru masuk maksud. Cuma semak mak apa kun dengan lagi aing gelus kecek ni lagi. Lagi ember tebo masih jenar. Jadi ki mari saya suara nambian saya dak ginto nyaman. Si lain juga saya. Mari dengan lagi aing.
2: Si saya lama pun saya kuning oi Mas.
0: Ye, lanjut salam epon.
2: Salam bisa pesan tetap ya tor akide ajunan semulge Mas Waris penyiar RRI Sumeneb, semoga selalu bahagia sarang keluarga dengan segala itu. Dan semoga tetap dilindungi oleh Rabbi, murah rizki berapa umur tuhan. Tuhan ada Basuni, ada Dewa Surayeng juga, ada Abah Suni juga Mas Faisal le batang-batang dekat Tukar Supriyadi saya dua.
0: Okay.
2: Tak lupa ada Jeki Asmara sarang Arimdinya. Rindi. Rasa Nabi Saus, Mas.
0: Kira langkong, Mas Jannah.
2: Yang resah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jannah. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sehat, Om.
3: Oke.
0: Sehat.
3: Bang Suni.
0: Sehat?
3: Saya pun Bang Suni.
0: Bang Suni. Bang Suni kan ada entar kan ke Jobo Bang Suni om.
3: Segi dah rasa lah kan.
0: Si Puro ni.
3: Okey.
0: Oh si Puro Mesa Jenar om.
3: Mesa Jenar.
0: Ya dan Mesa Jenar Abah Suni om.
3: Abah Suni.
0: Okey. Mun Bang Suni nak ke Jobo ada ke lo.
3: Okey.
0: Nak lagi petes. Ay, okey.
3: Baik, merang sarana gumis beracun di masa lampu.
0: Gumis beracun, Ki.
3: Masuk nama terang anu Bang Gumis.
0: Bang Gumis, saya rasli nama asmana panjenengan Bang Gumis, Ki.
3: Sebab tidaknya di sebab tinggalnya sisa pun apa.
0: Oi salam, eh salam pung bodi masa lima ke sa, Ki.
3: Masa lampu.
0: Ki. Masa masa lima.
3: Masa lima saya.
0: Ki, mangkat pas birthday kasa aku nano. Aku ni bangki Bang Gumis lagi.
3: Okey.
0: Ki.
3: Nama terang kalau bonakan bini kasa orang
0: na. Oh, di kamu bonakan saya ras mana om?
3: Ano, Ufran.
0: Sena?
3: Ufran bagian depan.
0: Gufron berdiri depak ke sahi. Oh, Mas Gufron.
3: Ada nggak Bang Gumis? Ada saya mau nih.
0: Ada saya mau nih lagi.
3: Jadi yang terang yang kau lupa.
0: Ki. Ki di kel malar mau ke dekik bisa gabung ditanya. Ki lanjut salam ke Pasira Om.
3: Salam, salam. Ibu, ada apa? Gumis beracun.
0: Ki.
3: Ding. Zahiruddin.
0: Ding, Zahiruddin boleh, Ki.
3: Haji Suripto. Haji Suherman. Sekarang saya sama Suharto.
0: Suharto.
3: Subecak.
0: Subecak, Ki.
3: Lakuna gak jemput Su. Bada kirim Su.
0: Su, lakuna gak mangkat Su. Mon lakuna. Anu tak bisa. Mangkin Su, mangkat Su.
3: Ya, mangkin.
0: Idan tu sama sebab Haji Burhan berde gereman su.
3: Gereman kasih su.
0: Ki kelangkung om.
3: Ki.
0: Thank you om.
3: Si master bunda master agak
0: mengalah. Aduh. Ki acer masang lipen ki om buat torom.
3: Si ada apa masuk hilum.
0: Ki kelangkung.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sekarang kong dah Pak Haji Burhan, ibing kengepon Pak Haji Burhan. Selamat malam, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini cerekan si dari Talang. Sehat kong?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kerong kalau om, kong langkong komboya pun akan kerong kepi kan tom.
4: Eh, tapi kalau warga ini ada cepat, nak pernikah dulu.
0: Blu do sampai kan o poses mana poskes masom balik sedimin gelum tapi
4: daftar lagi bukan
0: katin apa om
4: daftar lagi bukan dokter
0: mana ke dokteran ah
4: iya melepel apotek daftar
0: ano pel lasari seor pel pon gi.
4: Yeah.
0: Alhamdulillah ki kini ki mun tuli beres anu pektaga anu mungkin ka rumah sakit atau berkatin apa mi berdasaran dari puskesmas isoro pektaga ma anu ken tadi minum
4: bunyi ke ICU
0: mai ki ICU jadi gunanya masih legom ya tak kunan napa mang jantung ki. Ini nen. Eki sini jadi kum biasa gini kau manten sehat nyaman suara ki bereng. Ki kaponakan ka kompoi ki engak bakun biah tahu sahum. Ki bade er babinya om. Nah.
4: Alhamdulillah, kapan nak kan sempoi je engak.
0: Engak nang ki ni.
4: Bebe anu si Pak. Pak
0: Surban. Ah Pak Surban ya, Pak. Pak Pak Burhan, Pak Haji Burhan.
4: Ki Pak Bini Suko, Pak Burhan, hormat. Pas beda penat kan ki guru boleh maksudnya.
0: Ah bodoh, bodoh.
4: Saya cemer Roma gini.
0: Oh bener, ki leras. Mai sejenar. Ki oning lu ke Jombon. Ya dan Pak Tapa almarhum ye. Pak Tapa almarhum ye.
4: Pak Tapa di mana pun ki.
0: Aduh le tak mireng ki lanjut.
4: Ki pada Pak Haji Suni.
0: Pak Haji Suni ki.
4: Ada saya nak kasih ni. Selopeng kan saya.
0: Mau Bang Alip. Alias Pak Ibrahim.
4: Jadi Josongai Pak Gumis, Josongai ini. Saya selempung.
0: Oh, saya selempung kinder.
4: Gila gabungan, beri nama gila gabungan gila. Nengi kelduan kau lagi.
0: Oh, pola mireng as anu apa as asmana asli napa saya ada Bang Gumis, Anunggung, Ombo Angatanya.
4: Pak Hadi. Pak Hadi.
0: Oh, Pak Hadi, Pak Haji Burhan, Bang Gumisnya maju hingga sah Pak Hadi. Di antole sembian mungkin.
4: Pun gadis pantura agar oh saya reporan agar Rustin saya.
0: Rustin, ki Rustini.
4: Bukan bagian tantretan dalam pun ni.
0: Enggak.
4: Banyak jumpat pun ki.
0: Ki.
4: Terutama si Kangia banyak jumpat.
0: Si Kangia ni ano saya lagi enggak. Bodoh mana bila salah kalau ano Rafa kyo. Leres ki kong.
4: Kangian.
0: Oh Kangian ye.
4: Ya benar.
0: Budaya. Ki.
4: Dan cerita sebab pasal permuloan ni kaki.
0: Permuloan, budo boleh.
4: Kita boleh lawan pom ni.
0: Ki buri bangki ki om.
4: Tendingin pun
0: kaki. Oh, ki.
4: Dan nak buatin sentinan tulan dari ini.
0: Elang kongong, ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti minggi ngiring biar saki ropaki kenting se kabitan biar saki areng-sareng.

0: Pemirsa, kabiar sampun kia ropa ke kenting si kapitan tuba kenting si dada. Melar muka kenting kan ninto nampak nak kapung antor kesampurnaan malam mungkin. Sambil lalu atas dentos mungkin malam mungkin apol kompol nasang jakan cato berdatang ke. Boleh boleh mungkin dak telpon selamat malam assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asareng Mas Bintara.
1: Thank you.
0: Jauh-jauh wasemaan kak kamu ni toro Mas Bintara.
1: Napa bang saya?
0: Bo mari tambah sahara jauh-jauh wasemaan kamu ni toro ambian.
1: Okay.
0: Ki.
1: Aduh. Kau memang apa kabar dan Mas Waris?
0: Angki sakit kopeng gula.
1: Aduh. Siapa orang namun mengganggu Mas Waris?
0: Buang ki, macam ageng gua jadi. Enten pagi ni ano tu buat ano dulu. Kan ni bila ngaki dari ano nama nang HP jadi. Suara nak gula body HP kan?
1: Tak masuk Mas Waris, nak HP.
0: Oh, HP tak masuk.
1: Enki, makanya nak katakan mendera dulu ni kata dia sekali.
0: Oh, tetapi memang lagi anu nelpon ki lebet radio nak keluhi.
1: Okay.
0: Oh, ternyaman masih bekcu cuma semak maksud kau lah. Lanjut sehat mbian.
1: Okay, tak kau lebet pun mak semak keluar.
0: Ah, tak gini gaji.
1: Okay.
0: Lanjut salam epon.
1: Oh, salam lah. Nih Pak Makassan, bude Pak Nurku Malah, bude Pak Yuni, bude Ketoing, bude Woso, bude Pak Syaman, masuk. Masuk gong. Sebenarnya pada Bupathor, pada Mama Intan, pada Panji Kedawang, Pak Ketua juga. Kelak pada Sir Rafiq.
0: Sir ah.
1: Kelak Rafiq yang suka ada Rafiq ni.
0: Buat ada mesej jenar si bodoh.
1: Oh, Burhan, nano Pak Burhan.
0: Oh, Paji Burhan.
1: Okay, Paji Burhan. Salam ke Paji Burhan kerong. Salam pun pada Mbak Rustin, pada
0: Bang Kumis, ki.
1: Mbak Kis, Wawan boleh.
0: Mas Wawan boleh lagi.
1: Okay, pas pada Elenteng pada Mbak Evi, pada Jackie Asmara juga. Pada Syukron, pada Mas Faruk, pada Susana Kanjeng Rosso.
0: Susana Kanjeng Rosso, Tor Sate Jaipon.
1: Tor Sate Jaipon, Mas Waris.
0: Thank you.
1: Tak bisa waktu nenek Mas Waris.
0: Ni kau ni ibu.
1: Salam terakhir ke Pak Selamat Mas Waris.
0: Ikan Pak Selamat jombon ini.
1: Aneka istin gula nikah. Saya di kung tak baju bakun Mas Waris.
0: Bodoh adam Pak Selamat sambil dia kentut Pak Selamat kung aku le anu alobong sih gula sini yang jema.
1: Karena dua kung rata ban kung kene Mas Waris. Cari bangkrut nih ketua. Kebudayaan suka nih Pak Kong di mana jual ikan kencung situ.
0: Abu madu iba selamat ya, injo anom ya, nom pon jo jual nom. Hai.
1: Bang kerum Mas Haris.
0: Ay, ki pento Mas Bintara ni ser Mas Bintara. Hai.
1: Ate jual ikan kencung situ.
0: Bocok jowo jo, ay malah. Hai. Ki kelang kong lo, oh nemu boy Mas Bintara.
1: Bon salam ke sedaya Mas Waris.
0: King ini.
1: Bon sekelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan sekelangkong Mas Bintara ke ator juga ndak nom selamat alias Pak Selamat ki. Cender jual lembian tikel mumpon saya kadung ka jual. Tinemi bolanya rehi ganti dikik Mas Baji Burhan. Sebab apun apa? Mungkin ni kata tukang keju ngumpul nemu kau lepampak. Mumpah nemu tukang keju ngaduk tapun apa katina apa diki. Imun bisa kau ni boleh ke lupak selamat ki. Encom ni ke lupak. Ibingin pun Mas Bintara. Assalamualaikum. Halo. Maduk suara. Halo. Halo.
2: Oh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aduh. Alang ku boleh bang hari.
0: Ki lengki boleh. Mak gini suara nak umang Mas Ivan ni lagi.
2: Ini kencing ke mana sini? Itu rasa ada gangguan
0: dah. Nah, jauhkan lumbian dari habinu. Nyaman bon nah. Saya bon. Napa kita kau kompoi ngiding? Napa kita napa? Ada ikon ni bon ni bon kompoi bon ada.
2: Ekor ni
0: apa? Ada lah, mana bagi di bion. Takut agenggu, takut gambar.
2: Salamipun,
0: Bang Ari. Salamipun, Kak Pasir, Bang Ivan.
2: Saya sampai sana, Kak Atur, ke Bang Ari. Selamat malam. Di bulan pada Bintara.
0: Mas Bintara, iya.
2: Kelak neng Dandut Pro pada bangku mesin di Jalempuh. Di monitor ngereng.
0: Bang Gumis, ya tuh nalongkum yang Bang Gumis.
2: Sekarang pada AFP, pada masa jenah, sekarang ketuk ing di buru muncul.
0: Nyabok.
2: Kau ya, kau orang saja ketuk ing.
0: Engki. Bora lengki. Anu mambian bu, punya apa nak kan ni gantung ini ke Bang Ivan?
2: Apa nak kan ni?
0: Punya hi.
2: Semua dia boleh ke gelo dia boleh.
0: Oh, ning gulengki. Ujak kembang kuning je.
2: Ki,
0: senko alas.
2: Kon tak kena tebok sedaya je nak.
0: Engki, motor sekarang kong bagi Fan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng pon Ivan, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Asal-asal ya, Maris.
0: Bian, Engki. Mak bek nyaman pun, Pak Asep.
3: Engki, benten, benten, pon.
0: Ano, napa kasa ada erpel, Bian, ki?
3: Punten.
0: Napa?
3: Tak patia obat punten.
0: Oh, angkun anu ngepel kun gi anu.
3: Anu, aja mau pakeun ya baris.
0: Oh, aja. Ma aku aja mau pakeun nur maksud gini.
3: Maksud si alami kira ya baris.
0: Oh, maksud tuh tombu-tombuan. Mana bi jai pondeng lambe, jai pondeng konah. Aja mau pakeun. Napaan? Napaan beluntas gi.
3: Engki kini kebon.
0: Napa boleh Bang Asep?
3: Korpina konyi.
0: Bodoh korpina konyi.
3: Bodoh cak waris.
0: Boleh ingat napa sih cak korpina konyi kini ke Bang Asep?
3: Paling raja nengi siap kolong buat ramok lagi cak waris.
0: Oh, kasih aku cak korpina. Terus kenapa boleh? Penang, benih.
3: Di pokoknya sama ada yang apa pun.
0: Aduh, kau ni ke sana bayar, sana bayar ibu macam dekik, namun bakar pun, banyak ibu bakar. Ini
3: ke dalam lah, Pak Waris.
0: Okey.
3: Dalam lah, Pak Waris, selamat bertugas. Malah moga, sudah kita tetap hebat dengan saya.
0: Amin, ki.
3: Segi buru pada Bang Ipon, ki.
0: Bang Ipon, senku dalang, ki.
3: Bang Ipon, jenar, ketok ing. Coba pada Pak Usiaman, Pak Nan. Ken
0: Pak Nan tukang gorong gi.
3: Salempu bede Pak Rustin, Bang Kumis. Semene bede umbuan. Umbuan Pak Jeksen, Pak Sekjen.
0: Pak Sekjen alias Mak Panji Ketawang gi.
3: Pak Panji Ketawang. Be kabar ka ulang ngiding Supriyadi jaipun norok latihan atau cak kasong ngai jawari.
0: Bah ini norok latihan lembian macam-macam.
3: Macam nak kau lemik norok latihan ni.
0: Jatuh, ai labu, labu.
3: Ibu dan nak sup, ano, eh pentau ngai jana. Ioro asup.
0: Orok gi bce, orok subuh sup. Boni serju tak ni ngai culun kin dari Basep, kin dari Jepi.
3: Evi Irma pokok nak satu jona pon.
0: Ki
3: Rabu hat hor.
0: Ki Langkong pon dekat Evi.
3: Ting rok norok jawari.
0: Ki
3: Kalangkong telepon.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung telepon asap. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan leres asmana Bu Fathor nggih?
4: Leres ke Bu Bintang Sarif.
0: Saya aja culuk putri koning leres nggih Bu. Aci culuk napa bu? Bojana bu, jepun kong doing mangke nembian putri kuning ngekan di ibu pator poncongnya. Bu mado ni ke bu? Pambian gini ka?
4: Putri kuning.
0: Ah.
4: Kuning putri mature.
0: Saya kau jana apa lalak ning ke ngaloso tiga leres ki? Cak nemu boy mongkong to ing ne. Embian ni kau sang ombo ang. Mak pasti pakai lopai je ring bulan ni kau bodoh ki jai pon ombo ang. Mak pasti tak ya lok sakale. Olok lu bo. Olok ki olok ba. Ombo ang Pak Haji Burhan seraan pokoknya.
4: Assalamualaikum.
0: Ki.
4: Selamat salam pasti tugas si Mas Faris si.
0: Ki.
4: Moga-moga kamu dapat telepon Mas Faris palingan sehat terus.
0: Amin. Engki, bu, anu bu, kubu, bu, meke anu ki, sini jenya benyani goni bu. Anu biar ni kau sang Mas Bintara. Buat selamat ke sakung pun karekung dua on katina pembian tolo sebu. Mun kira tembian tak ada ke jual sekali je pun selamat ke sana.
4: Ada burung lah mun kalau mas.
0: Bobolan ada tukang keju ngakan anu dapat tapun na bo dembian tak tuli nombor kesanggupan ada je cel. Nang ning nonga ke sana ada jual pun buat selamat je pun Bintara. Ni cerita. Bubur yang membian sang kuni dia dah menikah buk. Sangkup enten.
4: Engki sangkup. Pokok boleh tanjana dia buat sapa Allah kata.
0: Bo, mun masalah ke ni ke kompang. Nom leka. Kong doeng tak langkong laku mi sadu malam dah. Jemput teki anu bupator.
4: Kalau lo kasih lu.
0: Bo, mun gelung ngerti ni kempang ni nang makin bod di sinden. Napa stokang gicung tangkui anu gelung tak anak pesan bu pokok pun seki kerudung ki ki. Ki. Bo, insya Allah laku. Satu malam mungkin bu siap siap bian bo kon ki. Ki. Bodoh beter bian. Ki.
4: Salam ni pon ki Mas Faris.
0: Ki.
4: Saya jaga gitu ni terus ki ada Pak Haji Burhan. Selamat malam. Pak buka bucu ke. Kuru bagi apa saya
0: Mas Bintara, bodoh. Mai sejenar.
4: Mai sejenar. Bukan bagi Pak Asep kuru ni. Bukan. Harus Karisma, Pak Dewa Surayin. Oleh bede Pak Rizki Anggara bede Keto Herki
0: Kong Doeng Ki kada dengan puna kana kasa Ki
4: terus oleh bede Jeki Asmara bede Ii Esi tersukan bede Abah Suni Barang Dari
0: Engki
4: Kepungkasan
0: Pasera Bu
4: Pak Hendra
0: kita. Pak Hendra, Mas Panji Ketawang boleh ki.
4: Bade Pak Mahesa Jenar boleh ki.
0: Mahesa Jenar ki. Embian bade pesan Mahesa Jenar ano maniman suara na cek pate ano na pak cek pate anjing ranjing mi perat ke sebu ki. Ki hendel. Celep ya no konyi bu korpina konyi je pon asep lagi. Saya kata
4: korpina konyi Faris paling kere.
0: Oh ambian kedua nanti pun kena konyi beda.
4: Kalau tak
0: kedua ngobrol ni juga. Oh beda jual nak korpina konyi gini gini bu.
4: Beda.
0: Oh.
4: Korpina konyi tak kasi raja pokoknya anu kata anu nge
0: Jak buang konek nang kata. Kira anu nak beli
4: konek nang sari. Oh, sani
0: kenang ki. Mangkan suara nambian nyaman. Betul nak. Aja mukor bina konye ki ura bolo. Kalangkong ki bu. Ki. Engki.
4: Kalangkong
0: kak
4: Toraja Mas Waris.
0: Engki. Amin engki.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong Bu Fator saya siluk mangkene ke potre koning ibing keng epon. Halo assalamualaikum. Halo, bu. Tak ada mai bahad. ngiring cerita ni pinggir ke Bupator mempunyai banyak bekto jai bon kia tu na lengki imun tada ngiring na biar saki boleh kenting seterus sepon obat dunia. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jeki temu boleh jeki ki
5: engki
0: engki langsung salam bos ni ya mumpung tak azarin Bupator ki
5: pertama engki kator kangku indian berbedugas pakun deki manwi wala manteng ate semoga paring selamat sampai ada badaga jumpa deki ya
0: ki amin
5: ki juga salam buat Pak Nur Kumala Bang Maisa Jenar Pak Sepur Bupator ki lekas sareng Mas Alif Pak Pangeran Bukabu Pak Ketua Pak Haji Burhan. Kesatu aja nak jaki jak.
0: Engki galangkong jeki.
5: Galangkong.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti min ngereng biar saki kenting seterusnya pon.

0: Matar sa kalangkong, ungkod di dandretan, siki tetap setia pada nangi budaya maturanggi. Selamat malam juga ke atur di dandretan dan nomanom. Mungkin puru jaga asaren mat malam. Mumpung ki pada bokto. Ngiring ya ton lelengki sebelum dan kalau nutup acara mungkin. Ya ton lelengki, ye. Pak Nurkomala, Pak Haji Burhan, obat demare. Kang Kuisu si pedi kelanget su becak jepon singak je kelopai su. Laku na su. Mun laku tak bisa jatuh na lengki mangken su. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari gamma ni ka?
1: Kiramu.
0: Oh, gak worthy. Anu saya renyaman malam bakul beri malam ntar ka kasa ntar kapan ufi kasa uning embian kiramu
1: sama
0: iya nengi lawan embian ini embian ni dah jadi bau ufi ikan bereng ni
1: bereng
0: mungkin kamu nyak bereng ini kau dah bereng bereng napa nyak lu ni
1: kamu nak lebih punya bereng
0: ah yang bereng ni kan ikan tenggerusuk saya tu tenggerusuk saya dah kasa apa kiramu.
1: Ean madrumis tak rasa ada gengusu.
0: Ah meni manda turunis tak. Jadi ngasa andu. Si rabon asman nambian mon. Hello pai gula si bila. Aduh bago ki. Matar saka langkong de gawar di alias kira mo si diri jangkring ki mat malam juga matar saka langkong. Ngiringin to semai pula ki bodavi imbian de dung mon vi. Mendedung saya ngabi kancing, saya berdi luar reng bereng, pakai dalam saya dalam pakai luar bi. Ah, napa saya luar pak, pakai dalam. Dan terdetan juga saya berdenangi jauh nai, gak mau bisa si memekasan ni berentah sedih jenis lagi. Madi pun tak ada dina joko pagi saya kadinto ingi. Tapi malar muka kong langkong budaya gak dinto. Ropa sa Eropa aki ini gak warisan leluhur malar muka dan ngudeten atau begang ngudeten ni kita tetap setia esto seneng gi. Ben malar muka ni kita tetap lestari. Namun aku tu beda dorongan ada berpartisipasi dari pemerhati budaya kong langkong pada nama saya jenar kong tok ing kutu ngajak jebon apa degi ngireng mumpung kita itu top. Halo,
2: assalamualaikum.
0: Kumsalam. Napa boleh
2: kan pentel ni saya ngareng itu bang dia
0: napa nau
2: itu
0: ambo di nama di negaul lo mai
2: ah.
0: Oh, ki, mari na ki, mari na bon, ki, ki, kelangkong op, je nemu buah yumbu ang.
2: Barang asli tapi apa ni? No, tapun soalan nyaman.
0: Nyaman, mada nyaman dom ay, pon dom itu tu pengulum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari kantor bola. Beda jauh caan mun ati ni gak terus ah nganjai tantaritan nom anom kong langkong malam mangkin si selalu setia ke RRI sampai ekol dua sampai ekol telok maping maki ibu dia ni gak halo ya jadi ngun bak nyoba tu bu namong bektoi pon kiam pon tak ngiti ni bila dari gadin toh izinkan je pon badan kalau ni gak pamit nyon nyorot ki alres ki om buang nyon nyorot ki om undur diri napa om bener om maksud dan gula ni ke amit nyon na baleman dan gula amak salah boleh kati napa si tepak ngireng mik berda si malak na boleh gula gula ki idan tosa samenit aki manabit ada ito to bongku mungkin biar tedung pon pi. Bupato rasaren, kasengak bu, kancing kapi bu, ki. Korden-korden totop, ki. Lampu, saya tak akun apa-apa, eh. Ada ungkut aku pun. Pak Mirza, saka di tadi minggu papangkian malam makin motor sakalengkong atas rabuna satu jah tanpa terkecuali. Bede capo-capo nduk remak segair pilihan keting koning maladi putih pangarap dan keletak sakalian malar moga bisa pangki boleh. Pak lupa tidak apa aku nak jepot kulina mirah. Mun makin da bangku pun da waktu na selalopot nyon sabora. Ia akhiri kalaban wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Alip. Mulia kula Pak Alip ya. Mulia kula dan tos tak ada. Pemirsa ngiring ni kak biar saki arapaki kenting si pongkasan ni. Pak Ibrahim nilpon jak deng lam bila lam mulia buruh tekuk ni. Mulia kula dah tekuk ni. Biar saki arang-sarang kenting si pongkasan.

Halo Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

buat teman-teman yang mau terjun di dalam dunia event konser musik, terutama di Sumenep atau di Madura istilahnya. Mungkin karena kita ini daerah yang kulturnya itu dan kesenangan musiknya itu beda dengan kota besar. Nah, kita harus banyak belajar siapa sih yang kayak di kehidupan sehari-hari lah di Madura, musik apa sih yang mereka putar gitu loh. Karena musik apa yang mereka putar itu akan berpengaruh terhadap istilahnya siapa sih yang akan kita datangkan gitu. Jadi ya harus banyak belajar, bukan hanya kalau mau terjun, bukan utamanya ya mau cari untung gitu loh. Jadi kerugian itu yang harus menjadi faktor utama. Kalau belum siap rugi, jangan terjun di dunia event konser musik.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang.

Hitam seperti kita ini anakku. Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026 dan esok pagi. RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz dan di perkota AM 1098 kHz. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini. Bersama saya Gita Ayu, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Ceritakanlah kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Maria memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku jika kamu seorang yang bertakwa."

Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu."

Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku dan aku bukan seorang pelacur?"

Jibril berkata, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi Minggu 27 September 2026 bersama saya Gita Ayu, bekerja sama dengan Kemenag Sumenep. Di Mutiara Pagi edisi Minggu kali ini kita sudah bersama dengan penyuluh agama Islam Kemenag Sumenep, Ustadz Sama. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI di hari Minggu, Ustadz. Dan kita akan membahas topik kita pada pagi hari ini, cinta tak beralasan. Wah. Sebelum kita berdiskusi mengenai hal ini nanti di tiga jalur telepon, kita akan mendengarkan mukadimah dulu ya sebagai penghantar dari Ustadz Sama. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat, yang saya hormati seluruh kru RRI Pro 1 Kabupaten Sumenep dan yang saya hormati seluruh pemirsa dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengaturkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, saat ini kita masih diberi nikmat sehat sempat sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kegiatan sehari-hari dalam keadaan tanpa kekurangan apapun. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjerih payah, bersusah payah mengangkis kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yakni dengan adanya Ad-Dinul Islam. Para pemirsa RRI yang saya hormati dimanapun berada, topik kali ini yang kita bahas adalah cinta tanpa alasan. Tentu ini sangat menarik, karena pada dasarnya kita hidup adalah dengan rasa cinta. Tanpa cinta kita tidak akan pernah hidup. Maka ada tiga hal yang perlu saya sampaikan pada pagi ini. Cinta tak beralasan itu ada tiga. Kalau kita rangkum dari berbagai banyak macam media dan keterangan. Yang pertama adalah cinta Allah kepada makhluknya. Itulah cinta yang tak beralasan. Kalau cinta beralasan berarti kalau alasannya hilang, maka cintanya juga akan hilang. Sehingga yang pertama adalah cinta Allah kepada makhluknya. Salah satu bentuk cinta Allah kepada makhluknya yang tak beralasan adalah Allah mampu memberikan kasih sayang berupa rahman rahimnya kepada pendosa, kepada orang-orang yang ahli maksiat. Sehingga mereka hidup di dunia juga sama-sama menikmati nikmat Allah. Orang yang rajin ibadah juga makan, orang yang banyak berbuat dosa makan, sama-sama menikmati rahman rahimnya Allah. Itu salah satu bentuk bahwa Allah mencintai makhluknya, mencintai ciptaannya tanpa alasan apapun. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi disinilah kemudian kita sadar bahwa tanpa cinta kita tidak akan pernah merasakan kehidupan yang sempurna. Maka cikal bakal kehidupan dunia ini adalah rasa cinta dari Allah yang sangat luar biasa, yang sangat kita rasakan pada kehidupan saat ini. Sehingga dengan rahmat Allah inilah kemudian kita tetap hidup sampai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta tanpa alasan saya kategorikan adalah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Itulah cinta yang tanpa alasan. Salah satu buktinya sudah banyak cerita yang banyak dibaca oleh banyak orang. Salah satunya adalah ketika hari kiamat besok, ketika semua para nabi sudah masuk ke surga di alam mahsyar, karena kita itu hidupnya nanti terakhir di alam mahsyar. Ketika para nabi semuanya sudah masuk ke dalam surga, ada satu nabi yang tidak mau untuk masuk ke dalam surga kecuali umatnya seluruhnya sudah masuk di dalamnya. Salah satunya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu bukti bahwa Rasulullah mencintai umatnya tanpa alasan apapun. Kemudian salah satu bukti lagi cinta Rasulullah kepada umatnya tidak butuh alasan apapun. Ketika Allah mau meninggal, mau dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, satu permintaan yang dilontarkan, yang keluar dari mulut beliau adalah, saya tidak rela ketika umatku, satu umatku berada di dalam neraka. Itu permintaan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi, seluruh umat Muhammad semuanya akan masuk surga. Itu salah satu bukti bahwa Rasulullah sangat-sangat mencintai umatnya. Wa in kunta faddan walidul qalbi lam faddu min hawlik. Bahwa serpihan cinta Nabi Muhammad kepada umatnya adalah cahayanya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sangat mencintai terhadap hamba umatnya, baik yang umatnya yang berdosa atau umatnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu tidak memandang perbuatan. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa saya utus kamu Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Jadi tidak yang soleh kemudian dikasih kasih sayang, yang tidak soleh kemudian tidak dikasih kasih sayang, semuanya sama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah cinta yang tak beralasan, adalah cinta orang tua kepada anaknya. Sebenarnya banyak cinta, tetapi saya simpulkan cinta tiga orang ini yang tidak beralasan. Salah satu buktinya adalah ketika orang tua mencintai anaknya, dia rela lapar, dia rela berkorban, dia rela semuanya dia korbankan demi anak yang dia sayangi. Sehingga dari bukti cintanya itu kemudian Allah memposisikan orang tua setelah Allah. Dalam firman-Nya, wa qada rabbuka alla ta'budu wa bil walidaini iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bahwa kepastian adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Salah satu berbuat baik kepada orang tua adalah baik masih hidup atau masih yang sudah meninggal, itu sama-sama saja. Pengorbanan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh orang tua adalah sangat terasa bagi kita semua selaku buah hatinya, sehingga kita mungkin tidak bisa membalasnya dengan hal-hal yang sama, tetapi bagaimana kemudian kita mampu bersyukur dan selalu berbuat baik kepada orang tua yang telah berjuang semaksimal mungkin untuk membahagiakan kita semua. Sehingga ada tiga cinta itu kemudian kami rangkum bahwa cinta tanpa alasan. Yang pertama cinta Allah kepada makhluknya, kemudian cinta Nabi Muhammad kepada umatnya, dan cinta orang tua kepada anaknya. Kalau kita bandingkan kemudian cinta orang tua kepada anaknya dan cinta anak kepada orang tuanya, itu tidak seberapa. Kadang orang tua rela mengalah demi anaknya, tapi anak tidak bisa mengalah demi orang tuanya. Satu orang tua bisa merawat 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Itu salah satu buktinya bahwa orang tua mencintai, merawat anaknya, cinta kasih sayangnya sangat luar biasa tanpa alasan apapun. Sehingga cintanya tetap dikenang dan abadi selamanya. Saya kira itu kemudian pembuka awal kita diperluas di sesi diskusi dan pertanyaan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya undang Anda. 0328-665-396, 662-317, atau 0811-334-5101. Saya undang Anda. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari siapa di mana, Pak?
2: Dari Mandala Rularu.
0: Dari Bapak Suni,
2: apa?
0: Ya?
2: Iya.
0: Terima kasih sudah bersama RRI. Semoga diberikan kesehatan selalu, Bapak.
2: Iya, doa yang sama.
0: Baik.
2: Ini bersama Ustadz siapa ya?
0: Ustadz Sama. Kita bersama Ustadz Sama hari ini.
2: Assalamualaikum, Ustadz Sama.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Nah, pakai bahasa Madura bisa, Kak Dinto.
0: Thank you, ya, Tore.
2: Cinta tanpa alasan ada tiga, Kak Dinto. Abdi nasi tak ngerti, Kak Dinto, sesuai kalaban Tuhan Allah Ta'ala. Kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jadi kul ngucapkan Muhammad ing kuntum lamun beda sampean kafi tuhibbunallaha panikalebur sampean kafi Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kan Kak Dinto tonka tonama nabi maturai bukan panebur dak Allah, maka Allah pas lebur dak teman kepi kan itu. Kanton kanton beda syarat kan itu, beda alasan. Jadi lebur Allah Ta'ala dak kesampian, mimpian kau tu lebur dak Allah, sanika kanton. Padahal nikah cinta na iPhone, Allah dak kabur dan sebung alasan. Mana bi metolat sebun Al Quran kan itu, nanti pun apa tentang masalah bahasan iPhone. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa langsung dijawab Ustaz Sama.
1: Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Saya lupa ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, kalau enggak salah. Jadi jika kalian mencintai Allah maka fattabi'uni, ikutilah aku kata Nabi Muhammad. Wa yaghfir lakum dzunubakum, yuhibbukumullahu yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Jika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah jejak Nabi Muhammad. Itu bukan alasan cinta, tetapi kalau kita mencintai Allah maka kita harus mengikuti langkah dan jejak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sangat mencintai dan menghormati orang tua. Sehingga kita pantaslah untuk kita kemudian mengikuti jejak Nabi Muhammad. Perintah Nabi Muhammad itu bagaimana kita selalu berbakti kepada orang tua. Juga ada sabda Nabi yang mengatakan bahwa kita diwajibkan, memang diwajibkan untuk merawat dan menyayangi anak kita. Sehingga dengan itu kemudian Nabi bersabda bahwa ridhollah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Itu salah satu serpihan hadis bahwa kalau kita mencintai Allah maka ikutilah jejak dan dari Nabi Muhammad. Sehingga cinta Allah kemudian cinta Nabi, cinta orang tua itu sejalan. Artinya apa? Cikal bakal cinta Nabi Muhammad, cikal bakal cinta orang tua kepada anaknya itu cahaya nur dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiga cinta itu kemudian tanpa alasan apapun. Kalau sekarang kan cintanya beda. Misalnya cinta suami kepada istrinya itu pasti ada alasannya. Nah, ketika alasan hilang maka cinta itu akan berkurang. Nah, itu yang kemudian yang saya maksud cinta beralasan. Kalau Allah mencintai hambanya, kemudian Nabi Muhammad mencintai umatnya, kemudian orang tua mencintai anaknya, itu cinta tanpa alasan yang tumbuh keluar dari dalam hati, yang lubuk hati yang terdalam, tanpa ada embing-embing apapun. Sehingga ada istilah sakinah mawaddah warahmah, itu rahmah itulah cinta yang tanpa alasan. Dari inna arsalnaka rahmatan.
0: Oke, baik. Oke, sudah terjawab dari Bapak Suni. Kemudian saya terima lagi di dua jalur telepon kembali. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
2: Dengan Ivan Pamekasan.
0: Pak Ivan Pamekasan, terima kasih. Semoga diberikan kesehatan selalu.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, Ustaz.
3: begini Ustaz, kalau mengenai mencintai itu lebih mana cinta sama istrinya atau ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Terima kasih Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ivan dari Pamekasan, silakan Ustaz. Wah, konsultasi cinta ini benar-benar ya, ini Ustaz.
1: Silakan. Ya, terima kasih. Mana lebih utama, mencintai istri, mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Kalau dibandingkan mana lebih utama antara mencintai istri dengan mencintai Nabi Muhammad, maka yang lebih utama adalah mencintai Nabi Muhammad tanpa mengesampingkan mencintai istri kita sendiri. Karena perintah Nabi itu kita diwajibkan mencintai istri kita, memuliakan istri kita. Secara tidak langsung kita mencintai istri kita adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah sangat sayang, sangat cinta terhadap istri-istrinya. Walaupun dia istrinya banyak, tetapi dia tidak pernah menyakiti dan tidak pernah durhaka kepada istrinya. Nah, salah satu ciri kemudian kita cinta dan sayang terhadap istri adalah dia mampu melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dengan begitu kemudian kita secara tidak langsung mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih utama mencintai Nabi Muhammad daripada mencintai istrinya. Secara tidak langsung mencintai istri adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita cintai, tetapi lebih utama Nabi Muhammad.
0: Baik, teladannya itu yang kita contoh begitu ya. Betul. Akhirnya. Oke, baik Ustadz sama. Aduh, ini rame teleponnya Ustadz. Saya sampai belum sempat bertanya. Halo.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Gita Ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
4: Di Situ Bondo, langganan.
0: Pak Taufik ya di Situ Bondo. Semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Bapak. Amin. Allah, amin.
4: Doanya sama.
0: Amin. Silakan kita bersama Ustadz sama.
4: Assalamualaikum Ustadz sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Semoga diberi kesehatan Ustadz.
0: Amin.
1: Amin. Amin.
4: Yang saya tanyakan di sini, era global sekarang ini orang tua mencintai anak tanpa alasan, kata Ustadz itu tadi. Nah, bagaimana kalau sekarang orang tua memondokkan anak atau menyekolahkan anak di salah satu sekolah, kemudian ditindak oleh gurunya atau dipukul oleh gurunya karena kenakalannya atau karena menjadi anak yang baik. Nah, setelah itu orang tua tersebut melaporkan ke salah satu pihak berwajib. Apakah itu termasuk cinta yang tidak beralasan atau bagaimana? Sedangkan gurunya itu nindak anak supaya menjadi anak yang baik. Kemudian orang tua melaporkan seorang guru supaya juga menjadi anak yang baik. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah itu termasuk cinta yang tanpa alasan juga?
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dari Situ Bondo. Silakan Ustaz Rama dijawab.
1: Ya, terima kasih Pak Taufik dari Situ Bondo. Sebenarnya kita ini sudah masuk di ranah pendidikan ya. Ranah pendidikan. Dalam sebuah pendidikan itu kita masuk ke pertanyaan Pak Taufik. Dalam sebuah pendidikan itu ada tiga komponen yang harus kompak. Pertama adalah orang tua, kemudian yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah anak kita sendiri sebagai siswa atau murid. Kalau tiga-tiganya ini kompak, maka insya Allah akan berjalan dengan lancar. Tujuan guru itu menindak, menghukum siswa, itu tujuannya sangat baik sekali. Tidak mungkin seorang guru menindak murid atau siswa tanpa alasan apapun. Pasti ada pelanggaran. Orang tua yang tidak paham adalah pasti menyalahkan gurunya. Itu bukan cinta namanya, tapi dia menghancurkan anaknya sendiri, masa depannya. Sehingga ketika kita menyekolahkan anak di sebuah pesantren misalnya atau dimanapun, maka kita juga harus proaktif dan kooperatif terhadap peraturan yang ada. tidak mungkin peraturan yang dibuat oleh lembaga pendidikan itu apa istilahnya, merusak karakter anak, tetapi justru sebaliknya akan memperbaiki karakter-karakter jelek yang selama ini misalnya di apa itu karakter bawaan dari orang tuanya atau faktor-faktor lingkungan. Nah, seharusnya orang tua tidak begitu. Yang wajib mendidik anak kita adalah kita sendiri. Alimu auladakum. Jadi didiklah anak-anak kalian, bukan didiklah murid-murid kalian, tetapi anak kita. Jadi yang wajib mendidik dan merawat, memberikan pendidikan terhadap anak kita adalah orang tuanya. Sehingga ketika orang tua sudah sibuk dengan berbagai kesibukan, kemudian dititipkan ke lembaga pendidikan, maka kita juga harus mendukung sepenuhnya, proaktif terhadap kegiatan-kegiatan dan peraturan yang ada di lembaga pendidikan tersebut demi masa depan anaknya. Itulah yang dikatakan cinta tanpa alasan. Kalau misalnya ditindak oleh gurunya kemudian melaporkan, itu bukan cinta, tapi dia salah satu cikal bakal bagaimana dia menghancurkan masa depan anaknya sendiri. Salah satunya adalah membuat dia durhaka kepada gurunya. Itu salah satu serpihan anak tidak mendapatkan ilmu yang barokah dari lembaga pendidikan itu. Jangan ajarkan anak kita durhaka kepada orang, kepada gurunya. Kadang anak kita taat menghormati gurunya, tetapi orang tuanya tidak patuh dan mentaati gurunya anak. Itu juga salah satu sebab bahwa anak tidak mendapatkan ilmu yang barokah. Maka kita harus kompak. Kita juga harus mendukung terhadap apa yang diberikan oleh lembaga pendidikan terhadap anak kita. Tujuannya sangat baik. Tidak ada tujuan yang jelek di dalam pendidikan. Atau walaupun misalnya ada satu dua, itu adalah oknum yang memang apa yang dilakukan oleh salah satu guru, misalnya ada pendidikan.
0: Baik. Begitu. Jadi kalau memang tidak siap dengan konsekuensinya, mending nggak usah gitu ya Ustadz ya.
1: Didik sendiri lah.
0: Iya, dididik sendiri aja gitu ya. Kadang repot, pengen menitipkan anaknya, pengen anaknya berkualitas, tapi apa kalau Maduranya karepet tibi. Nah ini repot ya Ustadz.
1: Sangat sangat sulit mendidik anak orang itu. Saya pernah jadi guru selama kurang lebih 6 tahun. Sangat sulit. Sangat sulit. Saya merasakan sendiri bagaimana susahnya mendidik anak
0: anaknya.
1: Siswa sangat, apalagi masih banyak yang terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik. Sangat sulit. Kita kasar, kita disalahkan, kemudian dibiarkan, maka akan mempengaruhi teman-teman yang lain. Sangat sulit. Maka kita harus kompak. Orang tua satu permintaannya, doakan yang terbaik untuk anak. Cuma cinta yang tanpa alasan dan cinta yang sekian.
0: Oke, baik. Di 6623117 kembali saya undang Anda. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
2: Dari yang tadi ada yang lupa gitu.
0: Dari yang tadi siapa?
2: Abah Suni.
0: Bapak Suni, silakan kembali bertanya Bapak.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pakai bahasa Madura, saya pun Kanjeng Nabi agak lintah termasuk tauladan dan bunda panjenengan. Cita akan seperti abdina tanah kahu masna wasula sawaruga ketika napa umat epon ke alinto makun namu berasa kalau empat araji sedangkan kajing nabi ini kasanga buat king lebih in dari empat kali pak mereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, aduh, padahal masih pagi Pak Suni ya. Silakan dijawab Ustaz Sawa.
1: Ya, terima kasih. Kita perlu paham juga bagaimana ayat itu turun, kemudian sabda itu dikeluarkan oleh Nabi. Ayat itu turun, fankihu ma'atoba laku minan nisa ima senawa sulah sawurba, itu pasti dengan asbabul urud, dengan asbabun nuzul. Pasti ada sebab sebelumnya. Kita kategorikan kemudian, Rasulullah itu bukan hanya 9 istrinya, 11. Yang ditinggal mati oleh beliau adalah jumlahnya 9. Istri Nabi itu semuanya adalah 11 orang. Kenapa kemudian kita dibatasi 4? Nabi itu memperbanyak istri bukan hanya sekedar melampiaskan libido seksualnya, Tetapi Nabi itu kadang menikahi wanita yang sangat miskin terlantar, kemudian di tawanan perang, kemudian dikawinin Nabi Muhammad. Kemudian salah satu ciri Rasulullah banyak istri adalah ingin menyebarkan agama Islam. Contoh, orang perempuan kemudian menanyakan tentang identitas diri, tentang haid, tentang nifas, itu nanya ke Rasulullah, malu dia. Karena tidak sama, tidak selevel. Sehingga Nabi memperbanyak istri di mana-mana, itu salah satu dalam menyebarkan agama Islam. Ketika ada persoalan wanita pada masa dulu, kemudian nanya kepada istri Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu tujuannya. Beda dengan kita. Kita itu yang pasti menikah lebih dari satu. Satu dan kita sudah dianggap mampu secara ekonomi. Yang pasti kita ingin merasakan yang lain. Yang pasti. Tidak, sebabnya bukan tidak sama dengan sebab Nabi Muhammad. Kalau Nabi sebabnya bukan karena ingin memuaskan nafsu seksualnya, bukan. Tapi kita sebaliknya. Bukan Allah membatasi. Sehingga waktu itu kemudian boleh beristri lebih cepat sebelum ayat tangkihum atau badakum inna nisaikum nahusul sarabah itu turun.
0: Baik, oke. Dan memang ayat itu turun beralasan begitu ya, untuk manusia zaman sekarang barangkali memang mampunya hanya segitu gitu ya Ustaz ya. Iya. Kalau Ustaz berbicara tadi, kalau Rasulullah memang berdakwah murni membebaskan tawanan, kemudian mengangkat dari kemiskinan. Kalau yang sekarang biasanya cari yang lebih cantik ya Ustaz ya.
1: Ya pasti ya, dari yang lebih ekonominya lebih mapan, yang lebih lah.
0: Itu kayaknya memang niatnya harus dikaji kembali gitu ya Ustaz.
1: Betul, betul.
0: Oke, baik. Ya, saya masih undang Anda ya, masih kita ada waktu. Kemudian tadi salah satu yang tanpa beralasan itu orang tua kepada anak ya. Seringkali kita juga seorang anak posisinya juga sudah menjadi orang tua ya Ustaz. Berarti otomatis cinta kita juga tidak berbatas pada anak. Tapi ketika seorang anak ini menjadi orang tua, tetap kadang kita tidak bisa patuh dan tidak bisa berbakti sepenuhnya. Padahal kita posisinya sudah jadi orang tua. Kita menginginkan hal yang sama. Anak kita memperlakukan kita sebagai orang tua gitu. Tapi selalu ada hal-hal lain, ada ganjalan-ganjalan seperti ini. Sehingga kita kadang masih cintanya itu bersyarat ya kepada orang tua kita. Ini apa biasanya penyebabnya ini Ustaz? Supaya tidak begini bagaimana harusnya?
1: Ya, salah satu yang harus dibuang dari benak kita adalah sifat egois yang kita miliki. Itu harus kita buang. Karena bagaimanapun, kita akan dihormati oleh anak kita seperti apa kita menghormati orang tua. Jadi kalau kita masih belum bisa menampakkan dada, kemudian masih egonya masih ada dalam hati, maka kita tidak akan pernah mencintai orang tua sepenuhnya. Kita bandingkan sekarang, kalau kita memperlakukan tidak baik pada orang tua, seperti apakah sakitnya ketika kita diperlakukan sama seperti kita memperlakukan orang tua kita. Jadi bahasa hadisnya itu irhamu man la yirham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Kita harus merasa, kadang kita baru sadar bahwa berbakti kepada orang tua itu wajib dan terasa. Kadang kita terasa setelah kita menjadi orang tua. Orang yang masih belum sadar ketika kita sudah menjadi orang tua masih berbuat tidak baik kepada orang tuanya. Itu adalah karakter jelek yang perlu kita buang dan kita singkirkan. Salah satunya adalah harus kita sadar membuka diri bahwa berbakti kepada orang tua sangat wajib, seperti bagaimana kita berbakti kepada anak kita, kepada kita. Itu yang harus dibuang. Yang harus dibuang adalah sifat ego kita. Kalau ego masih ada, berarti itu masih belum bisa berbakti secara sepenuhnya.
0: Oke, baik.
1: Jadi jangan menyalahkan anaknya kemudian tidak berbakti kepada kita. Kita harus introspeksi diri bahwa kita juga.
0: Oke, baik. Jadi kalau memang kita ingin diperlakukan baik, perlakukan yang sama juga begitu ya, Ustaz. Baik, tapi pada intinya memang semua hal yang kita lakukan termasuk berbakti pada orang tua ini adalah kewajiban yang sudah diajarkan oleh agama gitu ya, Ustaz, ya? Betul, betul. Aduh, satu penelpon lagi, ini padahal ada dua penelpon ya, saya coba terima satu karena waktu kita juga terbatas nih pendengar. Satu penelpon terakhir, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, siapa Bapak?
5: Dari Pamekasan, Ivan. Mohon maaf sebelumnya.
0: Pak Ivan kembali bergabung. Silakan, Pak Ivan.
5: Iya, ada yang anu. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
5: Mohon maaf. Sebuahnya sebelumnya, Pak Ustaz. Dan ini, kami menanggapi dari pertanyaan dari Abah Suni. Nabi menustah, rasa kengen tak lebih dari empat. Dan saya pun terjadi daerah Sumedep kan lebih dari 4 bedah, saya lebih dari 4. Saya pun mon keluarga 2 atau lebih, saya Pak Parengin Pak Jumas. Jadi kenapa mon lebih dari 4 nih? Kenapa misalnya 5 atau lebih? Kenapa juga sedoyan Pak Jumas emas kan itu? Mohon penjelasannya ke Al Ustaz.
0: Baik.
5: Matur sekelakong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ivan kembali bergabung, nagih ternyata bertanya bersama Ustadz sama ini ya. Dengan topik bahasan laki-laki sepertinya memang ya yang harus datang. Silakan dijawab Ustadz sama.
1: Ya, terima kasih Pak Ivan dari Pamekasan. Jadi sudah ada batasan konkret dari firman Allah itu. Kita beristi tidak boleh lebih dari 4. Kalau lebih dari 4, maka secara hukum fikih itu tidak sah nomor 5-nya. Baik itu nikah sah secara negara atau sah secara agama. Karena ada pernikahan yang hanya sah secara agama.
0: Ya.
1: Artinya apa? Nikah yang tidak didaftarkan di KUA setempat. Sehingga dalam bahasa agama itu nikah sirri. Nikah yang sah hanya sekedar memenuhi syarat secara agama. Jadi ada penjelasan apa itu hadis. Jadi orang yang seorang istri yang rela memberikan dukungan terhadap suaminya untuk beristri lagi, maka besok di akhirat dia akan mendapatkan pahala emas. Jadi kalau lebih dari 4, misalnya 5, itu sudah menyalahi aturan. Itu sudah ada dalil konkretnya, tidak boleh lebih dari 4. Itu pun di belakang Masna wa Sulasa wa Ruba itu ada fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, ya, ada syaratnya. Tidak semerta-merta kemudian kita boleh beristri lebih dari satu. Jika kita khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Fawahidatan, cukup satu. Maka di sini kemudian banyak persyaratan yang diberikan oleh agama dan pemerintah dalam hal poligami. Sehingga tidak semua semerta-merta kita ingin punya istri lebih satu langsung kita bisa beristirahat lagi, tidak. Salah satu yang dibuat oleh pemerintah adalah persetujuan dari istri tertua berupa surat pernyataan yang ditandatangani di atas
0: materai.
1: Ya. Kalau tidak ada itu tak bisa. Jadi pembuatan surat pernyataan itu salah satu bentuk konkret dari firman Allah yang ini khiftum alla ta'dilu fawahidatan itu. Bahwa dia sanggup berbuat adil, sanggup memenuhi kewajiban. Sehingga ada surat pernyataan. Ada syaratnya, fa ini khiftum itu in dua. Ada persyaratnya. Tidak semerta-merta kita bebas berpoligami, tapi ada fa ini khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Satu aja cukup. Satu aja kadang buat pusing apalagi banyak.
0: Satu aja buat pusing gak tahu. Oke, baik, sudah terjawab. Dan ini juga mungkin berkaitan ya Ustaz ya, dengan hubungan interaksi suami dan istri gitu. Seringkali menjadi perdebatan. Suami ini kan tugasnya, tusinya gitu banyak ya Ustaz ya. Dan yang seringkali menjadi konflik ini terkait dengan mertua dan istri atau ibu dan istri gitu ya. Di mana jelas agama mengharuskan seorang anak laki-laki berbakti kepada ibunya, dan seorang suami juga menghargai istrinya. Nah, ketika di posisi ibu dan istri, ini konflik, ada problem misalnya. Nah, ini yang mana yang harus didahulukan menurut syariat Islam nih seharusnya, Ustaz?
1: Ya, terima kasih. Ini problem yang sangat krusial. Banyak pasangan istri. Sesuai dengan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bahas dari istri dulu, ketika seorang perempuan dia sudah ada seorang laki-laki yang siap mengatakan qabiltu nikah, itu semua kewajiban orang tua si perempuan itu kemudian dipindahkan ke suami. Sehingga dari situ kemudian baktinya seorang perempuan itu pindah langsung kepada suami yang mampu mengucapkan ijab kabul itu tanpa mengenyampingkan berbaktinya kepada orang tuanya. Itu satu. Yang kedua, dalam syariat itu seorang laki-laki walaupun dia sudah punya istri, dia wajib berbakti kepada ibunya selamanya. Karena yang perlu di sekarang banyak kadang milih ibu

0: Jadi tidak ada lagi istilah apa kamu pilih ibu atau pilih saya. Karena ada tiga, ada selain satu wanita, ada dua wanita yang sangat mulia bagi seorang laki-laki. Satu adalah ibunya, dua adalah istrinya, yang ketiga adalah anak perempuannya. Tiga perempuan ini yang doanya sangat istijabah, sangat makbul, sangat cepat diterima. Orang tua, orang tua sendiri, istrinya dan anak perempuan.
1: Oke, itu tadi dari sudut pandang seorang istri ya. Kalau dari sudut pandang harusnya seorang ibu yang juga mendukung anaknya untuk apa, menghargai istrinya, ini seperti apa posisinya, Ustaz?
0: Walaupun saya laki-laki, tetapi seorang ibu juga harus sadar diri, ya. Sadar diri bahwa secara naluri seorang orang tua itu tidak tidak perlu banyak cawi-cawi terhadap kehidupan anaknya dalam ketika sudah berkeluarga. Tetapi hanya dia berfungsi sebagai pengarah kemudian, sebagai pengarah memberikan bimbingan, memberikan masukan. Jadi jangan sampai dia memaksakan anaknya untuk selalu apa berbuat baik kepada istri. Dirinya kemudian mengesampingkan istrinya. Ibu yang baik, mertua yang baik mendukung mendukung anaknya apa mencintai istrinya. Itu mertua yang apa ibu yang baik. Karena secara tidak langsung yang jadi apa yang jadi istri sekarang juga akan menjadi menjadi mertua sesuatu. Jadi harus sama-sama paham dan sama-sama mengerti agar kehidupan rumah tangga berjalan lancar dan bahagia. Tetapi pada intinya secara naluri tidak mungkin akur 100% antara mertua dengan menantu. Tidak mungkin. Sehingga ada ulama mengatakan kalau ingin hidup damai maka harus pisah rumah dengan satu kamar.
1: Oke.
0: Karena karakternya sudah beda. Ya walaupun ada pasti ada konflik walaupun sedikit pasti.
1: Baik, inilah makanya kenapa seorang laki-laki itu harus ini ya, punya ilmu pengetahuan yang luas, punya
0: betul.
1: Pengetahuan agama yang luas begitu ya, untuk menghindari dan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, apalagi kaitannya dengan ibu dan istri. Wah, ini agak rumit nampaknya ya, Ustaz ya. Termasuk yang beristri lebih dari satu itu juga sepertinya rumit ya.
0: Banyak orang tua. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebelum menikah kita punya dua orang tua, tetapi ketika sudah menikah orang tua kita bukan dua tetapi empat.
1: Ya, itu dia.
0: Perlakukan dengan sama karena satu saat kita akan menjadi orang tua dari anak-anak.
1: Oke, baik. Dan akan punya menantu juga gitu ya, Ustaz ya.
0: Betul.
1: Dibolak-balik betul. Aja hidup gitu ya, Ustaz ya. Oke, terima kasih Ustaz. Waktu kita terbatas
0: sama-sama,
1: sekali.
0: Sama-sama.
1: Insya Allah apa yang disampaikan hari ini ya, menambah wawasan kita, pandangan
0: amin,
1: kita
0: amin.
1: Mengenai seperti apa harusnya kita bersikap dengan kewajiban dan status yang kita emban saat ini begitu. Terima kasih banyak. Semoga menjadi amal jariah kita diingatkan pagi hari ini. Ustaz. Sehat selalu Ustaz bersama keluarga di rumah. Selamat beraktivitas kembali. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan kembali berdiskusi. Terima kasih Ustaz banyak. Ustaz sama pagi hari ini. Saya Gita Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, Madura Slang Mandang di edisi info sepekan. Hari ini di minggu kelima, minggu terakhir di September 2026 akan dihadirkan info sepekan kali ini bersama Supriyadi. Kita ikuti bersama.
0: Berikut kita ikuti info sepekan.

Beragam peristiwa mewarnai Madura sepanjang sepekan terakhir, mulai dari pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Semuanya terangkum dalam Info Sepekan edisi 27 September 2026. Bersama saya, Supriyadi.

Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pertamina melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU untuk memastikan pelayanan BBM berjalan sesuai aturan. Pemeriksaan meliputi penggunaan barcode dan QR code, termasuk mekanisme pembelian BBM menggunakan jerigen. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Bari mengatakan Pertamina juga memastikan alat pemindai berfungsi dengan baik, serta petugas menjalankan SOP saat melayani pembelian BBM menggunakan jerigen.

0: Kasus Superflu Influenza A strain H3N2 di Kabupaten Sampang meningkat tajam dalam 3 pekan terakhir. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mencatat sekitar 400 kasus baru, sehingga total kasus telah mencapai lebih dari 700. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sampang Laili Nafila mengatakan penularan berlangsung cepat dalam kurun waktu 1 bulan. Kecamatan Sampang Kota tercatat sebagai wilayah dengan sebaran kasus tertinggi. Dua siswa SMP Sekolah Rakyat Sampang mengundurkan diri setelah sempat mengikuti kegiatan pembelajaran. Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Setiawati, memastikan keputusan tersebut tidak berkaitan dengan sistem maupun kualitas pendidikan. Satu siswa pindah karena mengikuti orang tua bekerja keluar kota, sementara satu siswa lainnya harus menjalani perawatan karena kondisi kesehatan.
1: Mengundurkan diri itu dua orang Sampang karena dibawa ke Banten sama orang tuanya. Satu orangnya karena memang dari awal sering pulang karena sakit-sakitan.
0: Denok mengatakan pihak sekolah menghormati keputusan keluarga dan tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam pendidikan bagi seluruh peserta didik di tingkat SD, SMP, dan SMA.

warga pesisir Sumenep dikejutkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas di pantai Dusun Berumbung, Desa Pagandengan Barat, Kecamatan Bluto. Jasad pertama kali ditemukan nelayan bernama Khodri. Ia melihat bagian telapak kaki manusia di tepi pantai dan langsung melaporkan temuan tersebut kepada kepala dusun. Kasihumas Polresta Sumenep Ibda Putra Wardana mengatakan, petugas gabungan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP, identifikasi dan pemeriksaan medis.

musim kemarau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran di Kabupaten Pamekasan. Satpol PP dan Damkar Pamekasan menyiapkan seluruh personil dan armada selama 24 jam. Kasih Operasi dan Pengendalian Kebakaran Damkar Pamekasan Zainuddin mengatakan, hingga pertengahan musim kemarau, sedikitnya 93 kejadian kebakaran telah ditangani.

0: Bupati Pamekasan Holilur Rahman membuka Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-32 tingkat Kabupaten Pamekasan. Bupati menegaskan MTQ bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi juga sarana membumikan nilai-nilai Al-Quran dan memperkuat karakter religius generasi muda.
1: Saya yakin bahwa dekadensi dan seluruh perubahan yang negatif pada saat ini tidak akan bisa diatasi bersama, kecuali dengan bersama-sama kembali kepada nilai-nilai Quran. Apalagi di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, kita sangat membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas dan berprestasi, akan tetapi juga memiliki akhlak mulia, keteguhan iman, serta kepedulian terhadap sesama.
0: MTQ diikuti ratusan khalifah dari 13 kecamatan. Peserta berprestasi selanjutnya akan mendapat pembinaan untuk mewakili Pamekasan pada MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur.

0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang menyerahkan sertifikat pendaftaran naskah kuno kepada para pemilik manuskrip dalam Festival Literasi 2026. Sebanyak 19 naskah kuno asal Sampang kini telah terdaftar secara digital di platform Kasana Nusantara milik Perpustakaan Nasional. Kabid Perpustakaan Sampang Kurnia Suvartina mengatakan 10 naskah didaftarkan pada tahun 2025 dan 9 lainnya pada tahun 2026.
1: Menyerahkan beberapa sertifikat naskah kuno kepada pemiliknya karena sertifikatnya sudah keluar dari Kastara, dari Perpusnas yang sudah kita upload ke Kastara dan sudah keluar sertifikatnya. Jadi kami serahkan kepada pemilik, gitu, pemilik naskah kuno. Ada beberapa naskah kuno yang sudah kita kirim, tapi yang keluar masih 8.
0: Dari 19 manuskrip tersebut, 8 sertifikat registrasi resmi telah diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional.

0: Musik Daul Pamekasan resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan Ahmad Basri Yulianto mengatakan, penetapan tersebut merupakan hasil proses panjang dan berjenjang.
1: Jadi pada tahun 2025 kita mengusulkan. Setelah tahun 2025 diusulkan, kemudian ada pendampingan. Kemudian setelah pendampingan baru ada penilaian di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi kita dinyatakan lolos untuk penilaian tingkat nasional. Singkat cerita, akhirnya musik daul itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, sudah miliknya Pamekasan.
0: Kedepan, pelestarian musik daul akan diperkuat melalui pengembangan di lingkungan sekolah hingga perguruan tinggi. Sekian info sepekan edisi 27 September 2026.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar seperti itu ya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: Oke, baik pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti perkiraan cuaca BMKG Trunojoyo Kalimantan Sumenep bersama observer Bapak Dibio.
1: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Minggu tanggal 27 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 49 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 33 km per jam. Waspadai potensi angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi memicu pohon tumbang maupun dahan patah. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori sedang berkisar antara 1 hingga 1,6 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan, perairan Sumenep bagian utara, dan perairan Kepulauan Sapudi bagian utara dan selatan. Pelaku moda transportasi laut dihimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya, dihimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, dan dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id, serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibio Trihastio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Ketika lahir kita memiliki 300 tulang, namun saat dewasa kita hanya memiliki 206 tulang. Apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata banyak tulang dalam tubuh kita yang menyatu seiring dengan pertumbuhan badan kita. Contoh tulang yang menyatu ini adalah tulang tengkorak dan tulang belakang. Kebanyakan dari kita memiliki 12 pasang tulang rusuk, namun sekitar 5% dari populasi memiliki satu pasang tulang rusuk tambahan. Tulang terpendek dalam tubuh kita adalah tulang stirup yang terdapat di dalam telinga. Tulang ini hanya memiliki panjang 1/8 inci. Sedangkan tulang terpanjang dalam tubuh kita adalah femur yang panjangnya bervariasi untuk masing-masing orang. Namun rata-rata panjang berkisar 1/4 tinggi orang tersebut. Terdapat 54 tulang pada seluruh pergelangan, tangan, dan jari kita. Sedang pada kedua kaki, pergelangan kaki, dan jari kaki hanya terdapat 52 tulang saja.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas